DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Melaksanakan
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
12: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok

0: Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
1: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan

0: kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempi Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan pembayar itu, bisa kuatkan yang langsung itu kami bisa mengatasi.
5: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan opini publik untuk edisi hari ini, dan kita undang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, tentunya di 0717943001 dan juga di 08 11 717 9111. Beberapa informasi yang akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, Anda bisa menanggapi, dan juga nanti ada Halo RRI pada pukul 9 hingga usai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan aduan informasi ke Halo RRI juga di hari ini. Pendengar, informasi yang pertama dapat kami sampaikan untuk Anda. Ya, kali ini informasinya berkenaan dengan Satlantas Polres Bangka yang berlakukan tilang etle mobile. Jadi pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka ini mulai melakukan penindakan tilang etle handle mobile ya bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. Penindakan tilang etle handle bersifat mobile yang dilakukan menggunakan perangkat genggam di lapangan. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian mengatakan penindakan mobile ini dilakukan untuk menjangkau berbagai lokasi rawan pelanggaran atau kasat mata yang tak bisa dilakukan dengan etle statis atau diam. Nah, ini berbentuk seperti handphone yang akan secara mobile melakukan foto atau merekam para pelanggar di lokasi yang terjangkau. Jadi sudah mulai dilaksanakan. Demikian disampaikan AKP Kardonetso kepada RRI. Dan ia juga menyebut pendengar bahwa proses penilangan hampir sama dengan etle statis yang telah terpasang di beberapa titik lampu merah di Kota Pangkal Pinang, yaitu petugas memotret atau merekam pelanggaran dan langsung terintegrasi ke dalam sistem elektronik untuk diproses lebih lanjut. Penilangan berbentuk surat yang akan dikirim melalui pos ke rumah warga atau pelanggar untuk segera menyelesaikan proses tilang pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, penerapan ini bertujuan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga ini menciptakan sistem penindakan yang lebih objektif, akuntabel, dan bebas praktik penyimpangan. Ia berharap hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta juga menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan kondusif. Sementara itu, warga RW Pemali Gunawan menyampaikan inovasi program ini meningkatkan kewaspadaan pengendara untuk melengkapi surat kendaraannya. Nah, ini menurutnya was-was bagi mereka yang belum lengkap dan aman bagi mereka yang memang dari awal lengkap bagi kendaraan maupun surat-menyuratnya. Nah, itu dia informasi pertama dari banyak informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di opini publik sembari menantikan Anda. Kami juga menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di telepon kita yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya di 0717 94301 dan juga di 08 11 717 9111. Demikian ya pendengar, informasi mengenai Satlantas Polres Bangka ini yang memperlakukan tilang etle mobile. Jadi untuk Anda, harapannya untuk melengkapi juga ya surat kendaraan dan juga kelengkapan kendaraan Anda. Kita terima penelpon pertama di WhatsApp kita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Pagi Bung Rustam, silakan.
1: Nah, terima kasih Bung Haris. Topiknya hanya satu itu aja Bung Haris ya.
0: Iya, ini baru satu informasi yang kami hadirkan.
1: Yang lain ini bercanda ya?
0: Belum, masih ada nanti informasi lainnya yang akan kami hadirkan.
1: Nanti aja lah kalau gitu, makasih ya.
0: Iya, makasih ya untuk Bung Rustam yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bung Rustam ya, yang tentunya juga Blinyu ya, di Blinyu. Nah, kalau kemarin juga informasi pendengar ada 4 remaja yang tersesat di Bukit Maras. Tapi alhamdulillah ya, pagi ini sudah ditemukan informasi update terbaru yang kami terima dari tim SAR gabungan bahwa pagi ini dari 4 remaja yang sebelumnya tersesat di Bukit Maras ya ketika ingin ke air terjun Maruyan ini sudah berhasil ditemukan. Kita terima penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Haris.
0: Pagi Kang Ahmad Irwan.
2: Barusan dan Pak Rustam ya.
0: Iya.
2: Coba ada informasi yang lain lagi karena masalah tilang lah kurang begitu gimana ya karena tidak favor semua orang kan. Masalah tilang bukan bermacam tilang elektrik, tilang dan sebagainya. Barangkali ada informasi yang lain yang sedang hangat bukan apa aja.
0: Tapi menurut Kang Ahmad Irwan berkenaan dengan tilang mobile ini. Selaku
2: jujur aja seperti apa itu kan jadi tidak bisa berkomentar jadi tidak mobil itu seperti apa hanya sekadar baru saja baca-baca tapi mana bentuknya seperti apa gitu kan kalau tilang elektronik saya udah mengalami kan seperti
0: ya itu mirip
2: teman saya gitu teman saya tapi saya belum pernah sama tilang apapun juga pernah ditilang
0: dia mirip dengan etle statis ya jadi tanggapannya maksudnya itu berkenaan dengan menekan kecelakaan lalu lintas, pelanggar, ini bagaimana kalau pendapat ya, Bung Irwan?
2: Kan, selain kita menanti aturan lalu lintas juga dalam pengendara itu diutamakan tertib, tidak ugal-ugal itu aja. Jadi cara-cara untuk keselamatan lalu lintas itu kembali kepada kita sedang berupaya bagaimana cara supaya kalau kita sudah berupaya, misalkannya tertib dalam tidak seperti itu ya sedikit keras yang lemah juga pasti itu dikatakan nah bisa juga ya sudah takdir berusahakan sudah kan tapi terjadi seperti itu ibarat hanya kita sakit misalkan kita berupaya berobat kesana kemari gitu kan nah itu untuk supaya sepertinya berlalu lintas gitu.
0: Ya artinya ini kan objektif akuntabel dan bebas praktik penyimpangan yang diharapkan masyarakat sejak ya, dulu begitu kan
2: caranya ya masalah lalu meninggalkan kan dulu kan zaman itu juga tilang manual kan tilang manual sudah tidak kembali tilang elektronik kan seperti itu ada lagi versi baru lagi kata-kata seperti banyak cara jadi versi baru jadi perlu semacam adaptasi dulu kan seperti apa bentuknya tilang seperti itu gitu
0: baik terima kasih Kang Ahmad Irwan sudah bergabung ya berpartisipasi di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung dari Bandung Timur ya. Itu tadi menanggapi satu informasi yang kami hadirkan ya terkait ini juga sekaligus sosialisasi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka tilang etle mobile ya artinya ini sesuai yang diharapkan juga oleh masyarakat ya tentunya juga secara objektif akuntabel dan juga bebas praktik penyimpangan kita coba untuk ya ini ada satu WhatsApp ya dari Dian di Dinding Panjang, warga bisa nggak ngirim foto atau video ke polisi untuk ditindak? Karena bisa jadi kalau ada oknum yang melanggar, tapi nggak dilaporin petugas karena teman, keluarga, dan lain-lain. Tapi kalau warga bisa nggak dilapor? Nah, ini pertanyaan dari Bung Dian. Ya, warga bisa nggak ngirim foto, video ke polisi untuk ditindak karena kalau ada oknum yang melanggar begitu ya. Kita terima di WhatsApp selanjutnya ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat pagi.
3: Oh, selamat pagi, pagi. Bang Haris.
0: Silakan Pak Yota.
3: Tentang razia tadi kan.
0: Ya, ini ada Atle Mobile ya.
3: Sangatlah bagus dan apa itu sesuai dengan keadaan kini lah istilahnya itu kan benar-benar transparan istilahnya kan. Terutama praktik-praktik korupsi istilahnya di jalanan. Satu hal lagi memperkecil penumpukan setiap kali razia itu kan penumpukan biasanya membuat sempit istilahnya kan. Bahkan ada yang sedikit takutan malahan membuatkan apa ini akibat kadang-kadang bagi pengendara.
0: Jadi Pak Yota sangat setuju dengan adanya ini ya, apa namanya,
3: setuju dan ya, harus itu
0: harus ya. Baik-baik. Kalau di Bangka Barat bagaimana pengendara, ada nggak daerah-daerah rawan gitu yang kebut-kebutan, tidak tertib berlalu lintas begitu?
3: Masuk kurang lah, tapi ada lah kalau yang pas keluar kan.
0: Baik-baik. Terima kasih nih Pak Yota ya.
3: Tentang Gunung Maros tadi.
0: Ya, tadi ada informasi terbaru ya. Karena Bung Rustam dari Blinyu, jadi saya hadirkan terkenang informasi bahwa sudah diketemukan dalam kondisi selamat 4 remaja yang sebelumnya tersesat.
3: Alhamdulillah lah. Istilahnya ke depan bagi yang istilahnya pembuat-pembuat wisata ini benar-benar juga memperhatikan masalah keamanan, istilahnya kan kenyamanan. Gitu aja.
0: Baik-baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Makasih ya Pak Yota.
3: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Kita terima. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat
0: pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Maaf pagi, ini di balon ijuk nih. Pak Sopian, apa kabar Pak Sopian?
4: Alhamdulillah sehat Bung Haris.
0: Silakan.
4: Sehat juga.
0: Bung Alhamdulillah Haris. Sehat Pak Sopian, sehat. Alhamdulillah, silakan Pak Sopian.
4: Jadi masalah apa tadi masalah?
0: Nah, tadi penerapan sekaligus juga sosialisasi yang belum mengetahui ya. Jadi saat ini Polres Bangka mulai menerapkan Atle Handled Mobile. Jadi ini mengurangi kontak langsung artinya antara petugas dan masyarakat. Jadi bisa objektif, ya, akuntabel dan juga mengurangi ya, atau tidak ada praktik bebas praktik penyimpangan begitu.
4: Saya sangat anu sekali Bung Haji.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau nggak ada razia ini, kendaraan ini ya, baik roda 4, baik roda 2, ini sangat penting. Pertama kali, kita menjaga keselamatan kita. Kalau kita misalnya nggak ada razia, karena Bangka Belitung ini luar biasa ramainya Bung Hari. Jadi kita tak tahu pilih lagi mana yang pendatang, mana enggak, kita tak tahu. Jadi kita ini soalnya kendaraan ini kadang-kadang BNP, kita lihat, tahu kan, kebanyakannya plat B kan, plat B itu kan dari luar, dan plat lain-lainnya D misalnya. Jadi ini sangat saya mendukung sekali ini demi keselamatan kita. Soalnya kita tak tahulah sekarang nih keamanan ini kadang-kadang dah bisa juga kita jamin 24 jam. Jadi tak bawa dampaknya. Sekarang banyak pegal-pegal
0: ni. Tunggu dekat mana ya Pak? Telah mulai rawan.
4: Di lintas timur ini luar biasa, berdekrik-krik, luar biasa itu Bu Haris. Kadang-kadang kepecah kepalanya.
0: Waduh.
4: Motor hancur. Jadi ini kita suatu perlu sekali ini razia-razia ini. Karena kena remaja ini tidak bisa kita bendung. Jadi memang kalau nyala trik-trik itu tidak sadar memang ke dunia ini. Tapi orang tua sifatnya bagaimana bentuknya. Jadi saya sangat mendukung sekali. Cuma ada oknum-oknum itu tindak juga. Tidak ada pandang bulu hukum kita ini. Ada orang kebal hukum, Bung Aris, ya. Di negara kita ini negara hukum. Dan biar pejabat juga enggak ada kebal hukum. Nah, itu Bung Aris, ya. Saya sangat mendukung sekali Kapolres Bangka Windu ini. Nah, jadi kami juga istilah sebagai ada kegiatan begini sangat mendukung sekali ini. Jadi Kapolsek juga, Kapolsek atau Kapolres itu sangat sekali penting sekali. Bukan hanya Bangka induknya aja, semuanya Bangka Belitung ini, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, ya. Nah, itu sangat penting sekali. Kita rawan begal sekarang. Jangan main. Kalau dilihat di kota Jakarta, lintas timur itu, wah, ngeri. Jadi kita harapkan kalau nggak ada rahasia itu, pertama kali tugas keamanan, kepolisian, ya. Jadi kita harapkan jalan terus lah. Kita kalau nggak ada polisi ini nggak aman.
0: Artinya apa namanya, diharapkan polisi sering patroli rutin daerah-daerah rawan
4: itu,
0: gitu ya.
4: Sering.
0: Daerah rawan ya.
4: Apa nama itu, apa jika perlu 24 jam.
0: Iya, di daerah-daerah yang rawan.
4: Marak sekali kita pertama kali masuk narkoba dan sebagainya. Ini kadang-kadang suka malam, jam 1, jam 2. Itu siapa? Anak-anak remaja. Bukan di satu desa sekarang ini, bukan dia hanya kota. Di desa-desa juga, wah, ngeri, Bung Aris. Nah, itu Bung Aris, ya.
0: Oke.
4: Saya mau repot ke kebelasan. Yo, terima kasih Bung Aris, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sopian di Balunijuk, ya, yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, yang menanggapi informasi tadi. Tentunya beliau mengharapkan yang menurutnya saat ini sudah cukup rawan daerah lintas timur, ya, kata Pak Sopian tadi, ya, tindak-tindak mengarah kriminal. Jadi beliau memohon atau berharap dari pihak kepolisian ini untuk melakukan patroli rutin, ya, demi apa namanya, menjaga kamtipmas, ya, di masyarakat yang khawatir mungkin tambah lagi gelap gitu kan. Di lintas timur itu penerangannya juga minim, jadi cukup rawan, ya. Demikian, ya, Pak Sopian yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung kembali, nanti kita nantikan juga, ya, di 0717943 01, dan juga di 0811717911. Nanti kita akan beralih ke informasi selanjutnya ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pendengar, kita lanjutkan kembali di opini publik kali ini. Informasi lainnya kami sampaikan bahwa DPR yang memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Pendengar, informasi harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said yang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab pemerintah telah memastikan kebijakan subsidi tetap dipertahankan sampai penghujung tahun. Jadi minyak-minyak yang bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini ya. Jadi masyarakat tidak usah terlalu panik. Demikian ditegaskan melalui keterangannya. Dia menjelaskan, pendengar, kebijakan mempertahankan subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya ini juga kelompok berpenghasilan rendah. Ia juga mengatakan anggaran subsidi telah dialokasikan dalam APBN. Nah, oleh karena itu pelaksananya tetap dapat berjalan sesuai rencana. Yang jelas, jika situasi yang tidak masuk di dalam subsidi itu tergantung harga pasar. Jadi yang diperhatikan adalah masyarakat yang tidak punya kemampuan. Muhyiddin juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial dalam era APBN 2027 tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pemangkasan. Jadi perlindungan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga anggaran program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas tahun depan. Itu dia informasinya, pendengar. Alhamdulillah, jadi ya, ini informasi positif yang disampaikan kepada masyarakat, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Ya, DPR yang memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Ya, meskipun saat ini memang kalau kita ke SPBU ya, antrian juga cukup panjang ya. Jadi untuk pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1. Ini fotonya ini, foto profil seperti bintang Hollywood ini, Bung Rustam. Halo, selamat pagi.
2: Halo, alhamdulillah. Mirip apa namanya tuh, bintang apa film dulu tuh, James Bond 007.
1: Silakan Bung Rustam.
2: Ya, jadi gini Bung Aris, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan ya buat ini, kalau nggak salah yang menangani urusan ini BP apa ya, bagian perumahan ini, ATR BPN ya?
1: Ya, ATR BPN, kenapa ya?
2: Nah, jadi ini kan di Desa Bintet ya, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, itu mendapat bantuan rumah dari pemerintah, ya kan? Ukurannya adalah 5x6.
1: 30 berarti ya?
2: Iya. Jadi mereka ini yang mendapatkan bantuan ini, uangnya itu 20 juta rupiah. Untuk bahan-bahan peralatan bangunan itu sendiri harus dihabiskan 17,5 juta, artinya 17,5 juta. Sisanya ada 2,5 juta, ya kan? Nah, itulah untuk upah, Bung Haris, 2,5 juta. Ini adalah 2,5 juta itu untuk upah mereka membangun. Nah, 2,5 juta ini kalau diupahkan itu rumah yang 5x6 ini Bung Haris itu biasanya hanya untuk pondasi doang upahnya itu. Pertanyaannya upah yang untuk naik bata mana kemudian dan seterusnya, ya kan?
1: Oh artinya ini bukan bentuk langsung jadi rumah bantuannya itu ya, berupa dana terlebih dahulu ya?
2: Bukan, anggarannya 2 juta, jadi 17,5 itu untuk bahan, seluruh perlengkapan bahan ya kan? Bisa upah itu adalah 2,5 juta atau 2,5 juta. Pertanyaannya, 2,5 juta itu sebetulnya kalau untuk bangunan itu untuk bikin pondasi doang. Pertanyaannya tadi bagaimana untuk upah naik bata dan seterusnya sampai selesai, ya kan?
1: Apa ditanggung oleh pemilik rumah gitu ya atau bagaimana begitu kan?
2: Ya makanya artinya begini, bantuan rumah ini itu kan yang sesungguhnya mengharapkan bantuan itu kan yang nggak punya rumah, Bu Haris. Dengan kata lain, bantuan ini bantuan untuk yang sudah punya rumah atau dengan kata lain punya uang untuk membayar upah, kan begitu. Makna lain adalah rumah ini tidak tidak berfungsi membantu yang belum punya rumah, artinya. Nah, jika yang belum punya rumah, artinya tidak punya rumah, Bung Haris. Artinya tumpang tindih bantuan ini, Bung Haris. Satu sisi bantuan pemerintah, tetapi untuk yang sudah punya rumah dan punya duit.
1: Jadi menurut Bung Rusam kurang tepat sasaran lah, begitu ya?
2: Iya, makanya saya memang nyuruh Bung Haris nembak.
1: Iya, oh gitu ya. Nah, jadi
2: kita yang diinginkan ini adalah untuk mereka yang rumah, punya rumah, yang belum punya rumah bisa punya rumah. Artinya mereka sasaran utamanya. Yang sekarang ini bantuan yang saya sebut desanya ini dengan ukurannya, dengan dananya ini artinya mereka yang sudah punya uang terlebih dahulu yang bisa menyambut bantuan ini. Contoh, ada beberapa orang yang tidak mampu untuk menyambutnya, Bung Haris, karena tidak ada upahnya, Bung Haris. Rumahnya ada, Bung Haris, papan, sudah buruk, bahasa Bangka, ya kan?

0: ini juga yang mengambil ini pusing juga nih. Di satu sisi mau kerja, di satu sisi upah nggak ada. Nah ini Bung Haris tolong hubungin ini, nanti saya akan telepon lagi nih, bagaimana bantuan ini sebenarnya. Lalu nanti kali-kalinya ini 5x6 itu besinya aja, itu menurut informasi teman itu kan saya melihat sendiri besinya itu 31 batang harus pakai cor. Apakah 5x6 itu harganya hanya 20 juta bahari, itu upahnya bagaimana? Kalau skala bangunan Bung Haris ya besi seperti itu pakai cor itu Bung Haris, itu bukan itu upahnya Bung Haris. Jadi oke lah, jangan kemana-mana. Intinya rumah ini untuk yang sudah punya duit. Bagaimana dengan rumah yang sudah buruk tadi tidak punya duit? Itu Bung Haris, itu aja dulu Bung Haris.
1: Baik, terima kasih Bung Rustam di Belinyu. Ya ini.
0: Begini Bung Haris, tolong hubungi Bung Haris pihak ini, saya ingin mendengar Bung Haris. Saya ingin debat.
1: Kita akan coba ya, mudah-mudahan. Ya. Baik, kita terima. Halo, selamat pagi. Di belakangnya dengan siapa, di mana?
2: Halo Bang Haris, selamat pagi.
1: Pagi, ini dengan Bang Ramadan ya?
2: Bukan Bang Ramadan, Bang Ramadan di Timur Papua. Ini tanah Melayu, tanah Bangka.
1: Oh, Azadin.
2: Iya. Apa ini temanya nih, masalah rumah, bantuan?
1: Dan Bung Rustam tadi tentang rumah, tadi kita ada informasi-informasi lain. Kalau tadi barusan ku sampaikan informasi kalau untuk BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Jadi
2: temanya BBM.
1: Ya, aman, ada BBM, informasi tadi ataupun ada informasi lain disampaikan juga silakan. Ada juga tadi informasi berkenaan dengan Atle Handel ya. Jadi polisi itu bisa apa, pelanggaran-pelanggaran itu secara objektif ya, jadi akuntabel dan berimbang di jalanan, bari pelanggar itu bisa ditilang begitu.
2: Oh, berarti nya polisi itu bisa bertindak begitu maksudnya Bang Alis ya?
1: Ya, Atle Handel ya, menggunakan mobile elektronik seperti yang di Pangkal Pinang, mirip-mirip Atle Statis yang difoto itu.
2: Nah itu bagus itu. Cuma begini kenyataannya, kita masalah itu pelanggaran tadi ya di jalan itu masih banyak yang kadang-kadang pakai HP dia, apakah WA, baca WA segala macam. Itu kadang-kadang ke tengah arah. Itu kalau dia nabrak orang, seharusnya yang lawan itu enggak ada tanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab kan. Tapi negara kita ini kadang-kadang begini Bang Haris. Kadang-kadang enggak punya SIM kalah. Artinya di satu sisi yang benar itu bisa kalah, yang salah itu bisa menang. Jadi hukum misalnya masih gimana, masih berbelok-belok susah kita gitu, ya. Kemudian ada lagi kadang-kadang sambil ngobrol dia begadang-begadang dan motornya dua. Jadi karena dia pakai jalan, ngobrol saja. Ada nggak itu? Saya temui. Kadang-kadang udah tua lagi, kadang-kadang mau kita tegur gimana. Maksudnya kalau ada orang ini mikir, kalau ditabrak orang, orang nggak bisa nuntut, salah dia. Dia nutup asal jalan, orang kan begitu kan. Gitu, kan. Tapi kenyataan hukum kita ini kan belum benar jalannya kan. Jadi kita temui itu bahaya, karena pusing kita. Kadang-kadang malah ada oknum aparat baju hijau, baju coklat, PNS yang pakai main HP sambil nyetir kadang-kadang. Nah ini kan bahaya benar ini kan, masih banyak terjadi. Ini manusia ini memang banyak apa, payah ngurusnya Bang Haris. Masing-masing pribadi itu kadang-kadang kalau saya pribadi nggak mau Pak itu. Kalau ada perlu di jalan saya matikan HP, kalau saya perlu saya berhenti 1 meter dari bibir jalan baru saya telepon atau SMS. Kan mungkin sama kawan kan. Itu kan keselamatan kita sendiri orang lain. Kadang-kadang sering saja itu. Kadang-kadang di anak motor sambil tak baca WA, tak ke tengah. Itu kan sambil melihat ke HP-nya kan. Nah, itu banyak terjadi. Jadi tolong tindak ke semua itu. Nggak pandang bulu ini. Dengan biar-biar ini bahaya, Bang Arif. Kemudian ada lagi, kata orangnya banyak nggak teratur di bangkanya, mam-ngap ya. Nah, kawan saya dari Bandung itu bilang, Bang, kalau di bangkanya orang banyak naik motor, tapi nggak atur memang benar. Kadang-kadang dia belok ke kanan, sennya ke kiri dinyalakan. Kadang-kadang tanpa noleh kiri kanan, langsung belok. Nah, ini kan rawan kecelakaan. Nah, nanti udah salah, banyak yang ngapa kan. Padahal dia yang salah. Ini kadang-kadang, apalagi nggak ada saksi, kadang-kadang susah, Bang Haris. Proses ini. Jadi, mana kesadaran manusia lah yang kunci utamanya, kan. Jadi kita ini banyak yang nggak tertib. Di bangka ini banyak orang pacak pakai motor, tapi nggak tahu aturan. Kadang-kadang dia nikung, misalnya di pertigaan, kan. Dia mau belok ke kanan, seharusnya dia kan nepi di pinggir kan ada garis putih, dia malah ke kanan, nanti tabrak orang, nyalah orang.
1: Sen kiri, sen kiri belok kanan macam itu.
2: Mau kok macam-macam di bangka, kadang kalau kita nggak emosi, nggak sabar, pacar bejabur Bang Haris. Orang ini masalah kan.

0: mau lagi jadi salah motor kadang. Nah itu jadi gimana ya, kesadaran manusia lagi kalau ada tindakan itu bagus, cuman jangan pandang-pandang semuanya harus nah itu, nggak pandang kaya miskin berpangkat banget harus ditangkap atau dihukum kan gitu. Kemudian masalah saya menegakkan Bang Rustam, Bang Rustam dari Blinyu tadi ya. Itulah sebenarnya pemerintah itu kalau mau bantu rakyat miskin, ya dibantu itu memang orang miskin Bang Haris. Kadang-kadang bukan nggak mau berubah, memang nggak punya biaya, kerja nggak jelas, bagaimana berumah kan. Kendala itu tadi kita belum sabar dengan Muhammad, mungkin rumahnya sudah di, apa, ada pengecilan, nggak tahu lah kan biaya harus ditanggung dari tuan rumah. Ya kalau maksud, kalau bisa dibantu semuanya lah, jadi tinggal beres yang punya rumah, itunya kebantuan kan. Ini problem ini masih terjadi. Jadi yang gimana? Jadi yang nggak punya rumah, nggak punya biaya, nggak punya duit, dia nggak dibangun negara rumahnya karena nggak ada duit kan. Nah ini bukan bantuan namanya ini. Nah jadi kalau tolong kepada pihak terkait itu kalau bisa bantuan itu misalnya 40 juta langsung jadi itu terima kunci yang punya rumah. Kan kendaraan kecil punya hak di situ kan negara ini kan. Karena miskin ini kadang-kadang Bang Haris bukan sengaja kan, sengaja mau miskin sengsara persaingan hidup. Nah, kan apanya kadang-kadang nggak punya pendidikan kan, nggak punya lahan untuk berkebun, bagaimana mau layak hidupnya kan. Mama apalagi tinggal di kota Bang Haris. Makanya ada jadi perampok, pencopet, jadi preman. Itu bukan maunya mereka, terpaksa kebanyakan kita kan. Dan kadang-kadang ada di jalan minta-minta, itu bukan maunya mereka, terpaksa garis besar begitu. Ya mereka-mereka yang ngerti lah, orang-orang yang berpikir yang ngerti lah, yang bisa mengatasi kami. Kami yang dari bawah ini hanya apa, memberi masukan, kan dorongan kan, kan supaya ada permasalahan bisa jadi tanya saya kan begitu Bang Haris ya.
1: Ya,
0: memang miris negeri kita ini Bang Haris. Kadang-kadang rumahnya papan udah buruk, kadang-kadang nggak ada sila perhatian. Pernah dibuat rumah kayak huni, tapi nggak pantas kita lihat apa. Seakan-akan apa istilahnya semau-mau yang dari atas lah. Nah, ini kan namanya gimana ya? Belum nggak adil lah itu Bang Haris. Coba lagi kembali kan berapa orang miskin Indonesia ini layaknya. Kita ini Bang Haris, kita bayangkan bantu rakyat nggak seberapa ruginya. Yang korupsi itu sampai ribuan telur, nah kan, ya enggak. Jadi mentor rakyat jangan takut, negara ini enggak akan jatuh miskin, negara ini yang koruptor-korup itu yang membuat kita miskin, pengusaha nakal yang menguasai tanah negara tanpa bayar pensiun itu ya negara miskin Maris. Itu kan Bang Haris ya.
1: Baik.
0: Maaf ya kalau saya ya, agak sedikit kasar keras ya.
1: Ya terima kasih.
0: Ya sama-sama.
1: Pak Azadin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azadin di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Di belakangnya, halo, selamat pagi. Terputus ya. Silakan dicoba lagi untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di Senin semangatnya. Semoga semakin semangat tentunya untuk pendengar ya dalam menjalankan aktivitas di hari Senin ini. Banyak apa namanya tugas-tugas kegiatan yang belum terselesaikan. Ya mudah-mudahan bisa selesai ya untuk pendengar ya, pekerjaan yang sedang tertunda di hari ini. Nah untuk pendengar yang pastinya juga nanti kita akan hadirkan di Halo RRI juga untuk pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini. Ya untuk Bung Rustam juga, apakah tadi sudah menanyakan juga ke pihak kades yang terdekat terlebih dahulu ya terkait bantuan yang diberikan, karena biasanya dari pihak desa yang mendata dan mengarahkan juga ya ini untuk penerima bantuan dan lain sebagainya begitu ya. Ini biasanya Kementerian Pemukiman dan maksud kami itu dari dinas ini ya, Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga ada ya, kemudian juga dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat ya atau PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, seperti itu ya. Kemudian untuk pendengar di manapun Anda berada yang tentunya juga di pagi hari masih bersama kami, nanti juga kita akan mengupdate informasinya ke ruang dengar Anda dengan informasi lain dan update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan selanjutnya kita sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Mbak Anissa. Selamat pagi, Mbak Anissa.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Iya, Mbak Anissa, silakan kita hari ini untuk mengupdate informasi cuaca kita di Bangka Belitung. Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Patikasari, selaku prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari, didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Simpang Katis dan Namang, dan Kabupaten Belitung Timur di Gantung dan Dendang. Pada siang hingga sore hari, didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, kecuali Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Selatan, kecuali Tukasadai dan Lepar Pongo, Kabupaten Belitung di Selat Nasik, Sijuk, Badau, Kabupaten Belitung Timur di Dendang dan Gantung. Untuk potensi hujan petir di Kabupaten Bangka Barat yaitu Pari 3, Kabupaten Bangka di Mendo Barat, dan Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan. Pada malam hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka yaitu di Belinyu, Pemali, Sungai Liat, dan Rio Silip. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka yaitu di Belinyu, Pemali, Sungai Liat, Rio Silip, Merawang, dan Kabupaten Pangkal Pinang yaitu di Gabek. Suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 98%. Untuk angin dominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 37 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang 0,1 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Sedangkan untuk tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter terjadi di perairan Bangka bagian selatan dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Baik, terima kasih Mbak Anisa Nindi untuk update cuaca kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan informasi update cuaca dari Mbak Anisa di kesempatan pagi hari ini, tentunya dalam opini publik yang sudah disampaikan untuk Anda terkait update cuaca kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kita terima telepon kembali, ada Bung Rustam, selamat pagi.
4: Iya, bagi kembali Bung Haris.
2: Iya.
4: Jadi memang hari Senin ini kan ada apa namanya Halo RRI ya kan sama Jumat ya. Nah, nanti kan agak luas waktunya. Cuman saya mau menyambungkan yang pernah dikait Bung Haris tadi. Apakah sudah menanya bagaimana jika menanya kepala desa? Kepala desa, waduh, ini teman saya akrab. Dia nggak bisa ngomong satu pertama. Kemudian saya menanyakan itu kaur pemerintahan itu biasanya menangani ini. Teman saya juga tuh kepala urusan mereka bahkan terima kasih tidak terlibat dalam hal ini.
2: Oh gitu.
4: Jangan karena iya Bung Ari jangan berkomen. Itu gini saya bahasa kampung ya biar akrab ya. Jul, bagaimana nih perumahan nih? Waduh, kami tidak terlibat. Terima kasih kami tidak terlibat. Artinya mereka pun merasakan apa yang saya pikirkan. Jadi ini dikelola di luar ruang pemerintahan desa itu sendiri nih.
2: Jadi tidak melibatkan pihak desa begitu, Bung Rustam?
4: Tidak, hanya mengetahui saja.
2: Oh, mengetahui.
4: Iya, mengetahui. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan kepala urusan pemerintahan, itu namanya Zulfakri. Bahkan dia bawahan saya dulunya itu. Nah, bersyukur kami tidak terlibat dalam hal ini, kami tidak terlibat sama sekali. Syukur, bahasa kalau syukur itu artinya kan untung tidak terlibat, ya kan? Nah itu masalahnya Bung Haris, jadi saya hanya menyampaikan itu Bung Haris untuk saat ini. Jadi mereka tidak terlibat dan mereka ini punya ketua. Persoalannya ada beberapa rumah yang tidak bisa menerima Bung Haris dialihkan ke yang punya duit tadi Bung Haris. Itu persoalannya Bung Haris. Sebetulnya 7 rumah itu layak mendapat Bung Haris. Saya nggak mau kirim foto lah, udahlah ngomong aja tidak apa-apa. Nanti lah kalau diperlukan bangun foto rumah yang begitu layak dan sangat layak. Tetapi mereka tidak bisa mengambil itu Bung Haris. Karena apa? Karena tidak ada upah tadi Bung Haris.
2: Ya kita akan coba menginformasikan ke pengarah acara kita ini untuk menghubungi ya dari dinas terkait. Mudah-mudahan ya ini bisa tersambung ya Bung Rustam ya.
4: Ya, nah, walaupun nggak hari ini, hari-hari ke depan juga bisa kita bahas ya. Baik, itu aja mungkin Bung Haris, makasih ya.
2: Wah, makasih untuk Bung Rustam yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya ini katanya sekedar mengetahui. Ini biasanya kalau kegiatan-kegiatan kan biasanya melibatkan juga ya dari pihak RT RW desa ya yang biasanya juga data dan lain sebagainya dari mereka begitu ya pendengar ya. Baik untuk pendengar di manapun Anda berada silakan di pagi ini kita masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon kita 0717 943 01 dan juga di 0811717 9111 ya untuk pendengar ya, tentunya di opini publik kami hadirkan hingga usai nanti pada pukul 9 pagi. Sebelum kita lanjutkan dengan Halo RRI di hari ini, tadi juga terkait dengan informasi-informasi tadi seputar lalu lintas ya. Dok pendengar juga terima kasih yang sudah bergabung dalam opini publik pagi hari ini. Untuk pendengar, kami akan hadirkan juga satu informasi sebelum kita akhiri di opini publik. Ini update cuaca juga yang per jamnya, kalau tadi untuk perharinya. Nah kali ini informasi terbaru ya, informasinya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung Timur, Manggar, Damar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, kemudian juga Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Belitung Timur, Gantung, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Girimai, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan lanjutkan dengan acara kita selanjutnya, pendengar. Tetap di Pro 1, Sungai Liat, Bangka, Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, kita hadirkan dengan opini publik. Maksud kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan untuk pendengar di manapun Anda berada, Halo RRI kami hadirkan hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan Tony tadi udah ada beberapa aduan yang disampaikan oleh masyarakat kita dari Pak Sopian juga, yang menyampaikan untuk dari pihak kepolisian agar melakukan patroli rutin di daerah-daerah rawan ya, seperti di Lintas Timur. Kemudian juga ada Bung Dian yang menanyakan terkait penerapan Atlee Handlet Mobile ya, seperti apa penerapannya dan apakah boleh jika ada oknum yang melanggar bisa divideokan oleh masyarakat begitu ya. Kemudian juga ada Pak Azadin yang menanggapi seperti apa penerapannya untuk Atlee Handle ini. Nah, mudah-mudahan nanti pendengar dari pengarah acara kita juga bisa menyambungkan ya bersama dengan Pak Kasat Lantas Polres Bangka, dan juga ada Bung Rustam tadi yang menyampaikan ya terkait dengan bantuan perumahan yang dinilai mungkin tidak tepat sasaran karena ada yang menerimanya ditolak dan dialihkan ke yang menurutnya itu tidak layak menerimanya begitu ya. Silakan untuk mendengar yang bergabung juga di line telepon kita di 0717943010 dan 0811717911.

0: Baik, untuk pendengar, selamat pagi ya. Selamat pagi untuk Anda semua di manapun Anda berada, dan pastinya juga masih di opini publik di Halo RRI. Maksud kami ya, untuk edisi hari ini, selepas tadi kita hadirkan dengan Halo RRI, kita undang untuk pendengar, kami menunggu partisipasi Anda, dan tentunya juga untuk edisi hari ini pihak kami juga sudah mengkonfirmasi untuk dari Kasat Lantas Polres Bangka ya, untuk menanggapi dari pendengar tadi penerapan dari Etle Handle ya di pagi hari ini, yang mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung bersama kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda dimanapun berada, yang pastinya juga kita undang untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, sembari nanti kita juga akan menantikan ya kebersamaan Anda di Halo RRI, dan sembari menantikan juga narasumber yang sudah kami WhatsApp ya, yang tentunya juga masih belum menanggapi di hari ini. Pendengar, kita tunggu konfirmasinya terkait beberapa pertanyaan yang telah Anda sampaikan di hari ini. Dan pendengar, tentunya juga kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda di Halo RRI kali ini. Informasi yang dapat kami sampaikan kembali di hari ini yaitu berkenaan dengan anggota DPR yang mendorong, ya pendengar, informasinya penguatan partisipasi masyarakat ya dalam mencegah kekerasan asusila, begitu ya pendengar ya. Jadi anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murjat mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan juga penanggulangan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikannya sebagai respon terhadap kasus kekerasan yang masih terus berulang di berbagai daerah. Jadi dia juga mengatakan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga hingga masyarakat harus terus diperkuat secara konsisten sehingga mampu menekan angka kekerasan seksual yang dinilai masih menunjukkan tren memprihatinkan. Dia menilai munculnya serangkaian kasus tersebut belakangan menunjukkan masih rendahnya kepedulian lingkungan sekitar, terutama dalam mendeteksi dan mencegah tindak kekerasan sejak dini. Ya, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat, yaitu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Demikian mendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di hari ini, dan tentunya juga DPR mendorong ya partisipasi masyarakat dalam mencegah hal tersebut, ya artinya masyarakat bisa terlibat aktif ya melaporkan jika memang mengetahui ataupun juga mencegah ya hal-hal demikian terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Kemudian untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih berkaitan dengan lalu lintas yang tadi juga ada beberapa tanggapan masyarakat. Kali ini berkenaan dengan layanan SIM Polres Bangka yang membuka hari Sabtu. Jadi Satuan Lalu Lintas Polres Bangka membuka layanan pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi pada hari Sabtu. Layanan tersebut dilakukan di kantor Satpas Satuan Penyelenggara Administrasi Polres Bangka. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonet Sosiagian mengatakan, layanan pada hari Sabtu dibuka pukul 8 lewat 11 waktu, maksud kami pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini guna memberi kemudahan bagi masyarakat yang tak memiliki waktu atau sibuk jam kerja antara Senin hingga Jumat. Jadi menurutnya layanan ini telah mulai dibuka dan dilaksanakan pada awal bulan Juni kemarin hingga seterusnya. Warga Sungai Liat Andri mengapresiasi layanan SIM yang buka hari Sabtu atau waktu libur kerja karena kebanyakan masyarakat beraktivitas di Senin sampai dengan Jumat. Ya, demikian informasinya untuk Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak

dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada saat ini, kita sudah tersambung bersama dengan Kasat Lantas Polres Bangka. Tentunya kita saat ini bersama dengan Kasat Lantas Polres Bangka, Pak Kardonetso Siagian, Pak AKP Kardonetso Siagian. Selamat pagi Pak Kasat.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi dari kami Satlantas Polres Bangka.
0: Ya, baik Pak Kasat, tadi ada beberapa masyarakat yang bergabung terkait dengan informasi Etle Handlet Mobile. Nah, ini untuk penerapannya bagaimana dan sistemnya seperti apa di masyarakat begitu, Pak Kasat?
1: Ya, terima kasih. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas akan menerapkan Etle Mobile atau Enhel. Artinya itu sama seperti tilang elektronik. Jadi simpan itu mobile berjalan, kita menemukan pelanggaran langsung kita foto melalui alat tilang manual kita. Jadi itu teknisnya nanti.
0: Jadi ini alatnya di mana begitu diletakkan, menggunakan apa begitu, atau secara mobile saja begitu pelanggaran kasat mata begitu Pak Kasat?
1: Ya, jadi kami informasikan kepada masyarakat RRI, pecinta RRI, khususnya warga masyarakat Kabupaten Bangka, itu kita sifatnya mobile. Jadi menggunakan HP khusus. Itu bukan HP-HP-an, tapi HP khusus untuk tilang elektronik. Jadi sifatnya itu bisa dia stasioner, bisa dia secara mobile berjalan. Demikian kami himbau.
0: Kapan akan mulai diberlakukan, Pak Kasat?
1: Ini sudah kami uji coba. Sudah kita uji coba aja, sudah kita ambil sampelnya, udah seratusan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila nanti pada saat pembayaran pajak ada terkena Etle Enhel kami, nanti silakan menghubungi Polres Bangka di Satuan Lalu Lintas. Nanti kita kasih kertas tilangnya, baru nanti selesaikan dulu di pengadilan. Jadi sifatnya kita menghindari sentuhan dengan masyarakat. Demikian.
0: Baik, jadi secara objektif dan tentunya juga akuntabel begitu ya Pak Kasat ya? Ya, Pak Kasat, tadi juga ada aduan, ada pertanyaan juga sebelum ada aduan juga. Ini ada pertanyaan dari masyarakat Bung Dian di Riding Panjang terkait penerapan tadi. Apakah boleh warga mengirim foto atau video ke pihak kepolisian jika menemukan oknum yang melanggar? Terima kasih. Ini seperti itu pertanyaannya dari masyarakat itu. Silakan.
1: Terima kasih. Masukan yang diberikan kami. Kalau apabila ada menemukan masyarakat oknum Polri, yang tidak taat aturan berlalu lintas, silakan dipoto berikut BN-nya, motornya, orangnya, nanti kirim ke saya, nanti biar saya nanti akan menyampaikan kepada pimpinan supaya ditindak.
0: Baik, luar biasa itu ya untuk
1: Bung Dian. Kita nggak pandang bulu, baik itu anggota sendiri kita tindak, kita tilang juga anggota. Selain tindakan disiplin, tindakan tilang tetap kita laksanakan. Jadi dua kali double kenanya.
0: Oke.
1: Gitu kalau anggota.
0: Ya, jadi disiplin, penindakan dan ditilang juga begitu ya.
1: Iya. Selain kode apa juga kan disiplin kan banyak nih.
0: Ya.
1: Ibaratnya jadi catatan yang bersangkutan nanti itu jadi teguran tertulis dari pimpinan kita selain tilang kita sendiri.
0: Ya. Baik, Pak Kasat, tadi juga ada masukan dari masyarakat ini di daerah Lintas Timur, katanya sudah ada diduga tanda-tanda rawan ya untuk kriminal, baik begal dan lain sebagainya. Mohon pihak kepolisian katanya bisa melakukan patroli di daerah-daerah rawan. Tanggapannya Pak Kasat?
1: Ya, terima kasih atas masukannya dari masyarakat khusus untuk Lintas Timur. Bukan kami aja dari satuan lalu lintas yang melaksanakan patroli ke arah lintas timur, juga ada juga polsek, baik polsek Sungai Liat maupun polsek Merawang, serta piket fungsi yang ada di Polres ini, itu selalu target kami lintas timur. Itu selalu target kami lintas timur. Lebih terkhusus lagi, kami itu malam Sabtu dan malam Minggu serta malam Senin kami melaksanakan khusus lalu lintas, ya, lalu lintas itu melaksanakan patroli sampai itu jam 8 malam.
0: Oke, jadi
1: terutama target kita adalah untuk membubarkan atau mengantisipasi balap liar.
0: Ada itu. Ya, ada Pak Kasat, ada penelpon kita terima ya.
1: Boleh.
0: Ya, halo,
1: silakan.
0: Selamat pagi.
2: Pagi, kembali Pak Arif.
0: Pak Sopian ya, Pak Zadin.
2: Pak Zadin.
0: Oh, Pak Zadin, Bangka Tengah, silakan.
2: Halo, Pak Kasat.
1: Ya, selamat pagi. Waduh, mantan warga saya dari Bangka Tengah kemarin.
0: Silakan.
2: Kalau boleh tahu Bapak ini siapa ya?
0: Nama Pak
2: dan pangkat.
0: Pak. Ya, ini Pak
1: Siagian, Kardone Siagian. Kemarin saya kasalantar di sana, Bapak. Mohon izin.
2: Oke. Ah, begini, Pak. Kalau di belakang itu ini yang susah, karena kita orang di sini kan. Kadang-kadang kalau bermotor banyak masyarakat kita ini dia tahu naik motor nggak tahu aturan, Pak. Contoh.
1: Iya, betul.
2: Mereka kadang-kadang kalau dalam hal nikung itu istilahnya berang ke tempat dia kadang-kadang nggak nyalakan sen, atau dia nyalanya ke kiri belok ke kanan, ada kadang langsung tanpa melihat kiri kan langsung kejam gitu Pak Kasada. Kemudian ada yang dia pakai motor satu dia bergandengan bahasanya kiri kanan, dia pakai jalan, dia ngobrol di jalan-jalan. Nah, ini kan orang kecelakaan kan, dia yang kayak kita bukan minta ya, minta terjadi kecelakaan itu kan biasanya kadang-kadang yang salah itu ngotot juga, Pak ya. Umpama yang salah ini punya SIM, yang salah ini tidak punya SIM. Nah, isu prosesnya akan susah kan ya kan. Karena saya dengar itu kadang-kadang nggak punya SIM pasti kalah. Nah, ini bagaimana ini, Pak?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dari Bangka Tengah.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Bangka Tengah, Pak Kasat, silakan ditanggapi. Ya. Silakan Pak Kasat tanggapannya.
1: Kemarin itu kita pernah juga jadi Kasalantas Bangka Tengah. Kita dari satuan lalu lintas sudah menghimbau kepada masyarakat. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah itu kurang kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tertib berlalu lintas. Benar kata Bapak tadi itu, masyarakat sekarang nih begitu dia mau belok dia tanpa menghidupkan sen, langsung belok ke kanan. Kadang-kadang sennya ke kiri, dia belok ke kanan. Terutama ini, sekarang ini bukan orang terkuat atau ras terkuat lagi. Sudah semua hampir, baik anak-anak, remaja, baik dari orang tua, itu hampir sekarang ini. Jadi kesadaran masyarakat itu sendiri yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sekarang ini. Jadi intinya kita sama-sama menghimbau. Ya, seperti kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, dalam waktu dekat ini bekerja sama dengan APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, kami akan mengadakan sosialisasi ke desa-desa. Kita ini sebanyak 62 desa Kabupaten Bangka, kami akan datang ke desa tersebut satu per satu. Artinya apa? Kita sentuh langsung ke masyarakat melalui kepala desa dan masyarakat nanti yang kami undang di desa. Ini, kalau ke sekolah-sekolah sudah, tapi namanya manusia Bapak, kita sudah himbau, ingatkan, masih lagi, dah, intinya kesadaran masyarakat itu sendiri yang kurang menyadari tertib berlalu lintas. Itu pada jawaban dari kami.
0: Ya, ini ada pendengar juga, mohon knalpot brong itu ditindak. Pak Kasat bising katanya.
1: Ya, terima kasih. Kita sama-sama. Kami dari bulan Januari sampai bulan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka sudah menindak brong itu sudah ada 100 unit. 100 unit lebih brong yang sudah kami amankan. Kami amankan juga atas persetujuan yang punya kendaraan tersebut. Jadi kita ya, kita amankan motornya, knalpot borongnya kita suruh buka, dan dengan keikhlasan hatinya menyerahkan knalpot borong tersebut ke kita. Kita di Sungai ini sudah hampir 100 unit atau 100 bisnis knalpot borong yang diserahkan langsung atas tindak penindakan yang kita lakukan.
0: Oke, sudah cukup banyak ya Pak Kasat.
1: Sudah, ini masih berlanjut terus.
0: Oke,
1: masih. Jadi ketemu nanti kita tegur, bawa ke kantor, kita suruh bongkar, ganti aslinya, yang brongnya kita buat pernyataan yang bersangkutan menyerahkan ke pihak kepolisian. Sebelum diserahkan ke kita, knalpot tersebut kita suruh masyarakat itu menghancurkannya atau membuat tidak terbentuk lagi lah. Jadi bukan kita yang merusak, tapi yang punya kendaraan tersebut yang merusaknya.
0: Baik,
1: jadi tidak bisa digunakan lagi.
0: Pak Kasat, ya. Ada telepon kembali Pak Kasat, kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Pagi,
0: ya silakan.
2: Ini soalnya masalah juga. Ini masalah penalpot brong Pak Kasat ya.
1: Iya.
2: Ini saran saya Pak Kasat. Yang itu ditangkap dan ditahan Pak Kasat. Tapi yang menjualnya sumber itu yang jadi masalah Pak Kasat.
0: Yang menjual.
2: Dari mana yang dia dapat? Itu yang di Pak Kasat ya. Yang di itu lubangnya bukan di mana-mana buang air. Istilahkan begitu Pak Kasat ya.
0: Siap. Siap. Baik, terima kasih. Ini masukan masyarakat yang menjualnya begitu Pak Kasat tanggapannya. Silakan.
1: Masih masukan. Ya. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, kami sudah menghimbau kepada bengkel-bengkel, penjual-penjual aksesoris kendaraan R2 yang jual-jual knalpot, kami sudah sampaikan sosialisasi ke toko-toko tersebut. Masyarakat pada umumnya membeli knalpot tersebut bukan di toko-toko kita di sini. Mereka tuh melalui online ya. Jadi online kita nggak bisa. Online itu ya harus ada kekuatan hukum dari negara. Karena mereka belinya melalui online. Karena apa? Lebih murah beli di online daripada mereka beli di toko atau di bengkel-bengkel. Baik. Namun, untuk toko maupun bengkel yang ketahuan, tolong kami diinformasikan, tapi harus ada bukti ya Bapak, Ibu. Toko tersebut atau bengkel tersebut, saya bersama dengan stakeholder lainnya atau instansi terkait seperti Pol PP maupun Dishub, Deperindak, apalagi yang lain, pokoknya yang terkena terkait hal tersebut, kami akan tutup, tidak ada lagi SP1, SP2, SP3, SP3 enggak, langsung kita tutup toko maupun bengkel yang ketahuan, yang kedapatan menjual knalpot brong kepada masyarakat. Kami juga minta tolong bantuan kepada masyarakat, tolong dipoto, di WA ke saya, kerahasiaan kami jamin, kami akan tindak. Tapi harus A1, jangan kita abal-abal, nanti ada ketidaksenangan, nah ini kita harus ada bukti juga, itu.
0: Baik.
1: Saudaraku.
0: Baik Pak Kasat, penutup yang disampaikan masyarakat sebagai penutup kita di pagi ini, silakan Pak Kasat.
1: Kami juga dari Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada masyarakat, ya angka kecelakaan lalu lintas kita maupun fatalitas di wilayah hukum Polres Bangka kita ini ataupun Kabupaten Bangka kita ini tingkat satu paling tinggi fatalitasnya, kecelakaannya juga paling tinggi. Hasil survei kami, data kami semuanya itu rata-rata karena kurang sadarnya masyarakat kita berlalu lintas. Jadi kami mengimbau, mari kita sama-sama tertib berlalu lintas, ikuti aturan peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Khusus kepada bengkel maupun toko yang menjual, ketahuan menjual, ada buktinya, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka bersama dengan instansi terkait akan mendatangi toko ataupun bengkel tersebut dan langsung kami perintahkan tutup. Izinnya langsung dicabut. Karena ini sudah lama himbauan kami, sudah lama kok. Kalau tidak salah itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Namun dari hasil kami menangkap kendaraan knalpot brong, hampir 99% mereka belinya melalui online. Melalui online kita nggak bisa kita cegah, karena apa, sifatnya itu home industry, harganya juga lebih murah melalui online daripada mereka beli di bengkel ataupun di toko.
0: Baik.
1: Intinya mari kita sama-sama menjaga ketertiban, tertib berlalu lintas, jangan kejar kecepatan, kejarlah keselamatan. Baik. Itu dari himbauan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka. Kalau ada masukan ataupun informasi, silakan WA. WA ke nomor handphone saya, langsung akan saya tindak lanjuti. Itu himbauan dari kami.
0: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas Polres Bangka sudah bergabung bersama kita, Pak AKP Kadonetso Siagian. Terima kasih Pak Kasat.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, salam presisi, salam sehat untuk seluruh warga Kabupaten Bangka ataupun yang mendengar RRI Sungai Liat. Hormat kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka.
0: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas Polres Bangka sudah bergabung bersama kami pendengar. Demikian kita sudah berbincang bersama dengan beliau di kesempatan pagi hari ini, dan jangan kemana-mana. Kita masih akan hadirkan di Halo RRI, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Anda masih di Halo RRI untuk edisi hari ini dan pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kita sudah menjawab segala pertanyaan dari masyarakat kita di hari ini yang telah dijawab langsung oleh AKP Kardonetso Siagian selaku Kasat Lantas Polres Bangka berkaitan dengan pertanyaan seputar penerapan etle handlet ya mobile yang sudah diberlakukan. Dan tadi juga komitmen dari Polres Bangka tadi disampaikan untuk menindak tegas, tidak pandang bulu, baik dari anggota oknum maksudnya, oknum yang melanggar, masyarakat silakan video atau foto dan bisa dikirim ke beliau, disampaikan tadi, ditegaskan oleh beliau. Dan tentunya juga mudah-mudahan ya ini menjawab juga tadi yang pertanyaan Pak Sopian juga telah dijawab ya pendengar, berkenaan dengan pengawasan di daerah-daerah rawan, ya ini butuh peran semua pihak dan polsek ya, tidak hanya di Polres tapi juga ada polsek, polisi sektor yang kepolisian sektor yang berada di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka khususnya. Baik pendengar, tentunya mudah-mudahan bisa menjawab segala pertanyaan dari Halo RRI kali ini dan pastinya juga kita akan berjumpa kembali di Halo RRI edisi selanjutnya dan kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda akan dengarkan perbincangan bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak Fajar Supriyadi Santosa SH yang mengangkat topik Hari Keluarga Nasional 2026 Ayah Wajib Hadir yang akan dipandu oleh presenter kita Mbak Nur Aisyah ya, yang akan menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus pendengar, saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini ya, kita juga akan menemani Anda ya dalam Bangka Belitung Siang. Ya, dan pendengar, untuk di hari ini juga dimana untuk majalah udara RRI Sungai Liat kita akan hadirkan untuk pendengar. Dan kita juga akan membahas tentang Hari Keluarga Nasional 2026. Tentunya juga kita akan membahas tentang ayah wajib hadir. Ya, dan tentunya juga pendengar, kita nanti akan mendengarkan statement dari Pak Fajar Supriyadi Sentosa SH selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, sebelum nanti kita mendengarkan statement dari Pak Fajar ya di kesempatan hari ini, kita juga akan hadirkan Fox Pop untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menurut saya, peran seorang ayah di dalam sebuah keluarga itu selain wajib bekerja setiap hari dalam menafkahi keluarga, juga harus ikut membantu dalam membangun kedekatan emosional serta mendampingi tumbuh kembang anak secara aktif. Jadi kehadiran kita di rumah itu sebenarnya bukan hanya soal fisik, tapi juga harus berperan dalam berbagi beban pekerjaan rumah tangga misalnya, dan menjadi sosok yang selalu ada untuk mendengarkan cerita istri maupun cerita anak-anak. Karena bagaimanapun, quality time yang kita berikan kepada keluarga kita adalah investasi terpenting agar keluarga tetap harmonis dan anak-anak tumbuh dengan rasa aman. Mungkin itu Ibu Jessica, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, tentunya juga keluarga ini merupakan fondasi utama ya dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Tentunya dalam momentum Hari Keluarga Nasional, tentunya perhatian juga tidak hanya tertuju kepada peran seorang ibu saja, namun juga pentingnya kehadiran ayah dalam setiap tahap tumbuh kembang anak. Nah, kehadiran ayah juga bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, melainkan juga memberikan kasih sayang, teladan, pendampingan, serta dukungan emosional yang sangat dibutuhkan anak. Ya, dengan tema Ayah Wajib Hadir, juga ini kita diajak untuk memahami keterlibatan ayah dalam pengasuhan, bahkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter. Nah, tadi salah satu Fox Pop yang sudah kita hadirkan ya dari seorang ayah dan pekerja, yaitu Agus Salim. Nah, kali ini pendengar, kita akan hadirkan juga bagaimana statement ya dari narasumber kami, yaitu dari Pak Fajar Supriyadi Sentosa selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam berencana, salam keluarga berkualitas. Yang saya hormati penyiar dan seluruh jajaran RRI serta para pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan ruang edukasi publik melalui program Majalah Udara. Dengan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu Ayah Wajib Hadir dalam perspektif pengharusutamaan gender. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan keluarga saat ini. Ketika kita berbicara tentang keluarga, seringkali perhatian utama tertuju kepada ibu. Ibu memang memiliki peran yang sangat besar dalam keluarga. Namun, kita juga perlu menegaskan bahwa membangun keluarga yang kuat, sehat, bahagia, dan berkualitas tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak saja. Keluarga membutuhkan kehadiran ayah dan ibu secara bersama-sama. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk memahami bahwa ayah bukan hanya pencari nafkah. Ayah juga adalah pendidik pelindung, pendamping, sahabat, dan teladan bagi anak-anaknya. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari keberadaan fisik di rumah, tetapi juga dari keterlibatan, perhatian, komunikasi, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks pengurustamaan gender, tema ini menjadi sangat penting. Pengurustamaan gender bukan berarti mempertentangkan peran laki-laki dan perempuan. Pengurustamaan gender justru mendorong agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, tanggung jawab, serta peran yang adil dan setara dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Artinya, urusan pengasuhan anak bukan hanya tugas ibu. Pendidik anak bukan hanya tugas ibu. Kesehatan keluarga bukan hanya urusan ibu. Bahkan urusan rumah tangga pun bukan hanya tanggung jawab ibu. Ayah perlu hadir dan mengambil bagian secara aktif. Kita perlu mengubah cara pandang bahwa ayah cukup bekerja di luar rumah, sementara seluruh urusan pengasuhan dan keluarga diserahkan kepada ibu. Pandangan seperti itu perlu kita luruskan, karena anak membutuhkan figur ayah dan ibu. Secara seimbang, anak membutuhkan kelembutan, kasih sayang, arahan, disiplin, keteladanan, dan rasa aman dari kedua orang tuanya. Ayah yang hadir akan memberikan dampak besar bagi tumbuh kembang anak. Anak akan merasa lebih diperhatikan, lebih percaya diri, dan lebih kuat secara emosional. Ketika ayah hadir dalam proses kehidupannya, kehidupan ayah juga membantu anak belajar tentang tanggung jawab, keberanian, empati, kerja keras, dan cara membangun hubungan sosial yang sehat. Ayah yang hadir bukan berarti harus selalu sempurna. Ayah yang hadir adalah ayah yang mau terlibat, mau mendengar cerita anak, mau bertanya tentang kegiatan anak, mau menemani belajar, mau hadir saat anak membutuhkan dukungan, mau membantu ibu dalam pengasuhan anak, mau menjadi contoh dalam tutur kata, sikap, dan perilaku sehari-hari. Kehadiran ayah juga sangat penting sejak masa kehamilan. Ayah perlu mendampingi ibu hamil, memastikan ibu mendapatkan pemeriksaan kesehatan, mendukung pemenuhan gizi, memberikan ketenangan emosional, dan ikut mempersiapkan kelahiran anak. Setelah anak lahir, ayah juga perlu terlibat dalam pengasuhan, mendukung pemberian ASI, membantu merawat bayi, serta memastikan anak mendapatkan perhatian dan stimulasi yang baik. Dalam upaya pencegahan stunting, peran ayah juga sangat penting. Ayah tidak boleh hanya menyerahkan urusan gizi dan kesehatan kepada ibu. Ayah perlu ikut memastikan keluarga memiliki pola makan yang baik, lingkungan yang sehat, akses layanan kesehatan, serta pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak. Pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama, dan ayah memiliki peran strategis di dalamnya. BKKBN melalui program pembangunan keluarga terus mendorong penguatan peran keluarga, termasuk peningkatan peran ayah dalam pengasuhan. Kita ingin membangun keluarga yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kuat secara emosional, sehat secara sosial, dan berkualitas dalam pola pengasuhan. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Di dalamnya ada fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Semua fungsi ini tidak dapat berjalan optimal jika hanya dijalankan oleh ibu saja. Ayah dan ibu harus saling melengkapi. Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh ayah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mari kita hadir secara utuh dalam keluarga. hadir bukan hanya saat anak berhasil, tetapi juga saat anak mengalami kesulitan. Hadir bukan hanya saat ada waktu luang, tetapi menyediakan waktu dengan sengaja. Hadir bukan hanya memberi uang jajan, tetapi juga memberi perhatian, nasihat, pelukan, dan keteladanan. Kepada para ibu, kami juga mengajak untuk membuka ruang kolaborasi dalam pengasuhan. Pengasuhan yang baik adalah pengasuhan yang dilakukan bersama ayah dan ibu. Perlu saling mendukung, saling menghargai, dan saling menguatkan. Ketika ayah dan ibu kompak, anak akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang lebih aman, hangat, dan membahagiakan. Kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan seluruh mitra kerja, mari bersama-sama membangun budaya baru. Bahwa ayah terlibat dalam pengasuhan adalah hal yang penting, wajar, dan mulia. Kita perlu terus mengedukasi masyarakat bahwa laki-laki yang membantu mengurus anak bukanlah laki-laki yang lemah. Justru itulah ayah yang bertanggung jawab. Kita juga perlu mendorong agar lingkungan kerja, lingkungan sosial, dan komunitas memberikan dukungan bagi para ayah untuk menjalankan perannya di keluarga. Karena membangun keluarga bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bagian dari pembangunan bangsa. Anak-anak hari ini adalah generasi masa depan. Jika kita ingin melahirkan generasi yang kuat, sehat, cerdas, dan berkarakter, dan berdaya saing, maka semuanya harus dimulai dari keluarga. Dan dalam keluarga itu, ayah wajib hadir. Ayah wajib hadir untuk mendampingi ibu. Ayah wajib hadir untuk mengasuh anak. Ayah wajib hadir untuk memberikan rasa aman. Ayah wajib hadir untuk menjadi teladan. Ayah wajib hadir untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Akhirnya, saya mengajak seluruh pendengar RRI, mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kehadiran ayah adalah investasi besar bagi masa depan anak, keluarga, daerah, dan bangsa. Bersama Kemenuk Bangga, BKKBN, mari kita wujudkan keluarga yang berkualitas, setara, harmonis, dan bahagia.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila.

Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal, dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami ya, menemani Anda pendengar. Dan kali ini juga setelah tadi kita sudah mendengarkan statement dari Pak Fajar Supriyadi Sentosa selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, kali ini juga kita sudah tersambung bersama rekan reporter kami, rekan Debi Nirwandi, juga terkait di mana kegiatan BKKBN Babel memperingati Hari Keluarga Nasional 2006. Silakan rekan Debi informasinya.
3: Baik rekan Noraisa dan juga pendengar, di mana hari ini adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33 tahun 2026, di mana Badan Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Harganas tahun 2026. Berbagai kegiatan digelar mulai dari kegiatan sosial, kesehatan hingga hiburan digelar dalam rangka memperingatkan hari momentum tahunan ini, mulai dari pelayanan keluarga berencana, penguatan kampung KB, penyaluran paket bantuan bagi masyarakat hingga romba karaoke dan tradisional lainnya. Dalam menyukseskan program ini, BKKBN Babel menggandeng pihak eksternal seperti OJK, Badan Amil Zakat, serta pemerintah Kabupaten Kota. Dalam sesi wawancara kami dengan Kepala Kantor BKKBN Bangka Belitung tadi, Fajar Supriyadi Sentosa menekankan penekanan utama Harganas 2020 pentingnya keterlibatan figur ayah secara nyata dalam ekosistem keluarga. Fajar juga menyoroti fenomena sosial di mana sosok ayah kerap absen dalam momen-momen penting tumbuh kembang anak. Untuk itu, melalui momentum Harganas ke-33 ini, Fajar berpesan kepada seluruh keluarga di Bangka Belitung agar memperkuat kualitas pengasuhan bersama demi membangun ketahanan keluarga yang berkualitas menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Kemudian, lain pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui DP3A CSKB menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal tema nasional Harganas, yakni ayah wajib hadir. Langkah konkret sudah diambil pemerintah Provinsi Babel agar himbauan tidak juga di atas kertas, di mana gubernur telah mengambil kebijakan bahwa pot dan pengantaran anak pada saat hari pertama masuk sekolah dilakukan oleh orang tua. Itu adalah bentuk daripada dukungan nyata agar orang tua hadir pada anaknya. Octavianus, Keluarga Berencana DP3 CSKB Babel, merinci ada beberapa poin dalam momentum Harganas ini. Pertama, ayah wajib hadir. Kedua, penguatan bangga kencana. Ketiga, peningkatan depan, dan 4 investasi SDM untuk menuju Indonesia Emas 2026. Demikian rekan Nuraisa dan juga pendengar informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang topik Hari Keluarga Nasional 2026. Dan tentunya juga tadi kita sudah mendengarkan ada tanggapan juga ya dari seorang ayah dan pekerja juga. Lalu juga statement dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, Pak Fajar Supriyadistosa. Nah, kali ini juga untuk Anda pendengar ya, mau bergabung bersama kami juga dipersilahkan ya, bagaimana tanggapan Anda tentang Hari Harganas ya, dan tentunya juga mengangkat topik dengan ayah wajib hadir. Dipersilakan juga 94301 ataupun di 0811-7179-111 ya. Namun kali ini juga pendengar ya, kita akan mendengarkan juga komentar ya dari Ibu Firda selaku IRT dan pekerja. Selamat mendengarkan.
2: Halo, selamat memperingati Hari Keluarga Nasional. Perkenalkan, saya Firda, seorang ibu pekerja sekaligus ibu dari dua orang anak yang saat ini berusia 8 tahun dan 6,5 tahun. Mereka baru saja naik ke kelas 2 SD dan kelas 1 SD. Kalau berbicara tentang tema ayah yang hadir, bagi keluarga kami seorang ayah bukan hanya tentang kehadirannya ada di rumah, tetapi tentang hadir secara utuh dalam kehidupan anak-anak. Sejak anak-anak kami lahir, suami saya selalu terlibat dalam setiap fase tumbuh kembang mereka. Mulai dari mendampingi proses kelahiran, bergadang saat anak sakit, mengantarkan kontrol ke dokter, hingga ikut menikmati setiap pencapaian kecil mereka. Sampai hari ini pun, beliau terlibat dalam menentukan pendidikan anak-anak, mendampingi proses belajar, menanamkan nilai-nilai kehidupan, dan menjadi tempat mereka bercerita. Sebagai ibu pekerja, saya merasa sangat bersyukur karena kami menjalani peran sebagai sebuah tim. Kami tidak pernah menganggap pengasuhan adalah tugas ibu atau tugas ayah semata. Kami saling menggantikan dan saling mendukung. Misalnya, ketika saya harus pergi dinas, suami akan mengatur waktunya, bahkan mengambil cuti agar tetap bisa mendampingi anak-anak. Begitu pula sebaliknya. Kami selalu berusaha memastikan bahwa anak-anak tetap merasa kehadiran orang tua di setiap momen penting mereka. Di tengah kesibukan bekerja, kami juga memiliki komitmen yang sederhana, tetapi sangat berarti. Kami mengusahakan untuk mengantar anak-anak ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Lalu, sepadat apapun pekerjaan kami hari itu, kami berusaha sudah berada di rumah sebelum mereka tidur. Karena bagi kami, mendengarkan cerita mereka sepulang sekolah, mengetahui bagaimana hari mereka, apa yang membuat mereka senang atau sedih, adalah momen yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terulang. Anak-anak tumbuh dengan melihat bahwa ayah mereka bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga sosok yang hadir untuk mendengarkan, menemani bermain, membantu mengerjakan PR, memberikan pelukan ketika mereka sedih, dan menjadi teladan dalam bersikap. Begitu pula mereka melihat bahwa ibu dan ayah saling bekerja sama dalam membesarkan mereka. Saya percaya contoh nyata seperti inilah yang akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka tentang arti keluarga. Menurut kami, kehadiran ayah memberikan rasa aman dan percaya diri bagi anak. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, selalu ada dua orang tua yang seakan selalu mendukung mereka. Kehadiran itu tidak selalu diwujudkan dengan hal-hal besar. Justru rutinitas sederhana seperti mengantar sekolah, makan bersama, mendengarkan cerita sebelum tidur, atau sekedar memeluk mereka setelah hari yang panjang, itulah yang kelak akan menjadi kenangan paling berharga. Sebagai orang tua, kami tentu masih terus belajar. Tidak ada keluarga yang sempurna. Namun, kami percaya bahwa anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir, saling menguatkan, saling bekerja sama, dan sama-sama berusaha memberikan yang terbaik. Harapan saya di Hari Keluarga Nasional ini adalah semakin banyak ayah yang menyadari bahwa kehadiran mereka memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi masa depan anak. Karena kasih sayang, perhatian, dan keterlibatan seorang ayah akan menjadi bekal berharga bagi tumbuh kembang mereka, sama pentingnya dengan peran seorang ibu. Pada akhirnya, keluarga bukan tentang siapa yang mengerjakan lebih banyak, tetapi tentang bagaimana ayah dan ibu berjalan berdampingan, saling menopang, dan bersama-sama menciptakan ruang yang penuh cinta bagi anak-anak. Karena anak-anak akan selalu mengingat bukan hanya apa yang kita berikan, tetapi bagaimana kita hadir untuk mereka. Selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga setiap keluarga di Indonesia senantiasa diberikan kekuatan, kebersamaan, dan kehangatan dalam mendampingi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Terima kasih.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

nih pendengar, kalian juga ada WhatsApp yang sudah masuk ya di kesempatan siang hari ini. Ada Irin di Sungai Liat. Kalau menurut saya sih, seorang ayah tuh wajib hadir ya dalam pengasuhan seorang anak. Jangan cuma tahu ngasihnya duit doang ya, tapi berperan juga memperhatikan karakter anak, prestasi, bahkan tumbuh kembang anak. Makasih sebelumnya. Oke, makasih untuk Irin ya. Ya, dan pendengar, pesan WhatsApp dari Irin juga ini mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini ya, tentunya juga dalam acara di kesempatan hari ini pendengar. Dan tentunya juga terima kasih untuk pendengar juga yang sudah bergabung bersama kami dan mendengarkan kami dalam program acara Menjelang Udara ya, dengan Hari Keluarga Nasional 2006 Ayah Wajib Hadir ya. Dan pendengar ya, dari statement yang sudah kita dengarkan tadi ya, bahwa memang kita belajar bahwa menjadi ayah ini bukan hanya tentang memberikan nafkah, tetapi juga menghadirkan waktu, perhatian, kasih sayang, dan teladan bagi anak-anak. Kehadiran ayah dalam kehidupan keluarga juga ini merupakan investasi jangka panjang yang akan membentuk karakter, kepercayaan diri, serta masa generasi penerus bangsa. Momentum Harganas juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keluarga yang kuat lahir dari peran yang tanggung jawab dijalankan bersama. Sekecil apapun waktu yang diberikan ayah untuk mendampingi anak, tentunya juga akan menjadi kenangan dan bekal berharga dalam proses tumbuh kembang mereka. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan sudah juga mendengarkan kami ya. Dan tentunya juga pendengar, saat lagi warta berita olahraga ataupun dinamika olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Estakio!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungailet. Dan pendengar juga masih bersama kami di Pro 1. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang daerah Sungailet dan sekitarnya pukul 12:03 pendengar. Dan kali ini juga sebelum kita hadirkan dinamika beduk azan zuhur, tentunya juga masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Masih kami kutip dari rri.co.id, DLH Kabupaten Bangka ini menetapkan harga pembelian sampah daur ulang yang bervariasi berdasarkan jenisnya. Dalam program tersebut, sampah kaleng berbahan aluminium menjadi komoditas dengan nilai jual tertinggi, yaitu mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan pembelian sampah plastik ini sekitar 500 hingga 4.000 per kilonya. Nilai kategori yang kategori plastik berikan kepada sampah jenis tutup galon karena memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan jenis plastik lainnya. Kalau untuk harga sampah kaleng, kita dibeli dengan mulai 1.500 per kilogram, sementara kaleng berbahan aluminium menjadi jenis sampah yang paling bernilai dalam program dengan harga pembelian Rp12.000 per kilogramnya. Untuk sampah berbahan kertas, pembelian mulai dari Rp300 per kilogram. Adapun kertas HVS putih yang dihargai dengan Rp1.400 per kilogram karena dinilai memiliki kualitas lebih baik dan mudah didaur ulang. Program pembelian sampah ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga bisa memperoleh manfaat ekonomi dari sampah sebelumnya yang dianggap tidak memiliki nilai pendengar. Jadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungailet, kanal informasi dan inspirasi.
2: Man, Zumba is amazing. Oh my god, look at the gown.
3: You!

gabung sama vokalis yang lebih muda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat. Ya. Dan mendengar informasi juga untuk Anda, kembali lagi kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan kali ini juga informasinya, pendengar ya, di mana juga Putra Belitung Timur ini lolos KDKMP nasional. Ya, putra daerah asal Kecamatan Mangger, Kabupaten Belitung Timur, Brian Bimantoro berhasil lolos seleksi sebagai manajer koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih tahun 2026, dan Brian tengah mengikuti pendidikan dan latsar di Satuan Pendidikan Kodiklatal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Brian juga mengatakan bahwa pelatihan yang jalannya berfokus pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinannya. Menurutnya, berbagai anggapan negatif mengenai Diklatsarmil ini tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh para peserta. Setelah menyelesaikan Diklatsarmil, seluruh peserta akan mengikuti pelatihan manajerial selama 15 hari dan berharap ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan koperasi desa atau bahkan kelurahan Merah Putih di daerah, pendengar. Baik, pendengar informasi, kembali saya informasikan beduk azan zuhur pukul 12:03 untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar, itu dia ada dua koleksi musiknya dari Siloam Seven yang mungkin juga masih jadi apa ya, playlist di handphone Anda sampai sekarang ya. Ya, dan pendengar, jujur aja lagu-lagu ini masih long lasting dan masih easy listening banget ya didengerin sama kita di tahun-tahun 2026 ya. Dan kita ketahui juga pendengar ya, di mana Siloam Seven juga sampai sekarang menyisakan 3 orang yang masih aktif, yaitu ada Duta, ada Eros di gitar, terus juga ada Adam Muhammad di bass, pendengar ya. Dan saya juga kalau berbicara tentang historisnya Siloam Seven nih, wah panjang banget karena legendaris banget dari zaman-zaman mereka SMA sampai sekarang. Dan jujur aja kalau lihat muka Duta nih, belum lagi mereka kan sempat juga ya bikin kayak apa namanya tuh konser tour gitu ya, kayaknya mukanya gak berubah-berubah gitu ya, kayaknya kita yang berubah jadi lebih tua gitu ya. Ya, dan pendengar ya, mereka juga ini punya apa ya, kayak punya nama gitu dulunya ini adalah Y-Gang ya dulunya ya, dan terus juga sempat berubah nama jadi Sela Gang gitu pendengar ya, terus sudah gitu akhirnya berubah deh jadi Siloam Seven gitu pendengar ya. Ya, dan bahkan Siloam Seven juga sudah pada dulu ya, pertama kalinya mereka juga mendapatkan kontrak pendengar. Keren gak tuh ya, pertama bikin kontrak ya, mereka juga akhirnya langsung tuh bikin beberapa lagu ya, yang ternyata juga ini bisa menembus dengan album-album yang sangat luar biasa banget pendengar ya, yang terjual yang lumayan cukup tinggi ini 1,7 juta keping Indonesia. Itu dengan album kedua mereka dengan judul Kisah Klasik Untuk Masa Depan ya, terus juga Seberapa Pantas ya, ini juga salah satu bisa disebut mendapatkan penghargaan penata rekaman terbaik pada tahun 2002 ya. Jujur aja saya dengerin lagu-lagu mereka ini gak pernah apa yang gak pernah salah deh, karena lagu-lagunya memang seenak itu pendengar ya. Baik, kali ini kita akan hadirkan ada lagunya dari Siloam Seven juga. Kali ini kita akan pilihkan dengan lagu Pria Kesepian.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, dan mendengar masih dengan Slang Seven ya, dengan judul Bapak-Bapak. Dan jujur aja, konser yang pernah diadakan mendengar yaitu Tunggu Aku di Makassar. Waduh, pada saat itu tuh rame banget dan banyak ngewar banget pendengar. Karena jujur aja perjalanan karena Slang Seven ini emang gak main-main ya. Mulai dari band yang awalnya cuman ya bawa 7 lagu gitu kan, pas datang ke Sian di Musik, sekarang jangan ditanya deh, mereka ini jadi salah satu 10 artis Indonesia yang terpopuler banget di Spotify. Dan bahkan ya, katanya nih total lebihannya dari 1 miliar pemutaran. Keren gak tuh ya kan? Dan jujur aja, gaya musik mereka ini spontan banget dan ini gampang dicerna karena konsepnya memang musik sederhana pendengar ya. Dari tahun 96 aja mereka udah konsisten banget sama main musik pop rock sampai alternatif rock ya. Jenis musik ini emang banyak banget disukai, terutama untuk penggemar musik pop pendengar. Ya, dan satu lagi pendengar, warta berita daerah kami sampaikan untuk Anda satu koleksi musik lagi nih dari Slang Seven ya, yang juga mungkin salah satu lagunya ini juga masih sering didengerin sama pendengar Pro 1. Kalian ada Percayakan Padaku.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rangkaiannya banyak, kegiatannya dimulai dengan pelayanan KB, kampung KB, bantuan rumah layak huni jamban, banyak.
2: Kedatangan Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Nah, jadi kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pokdarwi.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Seri berita, BKKBM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Keluarga Nasional 2026. Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir pada malam penutupan Belitung Expo 2026. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini edisi Senin 29 Juni 2026. Kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Keluarga Nasional 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-33.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN atau Kemenduk Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Berbagai rangkaian kegiatan sosial, kesehatan hingga hiburan digelar untuk memeriahkan momentum tahunan ini, mulai dari pelayanan keluarga berencana, penguatan kampung KB, penyaluran paket bantuan bagi masyarakat bedah rumah layak huni pada jamban, hingga lomba karaoke dan permainan tradisional. Dalam menyukseskan program ini, BKKBN Babel menggandeng berbagai pihak eksternal seperti OJK, Badan Amil Zakat, serta pemerintah kabupaten kota se-Bangka Belitung. Kepala Kanwil BKKBN Bangka Belitung, Pazar Supriyadi Sentosa, mengatakan penekanan utama Harganas 2026 adalah pentingnya keterlibatan figur ayah secara nyata dalam pola pengasuhan anak. Pazar menyoroti fenomena sosial di mana sosok ayah kerap absen dalam momentum penting tumbuh kembang anak. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, Pazar berpesan kepada seluruh keluarga di Bangka Belitung agar memperkuat kualitas-kualitas pengasuhan bersama demi membangun ketahanan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
1: Rangkaiannya banyak, kegiatannya dimulai dengan pelayanan KB, kampung KB, bantuan rumah layak huni jamban, banyak. Termasuk ini permainan hari ini. Nanti ada karaoke, ada ini kan lagi fashion show. Tapi kita bantuan ke masyarakat juga paket-paket. Kita kerjasama dengan OJK, kemudian Basnas, Kabupaten Kota.
2: Sementara Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 CSKB Provinsi Bangka Belitung, Oktavianus menyatakan kesiapan intensinya untuk mengawal tema nasional Harganas 2026, yakni Ayah Wajib Hadir. Langkah konkret bahkan sudah diambil oleh pihak pemerintah daerah agar imbauan ini tidak sekedar menjadi slogan di atas kertas. Selain itu, Oktavianus juga merinci ada 4 poin strategis menjadi fokus utama Pemprov Babel dalam momentum Harganas 2026 ini, yakni dukungan penuh terhadap tema Ayah Wajib Hadir, kemudian penguatan program Bangga Kencana, peningkatan kualitas pengasuhan, serta investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, kali ini kita ke informasi selanjutnya. Di mana Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir pada malam penutup Belitung Expo 2026. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
3: Kedatangan Menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM PTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
3: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Nah, jadi kedatangan Pak Menteri dan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu, rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
4: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara, pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Bangka Belitung memperkirakan musim kemarau akan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemungkinan hingga Oktober 2026 mendatang. Ratna Agusari melaporkan.
5: Diperkirakan tahun ini akan lebih panjang.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau akan terjadi lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 mendatang. Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan musim kemarau tahun ini prediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah.
5: Berdasarkan prediksi dari teman-teman di klimatologi Kampitung, diperkirakan tahun ini akan lebih panjang musim kemaraunya dan lebih kering dibandingkan dengan tahun lalu. Ditambah lagi karena ada potensi adanya namanya El Nino.
6: Slamet menjelaskan berkurangnya curah hujan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian hingga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG juga mengimbau para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan guna mengurangi resiko gagal panen. Sementara penyuluh kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Darman Suryah menyebutkan tidak ada kata terlambat untuk melakukan pelestarian hutan guna menangkal atau menghadapi musim kemarau sehingga tidak terjadi kekeringan atau ancaman lain akibat panas berkepanjangan.
7: Ya, kalaupun kita tidak bisa istilah melakukan perbaikan atau penanaman kembali atau ini, paling tidak kita pelihara yang ada. Sangat banyak yang mendukung kita untuk apa yang bergerak di bidang lingkungan ini ya. Nah, yang rame sekarang ini Kelekak Bangka. Nah, bagaimana mereka ngajak komunitas-komunitas untuk melestarikan baik di lokasi yang ada situs berkenaan dengan kawasan hutan maupun mereka juga eksplor.
6: Pihaknya berharap melalui komunitas pecinta lingkungan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dapat menggerakkan terus masyarakat terutama pemuda sebagai generasi penerus melakukan penyelamatan hutan dan reboisasi secara bertahap guna menjaga kelestarian hutan bumi Selumun Sembalai Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanaman. Mustomi Ahmad melaporkan.
8: Kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara.
9: Gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Kualitas tanah yang terdegradasi parah serta pemeliharaan jenis tanaman yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan. Penyuluh Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darman Suryah, mengatakan kurang maksimalnya pemeliharaan pasca tanam berdampak juga terhadap peningkatan pemanasan global dalam kurun waktu yang singkat dan cepat. Di mana menurutnya perubahan iklim di Indonesia mengalami peningkatan pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius periode Juli 2023 hingga Juli 2024. Berdasarkan hasil penelitian pada awal tahun 2021 kemarin, pemanasan itu harusnya terjadi dalam kurun waktu 15 tahun. Namun sekarang terbukti dalam kurun waktu 1 tahun naik mencapai 1,5 derajat Celcius.
7: Saya selalu mensoroti itu ada yang kita ini. Kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah, ini yang jadi PR. Jadi itu hasil penelitian kita butuh 15 tahun kalau naik 1,5 derajat bumi kita. Dan ternyata itu Juli 2024 dengan Juli 2023 itu data dari Grand Kata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
9: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan. Seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, empat remaja asal Sungai Liat yang dilaporkan tersesat saat mendaki Bukit Maras, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan pada hari Senin dini hari. Keempat remaja bernama Boma 15 tahun, Nabi 15 tahun, Keanu 15 tahun, dan Alvan 15 tahun ditemukan sekitar pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat oleh Search and Rescue Unit di sekitar lokasi terakhir yang diketahui ataupun melalui LKP. Ya, Bupati Bangka Ferry Ensani mengucapkan syukur atas ditemukannya keempat korban tersebut dan memberikan apresiasi atas kepedulian semua tim yang terlibat dalam membantu proses pencarian para remaja yang tersesat di Bukit Maras.
10: Yang pertama, saya sebagai Bupati mengucapkan terima kasih kepada BKSDA, kepada Camat, Kades, kepada Polsek, kemudian bagian relawan yang tentu sangat berarti lah bagi kami untuk menemukan anak-anak ini kan. Nah, kemudian saya juga menghimbau nanti kepada para pendaki itu agar berkoordinasi dan melaporkan ke BKSDA karena kejadian ini kan tidak terlaporkan sehingga sulit sekali mencarinya itu ya. Dan alhamdulillah sudah selamat ditemukan oleh Hari Sandi. Tiga orang sudah turun, satu orang masih harus kita tandu karena mengalami cedera tidak bisa jalan ya.
0: Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi penemuan, tiga remaja mengalami kelelahan setelah semalaman berada di kawasan perbukitan. Sementara satu korban lainnya mengalami cedera pada kaki kanan sehingga memerlukan penanganan khusus saat proses evakuasi. Pendengar, Polres Pangkal Pinang ungkap ada 110 paket sabu selama Juni 2026. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Jumlah BB-nya 47,02 gram.
12: Sepanjang Juni 2026, Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap sebanyak 110 paket narkotika. Dalam ungkapan tersebut, polisi juga mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku peredaran narkotika. Hal itu disampaikan Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijanmiko saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Pangkal Pinang. Kapolresta menjelaskan selama kurun waktu 1 bulan pihaknya berhasil mengungkap 4 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika dengan 4 orang terduga pelaku yang diamankan. Ia mengatakan penangkapan dilakukan di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Pangkal Pinang. AKBP Indra menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kapolresta juga mengingatkan seluruh anggotanya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
11: Untuk saat ini baru 4 LP, 4 tersangka, jumlah BB-nya 47,02 gram. Jangan kasih napas untuk narkoba. Saya minta semuanya bekerja sama untuk berantas narkoba dan selamatkan keluarga kita. Terima kasih.
12: Sementara itu, Kasat Reskrim Narkoba Polresta Pangkal Pinang, Kompol Yandri mengatakan 4 terduga pelaku yang diamankan bukan merupakan residivis kasus narkotika. Ia menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan sistem komunikasi menggunakan telepon genggam atau handphone, sehingga transaksi dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.
13: Keempat tersangka ini seluruhnya belum residivis, belum pernah menjadi residivis. Dan kemudian untuk jaringan, mereka ini berbeda-beda. Berbeda-beda, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dikendalikan menggunakan alat komunikasi berupa HP, WhatsApp.
12: Saat ini Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam kasus tersebut. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ULD Indonesia resmi melantik kepengurusan cabang Kabupaten Belitung Timur. Septianingsih melaporkan.
14: Universal London itu bahasa Indonesianya sebetulnya dansa berbaris. Jadi kembangan dari poco-poco lah ya untuk.
15: Universal Line Dance ULD Indonesia resmi melantik kepengurusan cabang Kabupaten Belitung Timur. Pelantikan dirangkaikan dengan kegiatan gathering sebagai upaya memperkenalkan olahraga line dance kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal ULD Pusat Tuti Purwoko mengatakan line dance atau dance berbaris merupakan pengembangan dari senam poco-poco yang dipadukan dengan langkah-langkah dansa. Gerakan yang digunakan berasal dari berbagai genre seperti cha-cha, waltz hingga hip-hop. Tuti menjelaskan bahwa setiap koreografi memiliki lembar langkah atau step sheet yang menjadi pedoman bagi instruktur. Dengan sistem tersebut, gerakan yang diajarkan akan tetap sama di berbagai daerah tanpa mengalami perubahan.
14: Langkah-langkahnya dipakai adalah langkah-langkah dansa. Jadi ada cha-cha, ada waltz, tidak ada batasan usia. Karena juga di setiap umur ada segmennya gitu ya. Jadi misalkan kalau untuk yang anak-anak muda ada hip-hop itu kan, jadi cocok buat mereka yang masih muda. Dan ada ibu-ibu muda, itu mereka bisa kayak jive itu kan, langkahnya cepat gitu. Jadi ada banyak genre lah ya, istilahnya sekarang itu ada banyak genre. Sehingga dan langkahnya itu ada lembar langkah.
15: ULD Indonesia lanjut Tuti secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi para instruktur agar mampu membaca dan mengajarkan koreografi sesuai standar. Sistem tersebut juga telah membawa ULD mencatatkan rekor MURI melalui kegiatan Line Dance Indonesia. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Kepon Bangka, Belitung. Selamat siang.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Love.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat dan Pro Persada, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengerin kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, dan tentunya juga setelah tadi warta berita daerah, kami hadirkan lagu-lagu sayangan Anda di 100% Indonesia ya di Pro Persada. Silakan untuk Anda bergabung 94301 ataupun di 0811-717-9111 ya. Mau dengerin lagu apa? Yuk langsung cus aja di 94301 nya kita kalian telepon dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Sepertinya ini Bu Desumi.
1: Iya atuh, Bu Demo. Kalau yang happy-happy itu selalu Bu Demo lah.
0: Ah iya. Ini kok banyak banget backsoundnya ya? Kenapa tuh? Lagi banyak banget backsoundnya.
1: Anu nih, kita Mbak, seayam banyak di luar.
0: Ya itu maksudnya backsoundnya kan banyak banget. Kenapa nih tumben ramai banget?
1: Ramai anak ayam. Lagi bertelur di depan.
0: Oh gitu. Waduh.
1: Semua banyak anggrem, jadi dia ngelor ke teras tuh mah.
0: Oh gitu. Aduh.
1: Kalau maknya ke teras, anaknya ikut ke teras.
0: Gimana?
1: Mamanya ke teras, anak-anaknya ngikut ke teras.
0: Oh gitu.
1: Kan anaknya
0: ayam semua. Ngintil emak pokoknya ya. Aduh. Oke deh, Bude. Siang hari ini kemana nih, Bude, kegiatannya?
1: Biasalah, lagi nunggu pasien. Tadi udah pulang dua orang dari Bangka Kota.
0: Waduh, jauh banget. Pasien
1: dari kampung dulu ada 5 orang hari ini yang belum hadir. Mungkin agak masuk malam karena suaminya kerja di bandara kan. Pulangnya agak malam ya, sebagai security.
0: Waduh, ya ada deh, berarti lagi berkegiatan seperti biasanya lah ya.
1: Iya, masih tetap, maka gak bisa main kemana-mana.
0: Gak apa-apa lah.
1: Langsung standby di rumah, kecuali kalau mau ada kepentingan, ada keluarga yang manggil di intinya ya, mau ke rumah saudara. Nepo dulu hari ini pasien mana, masuk malam gitu.
0: Oke. Oke deh Bu Nesumi, mau lagunya apa nih?
1: Lagu pop ya?
0: Iya.
1: Oke, lagunya Tirai Hujan Yang Tersisa.

0: bertemu. Boleh?
1: Iya, Mas Hantan bukan sih? Apa bukan?
0: Satu atap satu rumah.
1: Oh, salah ya, salah ya. Oke deh, satu atapnya buat siapa aja nih?
0: Salam-salamnya spesial buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Buat Ibu Kori, buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampu ya. Bang Berlin, Bang John Arif di Pangkal Pinang juga. Ada Bang Reza, ada Bang Panji ya di Pangkal Pinang. Buat siapa lagi nih? Jur Paizar ya di Sengir. Ya suami di Puput. Buat Niko, Ambera, Nur Hadi, atau Bertim, Mbak Triono juga ya. Uda Sultan, Bang Ramadhan di Papua. Ada Bang Jais ya di Riau. Di Tanggamus ada Bang Reman, Bang Jente di Belitung. Buat Bang Dudi juga ya di Belitung. Buat Ria juga, Mbak Maria di Pangkal Pinang juga ya. Buat siapa lagi ada Nek Galau ya.
1: Siapa nih Galau ada ya emang ya? Saya baru tahu loh.
0: Ada Galau di Ermas. Memang ada Nek Galau mah namanya.
1: Oh iya iya.
0: Ada Galau-nya ada dua. Di Ermas ada satu. Di apa namanya? Ada satu lagi di kampung lain itu. Di agak jauh juga di situ dekat Aibare.
1: Oh iya iya iya.
0: Yang satunya lagi untuk siapa ya ini ya? Teman kita yang belum dipanggil. Atau Dahlan ya di Bangka Barat. Ada Bung Yokta. Yokta, Yokta apa ya? Di Bangka Barat ada ya?
1: Yota, Yota, Yota.
0: Pak Aljadin juga ya. Buat Bang Romla di Muntaba, Sergio Yanes di Sempa, Yu Amina di Labu. Siapa lagi nih? Buat semua lah pokok. Oh ada di Eno, di Sri Menanti, bukan Sri Menanti ya, di Air Kantung ada Bang Irwan ya. Bang Irwan di Air Kantung, Mbak Bunda Rindu di Ampuy. Buat semua lah. Dari A sampai Z bungkus habis.
1: Okay,
0: selamat
1: deh.
0: Sehat lahir batin buat semuanya ya. Semoga semuanya sehat lahir batin.
1: Amin.
0: Mendapat yang barokah dari Allah, kesehatan yang barokah dari Allah ya.
1: Amin.
0: Buat, ini Mbak Nur apa Mbak Reta?
1: Mbak Nur.
0: Si lebay kata kaki lebay. Ada apa si lebay ya? Ayolah aku panggil dia sekarang Mbak Nur biar dia mau gabung.
1: Udah nih udah waiting nih di WhatsApp udah udah diangkat. Iya.
0: Buat Mbak Nurnya sama bertugas, semoga sehat selalu, semoga disayang keluarga ya.
1: Amin.
0: Semoga dapat rezeki yang barokah dari Allah, dilindungi Allah setiap saat ya. Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Yo.
0: Oke deh kalau gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payung bersambut, silahkan. Halo.
2: Halo Persada Indonesia 100%.
1: Lanjut ya. Langsung apa nih kegiatannya nih?
2: Kebetulan hari ini gak ada kegiatan apa-apa. Cuman makan, minum, ngopi, ngerokok, dengerin radio.
1: Oke iya tuh.
2: Bergabung bukan? Itu aja.
1: Langsung disambut ya Bu Sumi ya sama Pak Ahmad ya.
2: Itu itu aja. Terus itu lebay.
1: Mau lagunya apa sok?
2: Soalnya aduh malam ketemu lagi. Sekarang senang rasanya setiap hari ketemu Mbak Nur Aisyah itu kayaknya semangat hidupku itu kan kalau ketemu tiap hari juga itu enggak bahkan lebih suka bukan bosan kan kalau ketemu tiap hari pun juga itu kan.
1: Auin aja lah. Mau lagu apa nih?
2: Iwan Pales mata indah bola pingpong.
1: 2000 ke atas euy. 2000
2: ke atas. 2000 ke atas.
1: Iya, kalau proporsinya 2000 ke atas.
2: Ya ada Iwan Pales versi baru juga itu kan. Gentring piano, itu kan jangan Noah itu kan lagu itu tuh.
1: Oke, coba aku cari ya. Salam sapanya boleh silahkan sambil aku cari.
2: Barusan buat Budek Sumi ya. Semoga sehat, semoga semakin dimudahkan rezekinya itu kan seperti itu. Buat Nenek Galau senang tadi.
1: Ya saya juga baru tahu ya ada rupanya Nenek Galau.
2: Bu Kori, ada juga Ibu Yulia. Mbak Rindu, kemudian Mbak Erna itu kan. Kemudian ada juga Pak Leman di Tagabus Lampung. Pak Ramadhan ya, alhamdulillah mungkin sudah sembuh sekarang Pak Ramadhan ya. Bang Irwan, Embera, atau ada Pak Jadin, Bang Ramlan, Bang Jante, ada juga Bang Zul Faizar, Bang Jais tuh yang ada di mana ya? Di Riau kalau nggak salah kan. Buat Pak Uda Sultan, aduh pas Pak Belapelun Pak Uda Sultan nggak ada ngudara, aduh mudah-mudahan sehat ya semuanya ini tentang masalah bola. Prancis tetap Prancis tidak bisa diganggu gugat calon juara saya itu kan. Itu aja. Mbak Nur ya.
1: Yo, siap.
2: Sebaiknya ada pantun satu aja ya.
1: Apa sok?
2: Si barusah jalannya pelik tuh kan.
1: Cakep.
2: Mengkudu di batang hari. Mbak Nur Aisyah wanita baik. Aku rindu setiap hari.
1: Nyambung gak nyambung ini emang ya. Oke lah kalau gitu ya.
2: Baik, makasih yuk.
1: Waalaikumsalam. Nih lah, asak sehat macam tuh lah Pak Ahmad Irwan yo. Oke deh kalau gitu pendengar, langsung lanjut lagi nih. Kita akan hadirkan juga informasi bersama rekan reporter kami di kesempatan siang hari ini, yang juga masih kita koordinasikan juga ya, akan menginformasikan tentang terkait Disparbud Kepora Bubble segera luncurkan terobosan ataupun inovasi teranyar berbentuk paduan perjalanan wisata. Silakan rekan Debi informasinya.
3: Baik, rekan Nur Aisyah dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga atau Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan segera meluncurkan terobosan baru inovasi berbentuk panduan perjalanan wisata, di mana menurut Kepala Dinas Parbud Kepora Provinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Irwanto, jika panduan perjalanan wisata itu dinamakan panduan perjalanan wisata seru 1000 pesona Bangka Belitung atau disingkat Pentas 1000 pesona Bangka Belitung. Menurut Irwanto, Pentas 1000 Pesona Bubble ini merupakan hasil dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 BKPSDM tahun 2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana Irwanto mengatakan rencana aksi perubahan ini sebelumnya telah disetujui dan dibahas bersama kepala dinas dan pihak terkait yang lainnya, di mana Pentas 1000 Pesona Bubble ini telah final, maka segera dapat disebarluaskan ke stakeholder dan masyarakat umum. Sehingga setelah mengakses Pentas Pesona Bangka Belitung ini, diharapkan akan menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Di mana Pentas 1000 Bubble merupakan panduan perjalanan wisata berbentuk file PDF digital dan bisa diakses melalui sistem QR. Untuk referensi dan bahan materi, bahwa pihaknya sudah meminta ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, kemudian juga referensi-referensi yang lainnya yang relevan sesuai dengan tujuan pembuatan panduan perjalanan wisata tersebut. Untuk penyebarluasan panduan wisata ini, menurut Irwanto, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak kalangan, baik dari kementerian, komunitas, paguyuban, dan pelaku industri, hingga komunitas pariwisata lainnya. Irwanto berharap dengan adanya Pentas 1000 Pesona Bubble ini, maka informasi dan promosi wisata Bangka Belitung akan lebih meningkat dan dikenal oleh masyarakat di penjuru Indonesia ini. Demikian rekan Nur Aisyah, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Baik, pendengar, kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ruang Rindu, bukannya. Propaganda 100% Indonesia.
0: Sama siapa ini?
1: Alizon.
0: Siapa?
1: Alizon.
0: Alizon?
1: Alex Bung Alex.
0: Kemana sini aja tuh Bung Alex?
1: Sini.
0: Apa?
1: Lagi hujan di sini di Bangka Selatan.
0: Di Bangka Selatan lagi hujan, gede nggak?
1: Hujannya kerasul, sudah lama sebentar sana.
0: Oke, siap baik. Jadi kegiatannya ngapain aja nih siang hari ini?
1: Kenapa?
0: Kegiatannya jadi ngapain aja?
1: Oh, mandor kawas, kerja sarannya sendor, makan kerja sendor, makan kuat kerja sarannya.
0: Oke lah, kalau gitu langsung aja nih, pengen lagunya apa?
1: Lagunya Selimut Tetangga ya.
0: Buat siapa?
1: Dari Republik.
0: Iya, buat siapa aja tahu dari Republik.
1: Ya, buat Emera, Kak Irwan itu, Pak Irwan. Nah, terus buat yang di Bandung, yang di Sorong, Pak Ramadan.
0: Terus
1: buat semuanya lah.
0: Oke, deh itu aja ya. Makasih ya, Bang ya. Alex.
1: Iya, buat Bu Ari ya. Salam buat Bu Ari juga ya.
0: Udah itu aja. Oke deh, makasih ya. Yo, waalaikumsalam. Oke, Bung Alex ya deh, kesempatan siang hari ini ya, di sana lagi hujan. Oke, terima kasih informasinya untuk di Bangka Selatan ya, ternyata hujan. Lanjut lagi kita ke WhatsApp dulu nih, ada Bang Panji di Pasgar. Selamat salam sehat hari ini, nyantai aja gak kemana-mana. Lagunya Rayuan, Perempuan Gila. Makasih yo. Terus juga salamnya buat Bude Sumi ya. Katanya apa nih, mantap lah itu katanya buat Mas Panji. Makasih Mbak. Oke, Panji di Pasgar. Oke, terima kasih ya. Untuk Anda pendengar masih panjang kebersamaan kami ya. Apa nih kegiatannya di siang hari ini ya? Silakan bergabung bersama kami di Pro 1.5 lihat ya, masih di Pro Persada 100% Indonesia. Lagu-lagu yang di request boleh lagu pop Indonesia ya, 2000 ke atas ya untuk requestannya. Dan untuk pendengar juga mungkin di kesempatan siang hari ini yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati, selalu cek dan update terus ya info cuaca di BMKG pendengar. Anda bisa membuka media sosialnya. Dan kali ini juga saya akan update dulu cuaca. Masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan. Ini di Kabupaten Bangka meliputi Mendo Barat, Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Simpang, Tritip, Jebus, Kelapa, Paritigan dan sekitarnya. Bisa meluas ke daerah wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Bakam, Riau, Silip, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, Bangka Tengah, Koba, Simpang Katis, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Mentok, Tempilang, Belitung Timur, meliputi Kelapa Kampit, Damar, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 15 lewat 40 menit.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Baik, mendengar masih di Propersada ya, masih kami hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan siang hari ini. Tadi di WhatsApp-nya ada siapa, Panji di Pasger ya terakhir ya, untuk Anda 94301. Dipersilahkan ya, masih panjang banget ya kebersamaan kita sampai jam 3 sore nanti ya. Dan saya ingatkan lagi nih untuk Anda tadi yang mau ke Blinyu ya, terus juga yang mau ke Air Gegas dan daerah-daerah sekelilingnya ya, terus juga Bangka Tengah juga dan Bangka Barat, Belitung Timur dan Belitung juga, ini masih ada beberapa daerah yang akan terjadi hujan atau bahkan mungkin sudah hujan ya, sudah rintik-rintik ya. Jadi tetap hati-hati dalam perjalanan, pelan-pelan aja yang penting sampai tujuan. Untuk pendengar yang masih suasana liburan dan liburan memang ke Bangka, wah selamat menikmati dari liburannya di Bangka Belitung ya. Semoga suka dengan pemandangan alamnya, suka dengan makanannya. Jangan lupa kalau pulang bawa oleh-olehnya ya, baik itu bentuknya souvenir ya, atau mungkin makanan yang dibawa, karena jujur perkemplangan lah yang tidak bisa dilupakan ya kalau dari Bangka Belitung. Belum lagi mungkin untuk para ibu-ibu ya yang suka masak ya, atau mungkin ciwi-ciwi dan cowok-cowok yang suka masak ya, tuh jangan lupa deh beli terasi ya, karena terasi kita tuh aduh is number one lah kalau kata aku mah ya, dari Bangka Belitung ini pendengar ya. Dan lanjut lagi nih pendengar, mungkin yang lagi di Blinyu lagi jalan-jalan, jangan lupa juga tuh karena mungkin baru datang ke Bangka Belitung dan langsung diajak ke Blinyu, jangan lupa otak-otaknya, bu itu juga enak ya, dimentok juga mantap. Kalau menurut saya punya rasanya markotop tuh dua tempat tersebut ya, belum lagi sambelnya sih yang utama. Luar biasa pedasnya nih pendengar.

Lanjut lagi nih pendengar, kita akan hadirkan ada lagunya dari Elsia ya, terus juga samaan Story dengan Trauma menemani Anda. Selamat mendengarkan.

mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih di Pro Persada ya. Masih ada sekitar 27 menit lagi nih saya menemani Anda dengan lagu-lagu 100% Indonesia ya. Dan senang banget nih untuk Anda yang ternyata juga hari ini sembuh nih, udah keluar rumah sakit. Wih, ikut senang ya. Karena kalau sakit dan Anda tahu kalau di rumah sakitnya terlalu lama, itu paling gak enak pendengar ya, karena dimana juga kegiatan, aktivitas yang biasanya dilaksanakan gak bisa terlaksana karena sakit gitu. Jadi yang udah sembuh alhamdulillah deh, ikut senang yang sembuh ya. Dan yang masih sakit atau mungkin ngejaga yang sakit harus lebih sehat ya utamanya ya. Karena kadang-kadang kalau ngejaga yang sakit, kitanya nih yang menjaga, kadang-kadang enggak sama kesehatan kita, alhasil kita yang masuk angin, kita yang sakit juga ya. Jadi sama-sama saling menjaga kesehatan ya. Dan tidurnya juga harus rapi, jangan sampai kurang tidur juga. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda ya. Dan tentunya juga informasi tentang pertandingan Piala Dunia 2026. Ya pendengar, di tadi malam ya, di pukul 2 malam juga ini ada runner up grup A ya, dan runner up grup B pendengar. Dan nanti malam juga kita akan mendengarkan langsung ya pertandingan Piala Dunia, yang dimana juga nanti malam ini ada Brazil yang akan bertanding dengan Jepang. Lalu juga di pukul 3:30 ada Jerman yang akan bertanding dengan Paraguay. Dan di pukul 8 nanti juga ada Belanda yang akan bertanding dengan Maroko pendengar. Ya, dan di tanggal dan di tanggal 1 Juli juga nanti ada Pantai Gading ya, di pukul 00 bersama Norwegia. Di pukul 4 paginya ada Perancis dan Swedia. Di pukul 8 ada Meksiko dan Ekuador. Dan di pukul 23 di hari Rabu 1 Juli ini akan ada Inggris ya, yang akan melawan Kongo juga pendengar. Jadi untuk Anda nih yang lagi terdemam-demam dengan Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan ya. Baik, untuk itu juga pendengar, kita hadirkan kembali koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 100, lihat kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ya, baik mendengar Steven Pasar Ibu juga akhirnya menemani Anda ya di akhir pukul 14.58 menit. Saat lagi ada rekan Retak Kurniawan yang menemani Anda di Bangka Belitung sore. Selamat sore, selamat mengikuti acara-acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pos 1, hadir menyapa Anda Bangka Belitung sore. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini bersama Reta menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Interaktif UMKM Bicara, menemani Anda hingga jelang pukul 16 nanti. Pendengar, tetap bersama Pos 1 di 96,4 FM.

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di suasana sore hari ini dalam program kita Dialog Interaktif UMKM Bicara. Dan tentunya pendengar, sore hari ini kita akan berbicara tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang sudah punya brandnya sendiri. Pendengar, semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda, terutama untuk Anda yang mungkin akan membuka usaha juga. Nah, yang pastinya pendengar, di hari ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, dan kita akan berbincang nantinya bersama narasumber kita. Ada Mbak Yuyun, ini selaku owner Devis Indo Bangka. Nah, tentunya kita akan berbicara terkait topik kita, peran ilmu pengolahan hasil perikanan dalam menciptakan inovasi produk UMKM lokal. Dan tentunya pendengar, ketika berbicara potensi hasil perikanan, kita tahu Bangka Belitung ini cukup melimpah. Namun nilai tambah dari hasil laut tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil tangkapan, melainkan juga bagaimana sumber daya tersebut diolah menjadi produk yang berkualitas, inovatif, dan memiliki daya saing. Nah, tentunya di balik lahirnya berbagai produk olahan perikanan yang kini diminati masyarakat, ada peran ilmu pengetahuan yang menjadi pondasi dalam menjaga mutu, keamanan pangan, hingga menciptakan inovasi produk. Hal inilah pendengar yang menjadi salah satu kunci berkembangnya pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Nah, kita akan berbicara bersama narasumber kita, ada Mbak Yuyun. Baik, ini owner Devis Indo Bangka yang akan nantinya berbagi cerita, Mbak, mengenai bagaimana perjalanan membangun usahanya, penerapan ilmu pengetahuan hasil perikanan dalam inovasi produk, hingga tantangan menjadi kualitas produk UMKM. Nah, kita akan berdialog dan Anda juga bisa gabung bersama kami di line telepon kita 94301, SMS WA di 08 11 717 9 111, dan di live chat kita, karena saat ini kita live di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat. Baik, Mbak Yuyun, tentunya kabarnya baik?
2: Alhamdulillah
1: baik. Alhamdulillah, sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke, kalau boleh tahu ini asal dari Sungai Liat, Pangkal Pinang?
2: Asalnya Sungai Selan, Bangka Tengah.
1: Oh, dari Bangka Tengah berarti. Wah, cukup jauh perjalanannya berarti ya. Lumayan ya, baik. Tapi lancar perjalanannya?
2: Tadi agak kendala hujan sedikit, tapi alhamdulillah sampai sini.
1: Oke, baik. Mbak Yun, mungkin bisa diceritakan dulu profil singkat Mbak Yuyun dan bagaimana perjalanan hingga mendirikan Devis Indo Bangka ini sendiri. Boleh, silakan.
2: Saya selaku UMKM sebagai owner ya. Background-nya saya lulusan S1 dari Sekolah Tinggi Perikanan.
1: Oke.
2: Jurusannya sesuai tadi dengan tema kita, teknologi pengolahan hasil perikanan. Asal muasal awalnya ini itu pas di zaman COVID.
1: Okay.
2: Kan kita kuliahnya daring terus, Mbak. Jadi di sela-selanya kuliah daring itu kan nggak tahu ngapain nih.
1: Iya. Yeah.
2: Bikin produk coba-coba. Jadi ternyata kan, terus kita terapkan jurusan kita ke situ, oh ternyata ini gitu kan. Kan di belajar itu kan gak sama ya dengan di lapangan. Terus pas dicocok-cocokin, oh ketemu titiknya sini kan. Kebetulan saya lupa tadi mengenalkan produk ini awalnya dari tahun 2020.
1: Oke, gitu. Jadi dimulai tahun 2020.
2: Oh,
1: berarti baru ya Mbak ya? Oke.
2: Baik. Itu pun 2020 baru kayak nyoba-nyoba, bukan yang udah dipasarin gitu kan. Mulai dijual itu 2021 setelah saya lulus kuliah gitu, baru dijual.
1: Oke, baik. Nah, jadi buka usaha ini karena memang sesuai dengan bidang kuliahnya gitu. Oke. Nah, untuk ilmu pengetahuan pengolahan hasil perikanan yang pernah dipelajari akhirnya diterapkan dalam usaha begitu ya. Artinya ini menjadi modal begitu ya. Modal awalnya. Selain niat mungkin ya Mbak Yun ya. Oke, baik. Peran keluarga sendiri seperti apa ini? Enggak hanya sendiri dong dalam melakukan kegiatan usaha ini gitu ya.
2: Kebetulan orang tua saya, bapak saya kan nelayan gitu kan.
1: Okay.
2: Nangkepnya udang. Makanya ini produknya udang gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kok dijual gini-gini aja, dari saya kecil kok udangnya gini-gini aja gitu kan. Jadi pengennya, oh di sini di Sungai Selan ini banyak udang gitu kan. Cuma diolah sebagai terasi gitu aja terus Mbak. Jadi kita coba bikin snack kayak yang di daerah-daerah lain kan gitu. Yeah. Kita bikinlah keripik udang ini sama ampiang udang. Nah, terus di Sungai Selan itu juga banyak ikan-ikan yang kecil-kecil itu, Mbak. Jarang, kalau ikan-ikan besarnya tuh jarang dikonsumsi di kita. Nah, ikan-ikan kecilnya itu kayak kurang laku gitu kan. Jadi kita olah lagi kayak dimsum gitu kan, terus nugget. Okay. Nah, iya, sekarang itu udah masuk ke SPPG-SPPG gitu kan.
1: Oke, okay, ya, baik. Jadi kerjasama juga untuk penyaluran MBG berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik. Jadi memang bahan bakunya juga dari hasil sendiri gitu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, awalnya dari bapak gitu kan. Lama-lama ya kan kurang kan, gak cukup dari bapak. Terus ambil ke tetangga, terus sampai ajak ibu-ibu yang istri nelayan itu, kita ajak kerja gitu kan. Sampai sekarang tuh masih ada, sekarang ada sekitar 15 orang anak nelayan, istri nelayan, kita ajak kerja gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini berawal dari niat tadi ya. Tapi kalau di zaman Covid kan ini banyak ya Mbak Yuyun ya, di usaha waktu itu yang mungkin kolaps lah gitu ya. Tapi Mbak Yuyun mulai di waktu zaman Covid gitu ya.
2: Iya, nah, karena itu tadi ada waktu luang dan bosen kalau kuliah ya gini-gini aja gitu kan, online, terus sorenya ngapain gitu kan. Dulu kan waktu kuliah di Jakarta kan kita aktivitasnya padat, Mbak. Jadi pas di rumah jadi kayak loh kok santai gitu kan. Jadi cari-carilah kegiatan yang bisa bikin aktif dalam sehari-hari gitu kan. Ya nyoba-nyoba, awal-awalnya kan maksain saudara, beli dong gitu.
1: Oh, jadi pemasarannya di lingkar keluarga dulu gitu ya.
2: Terus habis itu ke tetangga, beli dong gitu. Nanti kalau beli satu, gratis satu gitu kan.
1: Gitu, baik. Nah, ini kalau kita lihat kan sekarang ini banyak ya pengelola perikanan ya Mbak Yuyun ya. Mungkin usahanya kericu, kretek gitu kan udah banyak gitu. Nggak takut gitu, bersaing gitu ya dengan mereka yang udah punya brand. Tapi tiba-tiba muncul ide untuk pengolahan hasil perikanan ini gitu.
2: Ya, pertama saya lihat tuh jarang kalau yang dari udang asli.
1: Oke.
2: Jarang gitu. Ada sih cuma enggak banyak, banyaknya ikan kan. Ah, ini kesempatan nih di Sungai Selan banyak udang dan murah-murah, kita olah aja gitu kan. Terus untuk yang produk ikan, awalnya sih tempat laku enggak ya gitu kan.
1: Oke.
2: Ternyata dengan adanya MBG yang dulunya kita bikin frozen food, dimsum, nugget itu kan kurang diminati. Karena masyarakat kita di Bangka Belitung ini sukanya yang fresh. Gak mungkin mau bakso frozen dulunya kan, pengennya yang fresh-fresh. Dengan adanya MBG ini muncul lagi yang dulu kita buat yang kurang lancar penjualannya, sekarang malah itu yang lebih banyak dipesan oleh SPPG kan. Dan itu juga kita mendukung, mensupport MBG itu karena juga itu nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna, terus juga permintaan MBG itu kan memang nggak pakai MSG gitu kan, ya, jadi masuk gitu.
1: Jadi sekarang udah salurannya SPPG gitu ya, salah
2: SPPG
1: satu.
2: SPPG kalau untuk yang frozen food, tapi kalau snack ini kita ke toko snack sih banyaknya, Mbak. Toko snack, minimarket gitu kan. Ya paling juga kalau ini pengennya juga keluar Bangka gitu, tapi kayaknya belum bisa bersaing.
1: Tapi nggak apa-apa ya, mungkin berangsur-angsur nanti ya target kedepannya seperti itu, Mbak Yuyun ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat yang mendengar ya, mungkin pendengar juga yang saat ini memantau kita di kanal itu bisa lihat ya produk-produknya dari Mbak Yuyun gitu ya. Ada kericu ya, Mbak Yuyun ya. Kericu, kemudian empiang juga ya. Ini bahannya dari udang semua,
2: udang
1: gitu ya.
2: Semua.
1: Oke, jadi apa yang membedakan produk Davis ini dengan produk olahan perikanan lainnya selain mungkin bahan bakunya udang tadi gitu? Apa nih?
2: Pertama ya nggak pakai pengawet gitu.
1: Oh, no MSG berarti ya?
2: Kalau MSG masih pakai, masih, cuma yang nggak pakai itu MSG-nya itu yang di frozen food. Paling pakai kaldu jamur gitu kan. MSG juga sih, tapi mengurangi nggak sih kalau kaldu jamur gitu kan? Nggak pakai yang merek-merek yang itu kan. Terus kalau ini khususnya yang snack itu kita nggak pakai pengawet dan pewarna. Sama frozen juga nggak pakai. Cuma lebih dominan kalau ini kan kebanyakan, kalau snack ini kan banyak pakai pewarna. Terus juga
1: jadi warna
2: pakai
1: cantik
2: pengawet
1: biasanya gitu ya.
2: Oh, ini memang asli warna udangnya. Makanya sering konsumen tuh nanya, kok warnanya nggak sama gitu kan. Kadang kan udang juga ada yang agak putih,
1: ada yang kuning, agak kuning gitu, gitu ya.
2: Itu yang membedakan, Mbak.
1: Oh, itu yang membedakan gitu ya. Tapi rasanya boleh diadu gitu ya, Mbak ya. Oke, baik. Nah, ini belajar ilmu pengolahan hasil perikanan gitu ya. Ini menurut Mbak Yuyun sejauh ini membantu nggak kalau dalam kualitas produk yang Mbak Yuyun hasilkan gitu?
2: Kalau menurut saya membantu sekali, Mbak. Soalnya kan kita dari awal udah diajarin gitu, menjaga kualitas produk kan, okay, dari jurusan kita. Jadi kita memang benar-benar menjaganya. Terus juga untuk perizinan kita lebih cepat, karena kita mengetahui itu kan, dipelajari dulu baru diterapkan. Makanya dalam waktu 5 tahun itu lumayan cepat kita produksi, yeah, pertumbuhannya itu, Mbak. Makanya kan sering bilang yang di daerah kita kan, kok cepat banget gitu kan. Mereka kan untuk perizinan kan namanya juga ibu-ibu, itu mereka masih bingung. Makanya dari segi pendidikan itu tadi sangat membantu sekali. Karena juga saya juga anak nelayan kan, jadi kayak balance aja gitu.
1: Jadi apa ya, balance ya, ada hasilnya bahan bakunya, pengolahannya dari Mbak dengan penerapan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku kuliah gitu. Nah tadi kan dari pengetahuannya tahu ya, begitu ya, bagaimana produknya agar tetap hijins, kemudian aman, dan juga memiliki citra rasa yang mungkin yang konsisten begitu. Nah ini bagaimana kalau boleh tahu nih Mbak Yuyun, proses pengolahannya sendiri ini. Kalau sekarang kan mungkin banyaknya, kalau yang mungkin kapasitas produksinya udah cukup besar mungkin dengan menggunakan mesin gitu ya. Nah kalau Mbak Yun seperti apa nih?
2: Kalau saya pribadi pengennya ya Mbak, pengennya manual kayak ini terus.
1: Karena masih manual berarti ya,
2: gak ketergantungan sama mesin listrik itu kan, gak ketergantungan. Mungkin ada menggunakannya, cuma gak terlalu bergantung Mbak. Makanya kita kalau mati lampu kita gak berhenti produksi, tetap
1: ya. Oh gitu ya, tetap jalan gitu, gak jadi masalah gitu ya.
2: Terus juga memberdayakan ibu-ibu kan. Jadi kalau pakai mesin ya berkurang dong ibu-ibu yang bisa kita ajak. Okay. Ini kan bisa nambah lagi ya, terbantulah mereka. Kadang juga ada yang kerja tuh ya, maaf ya, kadang suaminya sakit gitu kan, terus udah meninggal. Jadi kayak pengen ajak lebih banyak orang-orang kayak gitu Mbak.
1: Oke, membuka lapangan pekerjaan juga gitu ya. Wah keren ya berarti ya. Di samping memang untuk menambah pendapatan juga bisa membantu orang lain di sekitar kita gitu. Nah kalau untuk produknya tadi itu kan ini harus hijin segitu ya Mbak ya, pengolahannya juga. Kalau boleh tahu dalam satu hari berapa banyak ini produksinya nih Mbak Yuyun?
2: Kalau produksi kita sehari sekitar 100 sampai 150 bungkus gitu, picis kan. Nah, itu rata-rata setiap hari. Kecuali kalau lebaran itu kita nambah orang lagi, ajak orang lagi, itu bisa dua kali lipat. Gitu.
1: Oke, baik. Berarti kemarin lebaran banyak dong pesanannya. Dan penyalurannya masih cukup Bangka Belitung gitu, belum secara apa ya, keluar daerah gitu.
2: Iya, sekarang masih di Bangka Belitung, Mbak. Pengennya juga keluar, cuma keluar itu paling teman-teman yang bantu, belum ke agen frozen atau kayak toko snack yang di luar kan, yang gede-gede belum bisa.
1: Kalau secara online?
2: Secara online udah. Tapi ya, sementara karena produk kita masih sedikit, kita paling dibantu oleh toko snack.
1: Oke.
2: Jadi aku pernah bikin tuh marketplace sendiri. Susah buat beli orangnya, apalagi kita di daerah kan Sungai Selan tuh ongkirnya. Ongkirnya lebih mahal.
1: Lebih mahal ongkirnya daripada produknya gitu ya. Oke, baik. Nah, selain produk yang di depan kita ini, apa aja nih Mbak produk yang mungkin saat ini sudah diproduksi gitu oleh Devis Indo Bangka ini sendiri?
2: Kalau yang snack ini aja, tapi pengennya kita juga berusaha yang ikan juga ya, yang bahan bakunya ikan. Tapi sementara udang dulu karena fokus dulu kan sini kan. Nah, kalau frozen itu kemarin kita ada dimsum ikan, terus juga ada request juga dari SPPG itu yang ayam juga kan. Bosen kali ya yang ikan. Terus nugget ikan, kaki naga, tahu bakso, berbaksoan, pokoknya yang kayak gitu-gitu, fish jelly produk itu. Mereka pengennya setiap hari Jumat itu ada. Tapi baru sekitar 5 SPPG lah yang baru melirik kan, mungkin mereka belum percaya untuk produk UMKM kan. Semoga kedepannya masih banyak lagi.
1: Oke, tapi kan ketika memang dilirik oleh SPPG, kalau Bangka Tengah mungkin udah banyak juga SPPG gitu ya. Nah ini ada gak kerjasama mungkin atau peran dari pemerintah daerahnya seperti apa ini Mbak untuk UMKM di daerah seperti yang Mbak jalankan untuk di Bangka Tengah sendiri?
2: Kalau kita itu di Bangka Tengah ya Mbak, pemerintah tuh sangat support untuk hal UMKM, terutama kalau di kita ini Dinas Perikanan Bangka Tengah itu sangat-sangat support itu. Mereka kayak orang yang rajin banget gitu. Dikit-dikit kan, ayo semangat-semangat gitu kan, kita bisa gitu kan. Terus mereka yang menyambungkan kita ke SPPG. Padahal kalau kita sendiri tuh gak bakalan masuk,
1: gak tembus gitu ya.
2: Pasti mereka yang berperan di situ, sangat berperan. Apalagi bupati kita Bangka Tengah itu mintanya konsumsi ikan itu ditingkatkan. awalnya pengen ikan utuh kan, tapi anak-anak kan nggak terlalu suka ya.

0: mereka mikirnya ah nggak fresh, padahal sama aja sih.
1: Oke, dan biasanya memang anak-anak lebih suka yang kayak gitu ya, yeah. Mbak Yuyun ya. Oke, okay, gitu. Baik. Kita juga mengajak pendengar kita Mbak Yuyun ya gabung bersama kita. Pendengar Anda bisa gabung bersama kami 943010811779111. Kita masih bersama owner Davis Indo Bangka ya, ada Mbak Yuyun di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, kalau boleh kita sampaikan untuk Anda ya, bahwa Davis Indo Bangka ini untuk tempatnya ada di Bangka Tengah ya Mbak Yun,
0: iya,
1: ya.
0: Bangka Tengah,
1: alamat lengkapnya di mana itu Mbak Yun?
0: Jalan Swadaya Sungai Selan.
1: Jalan iya. Swadaya Sungai Selan gitu ya. Itu ada tokonya sendiri kah?
0: Kita nggak bikin toko, cuma langsung tempat produksi.
1: Rumah produksinya gitu ya. Oke, nah ini ada pendengar kita juga ingin bertanya. Mungkin bisa disampaikan atau dijawab ya Mbak Yuyun ya. Yeah. Dari pendengar kita katanya, sejauh mana ilmu pengetahuan hasil perikanan membantu dalam menentukan kualitas bahan baku? Ini dari Pak Iwan di Seputaran Sungaliat. Mungkin bisa ditanggapi, silakan.
0: Kalau kemarin saya kan belajar itu, kalau lihat bahan baku, kalau nggak ada lalatnya itu katanya bahaya gitu kan? Ya itu saya gitu terapkan. Ya?
1: Oke. Okay.
0: Takutnya nanti ya namanya juga penjual di pasar kan kadang nakal gitu kan? Mm-hmm. Dikasih formalin atau apa kan kita nggak tahu. Mm-hmm. Jadi saya kalau lihat itu saya nggak beli. Terus juga dari bahan baku kan kita bisa cek organoleptik gitu. Mm-hmm. Dipegang terus lihat matanya, insangnya ikan itu kan tahu itu segar atau enggak. Mm-hmm. Nah, di situ itu sangat berperan penting, padahal kita kemarin itu ilmu dasar di sekolah kan, di kampus. Tapi ternyata di lapangan itu malahan yang intinya harus fresh gitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi hal seperti itu penting ternyata penting. Gitu ya, untuk diketahui gitu ya.
0: Terus juga ini, Mbak, tahapan proses gitu kan, kayak pencucian harus bersih gitu kan. Dulu kan mikirnya pas belajar ngapain sih berkali-kali, padahal kan udah bersih. Ternyata dalam proses itu memang harus berkali-kali biar gak amis pertama. Terus juga masih ada darah-darah yang sisa itu Mbak, dari ikan itu. Itu berpengaruh banget buat produk gitu. Harus berapa kali cuci, dari kita belajar dulu kan sekian kali cuci, ngapain sih gitu kan pikirnya gitu.
1: Ngabisin air aja gitu ya.
0: Kalau gini di tempat yang susah air, susah nih gitu kan. Ternyata memang berpengaruh banget. Kalau gak bersih rasanya ikut berpengaruh,
1: akan ada bedanya ya, gitu ada bedanya. Oh gitu. Jadi apa yang didapat itu diterapkan ya, semua ya Mbak Yun.
0: Benar-benar diterapkan gitu.
1: Sedetil itu ya, gitu ya.
0: Kepengurusan ini juga Mbak, kayak hasap gitu kan, itu penting banget. Terus juga SKP itu, SKP untuk di perikanan itu sangat penting. Kalau nggak ada itu kita nggak ada pedoman. Karyawan-karyawannya juga nggak tahu. Istilahnya kalau kita di Bangka itu ya asal-asalan gitu kan. Banyak juga kita di daerah kita yang gitu ya, lambat berkembang Mbak. Banyak yang dulu-dulunya ibu-ibu yang bikinnya hebat-hebat ya, rasanya hebat-hebat
1: di awal ya gitu ya.
0: Nggak bisa masuk ke toko-toko snack tuh gara-gara itu, mengabaikan alur proses yang tadi.
1: Oke, baik ya. Jadi memang pengetahuan penting banget ternyata ya. Oke, baik. Itu yang menjawab Pak Iwan ya gitu ya. Jadi ketika ingin usaha harus tahu juga ilmunya gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Ini ada pendengar kita juga melalui live chat kita Mbak Yuyun yang mungkin bisa ditanggapi. Dari akun @aza katanya, khusus untuk produk frozen food seperti dimsum ikan dan nugget ikan, biasanya bisa tahan berapa lama ya Mbak jika disimpan di kulkas rumahan biasa? Lalu gimana teknik pengolahannya? Oke, boleh silakan Mbak.
0: Kalau di kita pribadi kemarin dicoba itu sampai 6 bulan masih aman, tapi harus divakum Mbak.
1: Oke.
0: Kalau nggak divakum pasti berubah, agak-agak ada rasa tengiknya gitu kan. Terus juga untuk penyimpanan di kulkas itu paling kalau nggak pakai pengawet ya, yang kita pakai itu 4 hari udah berubah rasanya kalau udah dibuka. Harusnya memang di freezer minus 18 penyimpanannya tuh baru aman.
1: Oke, tapi kalau produk Mbak Yun berarti 6 bulan ya?
0: 6 bulan
1: bisa bertahan gitu ya, tapi harus divakum ya.
0: Syaratnya seperti kita itu. Ada di agen-agen frozen itu ya gitu Mbak, isinya kan divakum dulu. Sekarang tuh ada 3 toko frozen food yang di Pangkal Pinang itu, kita masuk dimsum ikan kita.
1: Oke, baik, siap. Ini ada satu lagi pertanyaan, tapi mungkin kita break dulu ya Mbak Yun ya. Baik, mendingan nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Nanti kita akan spill juga ya terkait produk dari Mbak Yun ini seperti apa. Dan Anda juga mungkin ingin tahu, atau mungkin nanti ada yang ingin jadi reseller juga nih Mbak Yun.
0: Boleh,
1: baik, nanti kita akan kembali mendengar setelah yang satu ini, tetap bersama Pro 1.

0: salah satu Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami. Kita masih dalam dialog interaktif UMKM Bicara di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan kita masih mengajak Anda untuk gabung 94301 0811 7179 111, atau mungkin di live chat kita bisa gabung, karena saat ini kita live di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan saya masih bersama owner Davis Indobanka dan Mbak Yuyun gitu ya. Baik, tadi kita udah ngobrol cukup panjang lah gitu ya Mbak Yuyun ya, bagaimana perjalanan awal usahanya. Tapi ini ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanggapi. Saya sampaikan Mbak Yuyun dari pendengar kita dari akun Erandi Saputra, katanya izin tanya ini Bu Yuyun, ikan dan udang yang dibeli dari nelayan itu ada standar khusus enggak katanya? Terus Davis ini sejauh mana sih membantu ekonomi keluarga nelayan di Bangka Tengah? Baik, nah standar khususnya seperti apa, boleh silakan.
1: Oke, kalau standar khusus itu yang pasti segar.
0: Oke, segar. Berarti baru dari hasil tangkapan gitu ya. Kalau nginap 1-2 hari enggak bisa lagi ya?
1: Enggak apa-apa, yang penting esnya harus cukup.
0: Penyimpanannya.
1: Penyimpanannya, lantai dinginnya itu harus terhandle dan terpantau ya Mbak ya. Kalau dia udah enggak fresh, pasti produk akhirnya itu juga menimbulkan bau gitu ya.
0: Oke.
1: Enggak bisa dibohongin itu. Pasti.
0: Pernah mengalami kayak gitu?
1: Pernah. Kita gimana ya? Ada sih. Mungkin dilihat kasat mata itu dia fresh, tapi di tengah-tengah kadang ada yang enggak fresh kan? Ya, terus ibu-ibunya juga lengah mungkin ya, yang ikannya ngebersihin, terus masuklah digiling kan? Rasanya berubah. Kok aneh gitu kan? Kok enggak enak gitu. Itu pasti dikomen sama pembeli. Pernah juga kita enggak mantau pas bulan puasa gitu kan, enggak bisa nyicip tuh. Ada juga pernah komplain, kok nggak enak gitu kan. Mereka kan pedas juga ya ngomongnya. Masa sih langsung ganti baru ya, ternyata ada beberapa kan mungkin terselip di situ yang nggak fresh. Jadi kalau mau aman itu memang produknya harus fresh, bahan baku itu,
0: bahan bakunya gitu
1: yang
0: ya.
1: Utama.
0: Oke, tapi kalau selama ini pernah nggak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku gitu kan, biasanya kan ada musim-musim nelayan kita yang nggak melaut ya gitu ya Mbak Yuyun ya. Nah seperti apa itu menjaga konsistensi agar tetap berproduksi gitu?
1: Pernah Mbak, dulu tuh kita awalnya masih bergantung sama beli langsung gitu kan. Dengan berjalannya waktu kita mengantisipasinya dengan disimpan kan. Mau gak mau harus punya freezer banyak. Jadi dengan adanya freezer tuh kita menyimpan bahan baku itu lebih aman. Dan walaupun gak musim ikannya belum ada gitu kan, masih masanya angin kencang gitu kan. Gak apa-apa, kita tetap produksi. Terus sekarang aja kita produksi setiap hari Senin sampai Jumat tuh produksi.
0: Produksi terus setiap hari ya. Wah keren gitu ya. Berarti bahan bakunya ada terus ya.
1: Iya ada terus, karena udah disimpan di freezer tadi.
0: Oke, dan aman gitu ya. Baik. Dan pertanyaan kedua, sejauh ini bagaimana Davis membantu ekonomi keluarga nelayan di Bangka Tengah katanya?
1: Kalau di Bangka Tengah mungkin belum sejauh itu. Tapi di daerah sendiri lah, Sungai Selan gitu kan.
0: Sungai Selan ya.
1: Ya terutama jual udangnya agak lebih mahal kita ambil kan. Yang biasanya jual 20 jadi 25 gitu kan. Nah, lumayan kan, per kilonya udah dapat segitu. Terus juga istri-istri nelayannya yang awalnya gak ada kerjaan di rumah, ikut-ikutan kan gitu. Apalagi pas lebaran tuh banyak tuh dadakan yang nyari kerja. Karena mau lebaran katanya. Jadi ikut-ikutan. Ujung-ujungnya sama anak-anaknya juga ikut gitu kan. Ya itu untuk bisa membantu di lingkungan aja udah bersyukur sekali kita.
0: Alhamdulillah gitu ya. Baik, seperti itu ya. Lanjut lagi pertanyaannya Mbak Yuyun ya. Baik, ini dari Ed Sirwajani. Katanya, halo Kak Yuyun. Katanya, aku penasaran nih, dari semua produk Davis, varian mana yang paling sulit dibuat dari sisi pengolahan perikanan, dan mana yang jadi best sellernya saat ini?
1: Kalau dari frozen itu yang best sellernya tahu bakso. Tapi dia enggak sulit-sulit banget dibikin. Tapi yang paling sulit itu frozen food itu di dimsum. Karena rumit, enggak sulit sih, lebih ke makan waktu gitu. Harus banyak orang bikin, karena kita manual ya, jadi harus lebih banyak yang membantu kita. Terus kalau snack ini di ampiang sih yang agak sulit. Karena kita manual tadi. Dan konsisten, gak pakai mesin kan, itu salah sendiri sih sebenarnya.
0: Sebenarnya mesinnya ada gitu ya.
1: Tapi lebih dominan ke pakai manual gitu kan.
0: Baik, lebih mencintai yang manualnya gitu. Kalau boleh diinformasikan ini harganya gitu, per snacknya atau frozen foodnya berapa ini Mbak Yun?
1: kalau snack ini kita di harga
0: misalnya kericuk gitu ya,
1: yang 200 gram ini 30 ribuan. Mm-hmm. Terus ada yang kemasan 100 gram itu 15 ribu. Mm-hmm. Nah, untuk frozen foodnya itu per kilo.
0: Oh, per
1: dari
0: kilo.
1: 50 sampai 65 ribu. Tergantung bahan bakunya apa kan gitu.
0: Oke, okay. Kalau bahan bakunya udang mungkin lebih mahal ya.
1: Iya, tergantung bahan bakunya.
0: Kalau bahan baku udang deh berapa nih spill?
1: Kalau udang itu dari 65 sampai 80.
0: Oke.
1: Kalau frozen food.
0: Kalau ikannya mungkin lebih murah.
1: Ikan
0: ya?
1: Lebih murah.
0: Oke, baik. Nah, itu ya yang penasaran dengan harganya gitu ya. Oke, baik. Lanjut lagi nih. Pertanyaannya dari Ed Evie, katanya, "Permisi Kak, saya mau tanya. Waktu awal-awal bikin inovasi frozen food olahan laut butuh berapa lama ya untuk riset resepnya sampai ketemu yang pas? Terus apakah gelar pendidikan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen?" Iya. Wah, boleh, silakan.
1: Kalau dari risetnya itu kita hampir 3 tahun, Mbak, frozen food. Makanya kemarin sambil nunggu risetnya frozen food ini kita bikin snack. Snack kan lebih tahan lama kan. Yang lebih sulit di frozen food itu mengolah bahan bakunya. Okay. Masih ada sisa-sisa darah atau sisik aja itu berpengaruh. Makanya kok ini kemarin enak, hari ini gak enak, padahal ikannya sama. Gitu kan. Kok bahan bakunya sama tapi rasanya beda gitu kan. Selama 3 tahun kita proses terus, baru kita berani jual ke pasar. Kalau udah konsisten berapa kali buat gak berubah lagi rasanya, baru kita pasarin. Sampai sekarang itu masih berinovasi terus tuh.
0: Oke, jadi 3 tahun nih risetnya gitu ya tahun. Untuk frozen foodnya akan ada tambahan nanti mungkin produk-produk frozen foodnya.
1: Iya, masih ada kayaknya pengennya tuh berinovasi terus setiap tahun mengeluarkan produk-produk baru.
0: Oke.
1: Bahkan pengennya 2-3 macam gitu. Okay. Itu pengennya.
0: Pengennya apa nih kira-kira? Yang ada di bayangannya pengennya apa nih?
1: Pengennya tuh kita pengennya ikan air tawar lagi kan. Biasanya ikan laut gitu kan. Pasti ada masanya orang pengen ikan air tawar juga kan. Untuk bisa bermitra dengan pembudidaya kita, mungkin kita harus melirik ke ikan air tawar gitu.
0: Oke. Okay. Cukup banyak juga kalau di Bangka kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk budidaya ikan air tawar ya Mbak ini.
1: Terutama ikan patin di Bangka juga banyak tuh kan. Bisa jadi nanti ke filet patin kan, terus juga keripik kulit ikan patin kan bisa aja.
0: Kayaknya udah ada nih ya. Target kedepannya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, terus apakah gelar pendidikan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen?
1: Kalau yang saya alami, kayaknya ada pengaruhnya.
0: Ada ya.
1: Wah, ini lulusan perikanan nih.
0: Iya. Udah pasti bagus nih gitu ya.
1: Wajar nih kalau bisa usaha ini karena lulusan perikanan gitu katanya.
0: Gitu ya. Jadi udah pernah dengar sentilan kayak gitu ya.
1: Bukan sentilan sih, langsung di depan.
0: Oh, langsung gitu. Di depan. Saya kirain kabar-kabar angin langsung di depan ya. Oke, baik, ternyata berpengaruh juga Mbak ya. Karena mungkin penerapan ilmu tadi sudah diterapkan ya di pas produksinya gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ed Gus Devanda. Katanya mau tanya, bagaimana cara menjaga kualitas cita rasa dan kerenyahan produknya Mbak Yuyun? Makasih katanya sebelumnya. Oke, baik. Boleh, silakan Mbak Yuyun.
1: Itu kalau udah dijalani biasanya ketemu sendiri di mana titik menjaga kualitas produk itu. Itu tadi nanyanya yang kerenyahan gitu ya.
0: Iya, menjaganya.
1: Itu gitu. Menggorengnya itu harus misalnya kayak snack ini menggorengnya itu harus sesuai standar yang kita punya sendiri.
0: Ada waktunya juga kalau enggak salah
1: waktunya.
0: Ya.
1: Ada waktunya. Kita kalau frozen food itu ngukusnya untuk tahu bakso sekian menit gitu kan, untuk dimsum sekian menit. Nah, kalau penggorengan ini kalau kericu udah sampai bunyi belum gitu kan? Ada bunyi kan, ada bunyi khasnya gitu kan. Ampiang juga gitu. Kalau ampiang lebih cepat penggorengannya, kalau kericu lebih lama. Nanti lama-lama bisa ketemu sendiri. Yang goreng itu bisa tahu dia walaupun dia enggak goreng, temannya yang goreng. Oh, itu udah masak tuh. Kan enggak lihat.
0: Kedengeran dari bunyinya gitu ya.
1: Itu udah masak tuh, ntar lagi gosong gitu.
0: Saling mengingatkan gitu ya. Siapa tahu lupa gitu ya goreng. Saking ininya konsentrasinya. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi kalau kerenyahan produk ini sendiri yang kayak kericu, ampiang ini bertahannya berapa lama ini, Mbak? Biasanya kan kalau diantar ke toko-toko gitu ya. Nanti kan ada kayak pengambilan kembali misalnya barang yang enggak habis gitu, itu berapa lama?
1: Kalau kita konsistennya 2 bulan sekali.
0: Oh, 2 bulan sekali.
1: Bisa sampai 4 bulan, cuma kita takutnya ada kebocoran. Nanti pembeli-beli kenanya yang bocor, lah ini enggak enak gitu kan. Padahal kan udah bocor. Jadi 2 bulan sekali harus cek tarik barangnya kalau dia tengik nggak usah dipakai lagi gitu kan, tapi rata-rata 2 bulan itu habis.
0: Oh, 2 bulan habis. Nah,
1: jarang tersisa.
0: Oke, baik. Tapi selama ini belum ada komplain dari konsumen gitu.
1: Ada yang kemarin aku bilang itu yang agak bau gitu.
0: Oh, agak bau itu. Nah, itu karena kecolongan, gitu. Kecolongan karena di bahan bakunya gitu ya. Oke, tapi kalau untuk sejauh ini yang lainnya nggak ada gitu ya?
1: Belum ada sih.
0: Sayang, jangan sampai ya,
1: jangan
0: Mbak.
1: Sampai.
0: Ya? Jangan sampai. Oke, baik. Nah, pertanyaan kembali nih, Mbak Yuyun. Bagaimana Devis menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produknya? Nah, ini karena kan mungkin sudah banyak kan pelanggan-pelanggannya, toko-tokonya yang memang mengambil barang dari Mbak Yuyun gitu, produk dari Mbak Yuyun. Gimana nih?
1: Kalau kita sendiri tuh bilang ke konsumennya kalau nggak enak bilang ganti baru gitu kan kita jadi orang tuh oh ya udah nanti nggak enak balikin aja gitu kan kita terima. Pernah yang balikin ini bocor nih kita ganti baru. Terus juga untuk yang frozen gitu kan kalau misal ada yang basi atau apa kita ganti baru. Harus cepet tanggapnya Mbak biar pelanggan itu nggak lari gitu.
0: Oke, jadi itu ya menjaga agar pelanggan tetap di tangan kita gitu ya,
1: biar dia nggak lari kemana-mana.
0: Tapi kalau Devis ini buka nggak Mbak peluang kerjasama misalnya dengan reseller atau distributor atau mungkin dengan pelaku usaha lainnya? Biasanya kan kalau UMKM ini kan ada jaringan-jaringannya gitu ya Mbak ya, jaringan pertemanannya gitu. Ini seperti apa Mbak?
1: Kalau kita itu sesama UMKM ya saling berbagi, misalnya kayak kamu nitip di situ gimana?
0: Oh, kan? Oke.
1: Gimana caranya ya kita berbagi Mbak?
0: Berbagi apa cara?
1: Berbagi caranya. Oke. Biar bisa jualan di situ gimana gitu?
0: Kan? Gitu ya.
1: Ya kan. Walaupun sama produknya kan pelanggan kan tetap masing-masing Mbak. Jadi nggak usah takut berbagi lah intinya. Selama ini saya melakukan berbagi sesama UMKM.
0: Iya. Dan alhamdulillah gitu bisa ya. Tapi kalau untuk reseller bisa?
1: Reseller gimana maksudnya?
0: Misalnya ada yang pengen jual produknya atau peluang kerjasama dengan reseller gitu.
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: Kadang ada yang arisan gitu Mbak. Arisan kan ngambil kan.
0: Pas untuk lebaran misalnya kayak gitu ya.
1: Bisa. Tapi harus pesannya kan jauh-jauh hari. Karena kalau lebaran kan kita produksinya padat. Jadi mereka harus pesannya jauh-jauh hari. Saya mau pesan nih gitu kan sekian gitu. Jadi kita bisa atur tambah orang berapa gitu kan. Biar bisa produksi mencukupi orderan mereka.
0: Gitu. Produksi yang paling banyak ketika lebaran itu berapa banyak itu Mbak?
1: Kemarin hampir 1 ton per bulan gitu kan.
0: Per bulan
1: itu 1 ton. Itu gak ada apa-apanya dibanding yang lain sebenarnya.
0: Kalau bayangan saya banyak sekali itu Mbak ya. Dengan pekerjaan yang masih manual gitu saya membayangkannya gitu. Itu berapa banyak tenaga kerja dibutuhkan gitu Mbak Yun?
1: Sekitar 20 orang.
0: 20 orang gitu. Jadi setiap hari itu produksi gitu ya.
1: Kadang malam juga. Kalau malam tuh mereka senang karena gajinya double gitu.
0: Oh, ada uang lemburnya ya.
1: Mereka senang tuh. Saya yang kurang senang.
0: Oke, baik. Nah, terkait apa ya produk-produknya tadi. Kalau untuk di Bangka Tengah mungkin udah tau lah ya Devis Indo Bangka gitu ya. Tapi kalau mungkin di kabupaten yang lain kan nggak tahu gitu. Untuk mendapatkan produk dari Devis Indo Bangka ini kalau di Kota Sungailiat lah atau di Bangka ini di mana aja nih toko-tokonya?
1: Kalau di Sungailiat di toko snack di sini ada.
0: Oh, di sini ada ya.
1: Rata-rata ada sekitar 10 toko kalau enggak salah di sini. Pangkal Pinang hampir semua toko snack ada kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mentok terus juga Tebuali ada.
0: Belitung udah
1: Belitung belum ke sana kita. Nah, pengennya ke sana.
0: Harusnya ke sana.
1: Terus kemarin
0: gitu ya?
1: Kita ada mau juga kerjasama kan katanya kita mengutamakan yang Belitung dulu gitu kan. Oh ya udah gitu kan kita jual di Bangka aja gitu.
0: Oke. Tapi pernah Mbak ikut kayak biasanya kan kalau dinas-dinas pemerintah itu kan ada kegiatan bazar UMKM gitu ya. Pas momen-momen misalnya ulang tahun kota apa Bangka Tengah Koba gitu. Ini pernah ikut Mbak?
1: Pernah, kemarin 2023 kita pergi ke Bandung pameran produk juga. Alhamdulillah difasilitasi oleh Pemkab ya. Itu. Terus juga yang di sekitaran Bangka Belitung gitu kan sering-sering ikut.
0: Oke, gitu. Bazar-bazar juga ikut
1: bazar-bazar
0: juga gitu ya. Baik. Tapi peluangnya usahanya tetap yang menjadi pemasaran adalah ke toko-toko tadi gitu ya.
1: Itu yang paling mensupport. Soalnya kalau di bazar itu enggak semua orang yang datang.
0: Iya.
1: Hanya orang-orang yang di lingkungan situ kan
0: hanya melihat-melihat gitu ya.
1: Iya, melihat. Kadang enggak beli kan lihat aja.
0: Oh, sama gitu produknya.
1: Terus kalau yang berpengaruh banget itu ya marketplace yang toko snack. Karena mereka kan punya pelanggan banyak dari luar.
0: Iya.
1: Wisatawan kadang yang datang ke sini kan mereka malas bawa gitu. pesannya online gitu kan. Bisa enggak di packing gitu kan, tanggal sekian harus nyampe. Nah, gitu katanya. Bisa gitu kan. Mereka yang bantu, toko-toko snack yang punya marketplace itu yang bantu kita.
0: Tapi ini bisa juga ya. Artinya misalnya untuk pembeli misalnya dari luar daerah gitu dikirim
1: bisa.
0: Gitu.
1: Bisa. Sering
0: ya.
1: Teman-teman aku tuh pesan kemana-mana gitu kan. Bisa kita bantu, cuma ya itu ongkirnya
0: kalau lebih mahal gitu ya. Oke, Mbak, kalau selama ini tantangan terbesar dalam kegiatan usaha Mbak Yuyu ini apa nih, Mbak?
1: Tantangannya ya pemasaran itu, Mbak.
0: Pemasaran itu masih sulit berarti pemasaran.
1: Pemasaran itu kita kan baru di Bangka Belitung nih, pengennya di luar Bangka. Terus kemarin aku tanya-tanya di Jakarta, ternyata snack di sana murah meriah, kalah lah kita.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi mereka bilang, ah mahal nih gitu. Gitu. Padahal ini cuma tepung doang, katanya tepung doang gitu.
0: Oh, beda ya, sebenarnya
1: teman-teman
0: rasanya.
1: Yang bantu di sana. Okay. Katanya ini kayak telur gabus gitu kan. Telur gabus kan di luar kan juga ada, lebih murah lagi. Padahal kan bukan gitu.
0: Tapi jadi, kalau untuk pemasaran di platform digital pernah ikut enggak gitu?
1: Platform digital gimana maksudnya?
0: Iya, misalnya kayak di Shopee gitu ya sebutnya.
1: Pernah
0: juga.
1: Cuma kalau di luar itu mereka lebih senangnya langsung pesan ke toko snack itu.
0: Oke, langsung aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Tapi mungkin kendalanya tadi ongkir Mbak yang lebih ini.
1: Ongkirnya.
0: Ya.
1: Okay. Tapi kadang di toko snack itu mereka mengadakan gratis ongkir kan. Kalau kita kan enggak bisa nih. Mereka bisa, enggak tahu gimana kan caranya mereka itu.
0: Tapi mungkin kayaknya itu bisa ditiru deh, Mbak.
1: Iya.
0: Siapa tahu bisa nanti apa ya, lebih menjual lagi gitu.
1: Iya,
0: pengen pemasaran gitu. Juga gitu ya. Karena kan kendalanya di pemasaran gitu ya.
1: Pengennya gitu nanti diatur kan, bikin marketplace. Kita ada marketplace-nya cuma enggak jalan gitu kan. Nanti dikembangin lagi gimana caranya biar bisa kayak yang ada di Pangkal Pinang cepat gitu kan. Walaupun kita di daerah gitu. Harus bisa lah. Gimana pun caranya biar harus bisa.
0: Oke, baik. Nah, target kedepannya ini apa nih dari produk UMKM Mbak Yuyun ini sendiri?
1: Kalau tahun ini rencananya kita mau launching yang bahan bakunya ikan dari snack ini. Khasnya Sungai Selan itu ada kerupuk angka 8, ampi yang ikan. Nah, pengennya gitu. Sekarang lagi masa uji coba terus gitu kan, gimana caranya biar rasanya konsisten, bentuknya bagus, warnanya konsisten. Nah, pokoknya udah berapa lama ini? Udah 2 tahun kayaknya percobaannya.
0: Percobaan gitu. Terus gitu ya. Tapi belum launching ya?
1: Belum berani. Masih berubah.
0: Jadi rencananya launchingnya kapan nih kira-kira?
1: Kalau udah jadi langsung launching.
0: Tapi udah cukup lah, udah 2 tahun gitu ya risetnya. Kayaknya udah fix lah gitu ya. Jadi menunggu ya.
1: Gitu. Kita harus risetnya itu lebih lama biar, bukan harus sih, lebih lama itu biar lebih yakin kalau produknya itu gak ada kendala gitu. Makanya kayak frozen food itu saya 3 tahun
0: risetnya
1: ya? Dari lulus kuliah riset sampai 3 tahun baru dijual kan. Kalau kadang UMKM tuh malas dia nunggu. Kita kan sambil-sambilan jual yang ini, kita coba yang ini gitu kan. Siapa tahu nanti bisa jadi bestsellernya yang kemudian hari gitu.
0: Baik, siap. Nah, terakhir nih Mbak Yuyun, mungkin ada harapan gak terkait perkembangan UMKM, terutama untuk olahan hasil perikanan di Bangka Belitung, terkhusus untuk produk Mbak Yuyun sendiri ini?
1: Kita harapannya untuk produk UMKM itu bisa go internasional ya Mbak ya. Karena kita UMKM itu ya terkendala pemasaran tadi, dibantu oleh pemerintah pun masih kebingungan kadang kan, karena itu tadi dari pengetahuan juga kurang kita kan. Padahal hasil lautnya Bangka Belitung itu sangat-sangat banyak sekali. Harusnya bisa kita bawa keluar. Nah, pernah juga kita dengar di luar itu sukanya yang manis-manis, bukan yang ya, kayak gini. Paling ya. Ini di Asia palingnya gitu kan. Terus kalah harganya di Mbak. Di Cina itu kan kemarin ada katanya Cina itu lebih murah snacknya. Sedangkan kita kan agak mahal gitu ya. Itu tantangan bagi kita tuh, pengennya go internasional. Siapa tahu nanti ada produk yang bisa nyambung ke sana gitu kan.
0: Oke, bisa ekspor juga nanti ya. Oke, baik. Nah, ada pesan juga yang disampaikan kepada pendengar kita, kepada pelaku UMKM kita, mungkin agar tetap semangat ya ketika berusaha. Boleh silakan berbagi juga Mbak Yuyun.
1: Pesannya ya. Pesannya untuk generasi muda sih Mbak, kalau dari saya, jangan takut mencoba. Jangan lulus itu hanya gimana sih nyari kerja susah banget, jangan ngeluh gitu. Saya juga lulus kuliah belum ada kerjaan kan. Nyoba-nyoba bikin produk ternyata laku gitu kan. Sempat juga kerja dulu di Pemprov. Setelah sambilan kerja, sambilan jualan, ternyata sekarang yang majunya usaha, jadi bisa resign dengan tenang gitu.
0: Oke.
1: Baik. Untuk anak muda itu jangan takut mencoba, terus coba terus, coba terus. Enggak selamanya kita kerja itu aman gitu kan. Suatu saat kita bisa usaha sendiri, kita bisa usaha gitu.
0: Oke, baik, siap. Jadi sama-sama menginspirasi gitu ya, motivasi juga. Oke, baik. Mbak Yun, terima kasih banyak ya. Semoga usahanya akan lebih maju lagi. Targetnya bisa go tadi, internasional itu bisa tercapai. Walaupun mungkin perjalanannya masih panjang, masih gitu panjang. Ya masih banyak prosesnya gitu ya. Iya, oke. Yang pastinya kita doakan sukses dulu lah gitu ya di daerah ataupun mungkin se-Indonesia lah gitu. Tahu dengan produk Devis Indo Bangka. Dua kata buat Devis Indo Bangka.
1: Dua kata apa ya? Jadi bingung. Coba. Tetap semangat lah kayaknya.
0: Tetap semangat
1: kita
0: gitu
1: harus
0: ya.
1: Semangat terus kayaknya.
0: Oke, baik. Siap, Mbak Yun, terima kasih banyak ya sudah bersama perusahaan untuk hari ini. Mungkin next nanti kita jumpa lagi ketika memang nanti sudah mencapai targetnya nanti kita bisa undang lagi untuk berbincang bersama kita di sini, bisa menginspirasi juga untuk pelaku usaha yang lainnya ya. Oke, baik. Pendengar, terima kasih buat Anda yang sudah bersama kami dalam program UMKM Bicara untuk hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1. Kita akan hadirkan untuk Anda setelah dalam program kita Warta Belajar Sumba. Namun mendengar sebelumnya, beberapa pilihan musik akan hadir menemani Anda hingga nanti di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvira Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan, seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik,

0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka.
1: Kata data, jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan, jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun, sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
0: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di Kabupaten Kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan, seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah, kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak yuk, kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini, nanti sore tiba-tiba hujan, dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya. Kadang pagi panas, terus sore-sore hujan. Jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.
4: Cuaca di Jambi itu memang gak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya tuh sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja kadang kan lupa bawa jas hujan. Nah, menurut saya tuh ya, hal yang seperti itu harus kita siap siaga sih, apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Hadir untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya. Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya, sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan, terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Yoku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadinya perambahan gitu. Kayak gitu, terutama ya mungkin pertambangan, HTI dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya, bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino, dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini, apa Bang ingin Abang sampaikan ya, perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misal nih salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa, generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan ekstrapit perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa. Salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asasitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, Pak, kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya, dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua

0: setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stand Bitung Expo. Nah, setelah jus acara penutupan Bitung Expo.
1: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Roma Dona, RRI SP Waikanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang

0: di Waikanan. Laporan reporter Romadona RRISP Waikanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang. Maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Kanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang. Maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Kanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang. Ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten.
1: Buah kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan. Kan berapa minggu nggak hujan itu kan? Pas dia mau keluar buah nggak ada hujan. Nah jadi nggak buahnya kurang gede ya. Bantat kalau katanya 2 hektar. Perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah. Air bulan ini panas. Mayoritas ini berdatu petani jagung.
2: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini layanan sementara dilakukan.

0: menginap rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP. Nah, situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahap untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama.
1: Abu Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRISP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan Akbar Pramuka Penggalang Tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendi menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timbah ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuah melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Anda masih bersama kami mendengar perawasan tuh di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya sampaikan untuk Anda terlebih dahulu ada berita panggilan ya dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungailia telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungailia yang diajukan oleh Siti Aisyah binti Kastawi, tempat tanggal lahir sifat kerep 2 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah dasar, kediaman di Jalan Dahlia RT 016 RW 006 Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah dengan domisili elektronik email sitaisa889@gmail.com sebagai penggugat. Rayu bin Hamdani Zenan, tempat tanggal lahir Jakarta, 1 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, kediaman dahulu di Jalan Depati Hamzah RT 006 RW 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sungailia alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungailia, dan panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungailia.

Kemudian pendengar, kami akan update untuk informasi peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi 29 Juni 2026 pukul 15.30. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Untuk di Bangka, di Mendung Barat, Bening Besar, Belitung di Sijuk, Bangka Tengah di Sungai Selan, Simpang Katis Namang, Bangka Barat di Tempilang dan sekitarnya, bisa meluas ke wilayah Bangka di Belinyu, Bakem, Riau, Silip, Belitung di Tanjung Pandan, Selat Nasik Badau, Bangka Selatan di Simpang Rimba Payung, Bangka Tengah di Kobal Lubuk Besar, Bangka Barat di Simpang Tritip Jebus Kelapa Pari 3, Belitung Timur di Kelapa Kapit dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Informasi dari perakiran BMKG Bangka Belitung yang kami terima peringatan untuk hari ini.

Anda masih bersama kami mendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda ada informasi Mentrans dorong kawasan transmigrasi barelang tarik investor dunia. Mendengar Menteri Transmigrasi Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kawasan transmigrasi barelang dapat menarik investor dunia lebih banyak lagi, di mana perkembangan ini bukan sekadar rencana investasi baru, ia melainkan sinyal semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap masa depan barelang. Dan Menteri Iftitah menyebut Batam kembali menjadi perhatian dunia setelah berkembang sebagai salah satu pusat industri dan logistik nasional, di mana perusahaan teknologi Australia Firmus Technology bersama Nvidia kini berencana mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan AI berskala besar di Batam, dan proyek itu direncanakan akan menempatkan sekitar 170 ribu GPU generasi terbaru, dan investasi ini diproyeksikan menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar di Asia Tenggara. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar kebersamaan kita untuk jelang sore hari ini.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengan Pro 1 kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya klaim dengan narasi menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite di tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan lain disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertama Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu belum terrealisasi hingga sekarang. Jadi pendengar, informasi terkait Pertamina akan hapus Pertalite di tahun 2023 27 adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1, pendengar, lanjut masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya, dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Salah satunya pendengar, informasi di mana BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda Indonesia didiagnosis penyakit hipertensi, dan ada 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Ya, mendengar, sebanyak 79 juta peserta program JKN telah menjalani screening riwayat kesehatan. Pemeriksaan itu mendeteksi 23 juta warga berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa rentan diabetes mellitus. BPJS Kesehatan mendorong kesadaran tersebut saat acara olahraga santai ya pada hari Minggu kemarin, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito turut memeriahkan agenda tersebut. Dan tentunya dikatakannya saat ini program JKN telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dan tentunya pendengar, kegiatan utama adalah promotif preventif untuk mencegah hipertensi dan diabetes pada usia muda, membantu program pemerintah, membantu program Kemenkes untuk promotif preventif, karena biaya kesehatan akan rendah kalau kita mencegah penyakit. Dan kebiasaan berolahraga secara teratur adalah investasi kesehatan masa depan yang sangat berharga. Dan layanan ini saat ini ditunjang oleh 23.682 FKTP di seluruh wilayah Indonesia.

0: Makasih ya shawlnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shaw?
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
0: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, nak.
2: Iya, Bu.
0: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ini untung nih ada Vida nih, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya, Bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Vida nggak?
2: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku nggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Pendengar Anda bersama Pro 1 96,4 FM. Saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1 berlanjut menemani Anda. Kami akan hadirkan pilihan musik bernuansa religi. Sembari nanti kita hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran untuk edisi hari ini yang kami hadirkan di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar untuk waktu sholat maghrib Kota Sungailet dan sekitarnya di edisi hari ini di pukul 18.03 menit. Nikmati pilihan musik religi berikut ini.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf. Aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'ah Siti Humairah. Dan kita rangkaikan dengan bendung serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farorosi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dengan kata-kata motivasinya. Pendengar, kata motivasi kami masih kutip untuk Anda. Kali ini dituliskan oleh John Stransky yang mengatakan bahwa penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembangnya dengan kerja kerasnya itu. Hanya fokus pada hasil tidak akan membuat kita berkembang, karena dalam melakukan atau meraih sesuatu justru proseslah yang merupakan bagian terbaiknya. Dan semakin sulit proses yang dihadapi, artinya semakin besar juga ruang untuk berkembang, semakin banyak pembelajaran diambil, dan semakin banyak pengalaman yang kemudian bisa membantumu di masa depan. Colin Powell mengatakan dalam kata bijaknya, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Pesannya pendengar, bahwa tidak ada jalan yang mulus dalam menggapai kesuksesan. Semua butuh rencana, usaha yang tidak henti, dan tentunya berbagai kegagalan. Namun proses itulah yang membuat kita tumbuh sebagai individu yang lebih sukses dari apa yang kita harapkan nantinya. Kata bijak lainnya mengatakan, ambillah resiko, kalau menang kamu akan senang, kalau kalah kamu akan jadi orang bijak. Tentunya pendengar, pesannya bahwa tidak ada keputusan atau hasil yang tidak ada resikonya. Dan dari berbagai resiko tersebut yang berani kamu hadapi, yang membuat menjadi memiliki banyak pengalaman, karena tidak ada pembelajaran hidup terbaik selain belajar dari kesalahan. Demikian pendengar, kata bijak yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mendengar Pro 1, satu lagu terakhir kita hadirkan untuk Anda sebelum kita ke berita Pro 3.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Info, 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural, di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insyaallah kantor pusat haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat terpisah.
20: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari. What a finish!
2: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
3: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
2: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
3: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
2: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1. Baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 dari Jakarta. Pilihan musik dan juga informasi masih akan hadir menyapa Anda hingga berakhir nanti pendengar di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya masih dekat untuk Anda dengan beberapa pilihan informasi berikut ini.

Pendengar Pro 1, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi. Pendengar ya, ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia. Dan tentunya pendengar, peringatan ini mengingatkan kita pentingnya keluarga sebagai pondasi pembangunan bangsa. Dilansir dari Dinas Sosial, pendengar ya, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang mengutip BKKBN, Harganas itu memiliki sejarah yang panjang, di mana peringatannya sendiri itu berawal dari perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan di tahun 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat, namun kondisi bangsa saat itu masih belum sepenuhnya aman dan kondusif. Pemerintah kemudian memberlakukan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan itu membuat banyak pejuang harus berpisah dengan keluarganya. Dan melalui perjuangan panjang, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada Rabu 22 Juni 1949. Dan seminggu kemudian mendengar, para pejuang kembali berkumpul bersama keluarganya pada Senin 29 Juni 1949. Nah, peristiwa itu ternyata pendengar menjadi tonggak lahirnya Hari Keluarga Nasional, dan momen itu juga mengingatkan pentingnya keluarga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Itu pendengar beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda. Kita masih akan hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

0: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, di kesempatan malam hari ini pendengar Sanofi lanjut kembali menyapa Anda kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, di hari Senin di hari ke-29 di bulan Juni tahun 2026. Dan Sanofi akan menyapa Anda pendengar berakhir kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda memantau siaran kami di kesempatan malam hari ini pendengar, dan tentunya juga rangkaian acara juga akan hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga untuk pendengar, khususnya untuk Anda yang suka ya atau ingin menantikan jadwal pertandingan sepak bola yang tentunya sudah masuk di persaingan sengit fase grup ya, ada 32 tim terbaik dunia yang akan bertarung dalam laga hidup mati demi mengamankan tempat ke posisi 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tentunya untuk kesempatan malam hari ini pendengar, dini hari nanti tepatnya Rabu 1 Juli 2026, nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti ada Pantai Gading vs Norwegia. Jadi silakan saja nanti kita siarkan juga ya bersama Pro 3 dari Jakarta. Kemudian pada pukul 4 dini harinya ada Prancis vs Swedia. Jadi silakan. Kemudian pada pukul 8 pagi besok Meksiko vs Ekuador, dan pada pukul 23-nya Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya. Jadi itu silakan. Jadi ini per 1 Juli 2026, dan untuk dini hari nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat yaitu Pantai Gading vs Norwegia. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya menemani malam Anda kami akan awali dulu untuk mendengarkan drama radio malam hari ini bersama dengan RRI Sintang. Kita akan dengarkan drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan drama radio dan malam hari ini pendengar, kita lanjut lagi dan selagi saya juga masih akan hadirkan rangkaian acara kita berikutnya, ngobrol-ngobrol bareng komunitas dan juga nanti ada beberapa informasi berkaitan dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pendengar. Tapi sebelum itu kita akan awali dulu untuk mendengarkan beberapa pilihan lagu hiburannya untuk menemani Anda malam hari ini dan mudah-mudahan juga bisa menemani suasana malam pendengar yang masih mendengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Ya, baik pendengar, ada lagu yang sudah kita hadirkan ya. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda menemani suasana malam hari ini. Dan kali ini pendengar, ada informasi PLN Bangka Belitung berdayakan komunitas untuk melola kawasan pesisir yang kritis pendengar ya. Jadi PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memberdayakan komunitas masyarakat untuk bersama-sama mengelola lahan kritis di kawasan Pantai Temperan Bangka agar lestari dan juga produktif. Ya, disampaikan oleh GM PLN UIW Babel Ira Safitri melalui rilis yang diterima di Pangkal Pinang. Adanya penanaman 4.000 bibit yang terdiri dari 3.000 bibit mangrove dan 1.000 bibit kelapa ini dilaksanakan oleh PLN UIW Bangka Belitung bersama Pemprov Bangka Belitung dan Yayasan Ikebana Kenanga sebagai wujud nyata komitmen perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Aksi penghijauan pesisir ini juga dihadiri langsung oleh jajaran manajemen PLN, perwakilan Forkopimda Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka, Civitas Akademika serta kelompok masyarakat peduli lingkungan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk kolaborasi nyata ya dalam menjaga benteng alami Pulau Bangka dari ancaman abrasi sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan pesisir. Ya, disampaikan pula pendengar, upaya pemulihan di garis pantai ini menjadi langkah krusial bukan hanya untuk mengembalikan fungsi ekosistem, tetapi juga demi memitigasi resiko panjang jangka panjang terhadap infrastruktur publik, pemukiman warga serta kenyaman lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jadi aksi nyata PLN UIW Bangka Belitung ini juga mendapatkan apresiasi dari Pemprov.

dan berkelanjutan pendengar. Nah itu ya satu informasi yang baru saja saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, dan tentu masih ada lagi ya beberapa informasi yang nanti kami hadirkan untuk Anda, dan salah satunya juga mungkin pendengar juga sering kali ya membaca atau juga melihat ya, banyak sekali upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh banyak pihak dalam menjaga kawasan pesisir ya, dan salah satunya adalah agar ya ini hal-hal yang dilakukan juga tidak sia-sia. Dan tentunya pendengar, dari informasi yang kami hadirkan juga ya, ada beberapa komunitas yang memang peduli dengan lingkungan. Jadi ada beberapa komunitas peduli pesisir di Bangka Belitung yang memang aktif melakukan restorasi lingkungan, kemudian konservasi mangrove, pembersihan pantai dan lainnya. Salah satunya adalah Yayasan Ikebana Kenanga. Jadi ini pusatnya itu di Sungai Liat, pendengar. Jadi komunitas ini fokus merehabilitasi kawasan pesisir kritis dan menanam ribuan bibit mangrove, termasuk inisiatif di Pantai Temberan, Kabupaten Bangka. Kemudian ada Lepu Lestari Ekosistem Pesisir dan Underwater. Yayasan ini juga berdedikasi pada pemulihan terumbu karang ya, dan edukasi biota laut di Bangka Belitung melalui kegiatan transplantasi. Hal yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan biota laut, salah satunya adalah terumbu karang, pendengar. Ada lagi Kompala, komunitas pecinta alam Belinyu. Jadi ini bergerak di wilayah pesisir utara Pulau Bangka. Jadi fokusnya menjaga ekosistem pesisir dari dan juga wilayah tangkap nelayan dari ancaman kerusakan lingkungan, pendengar. Dan ada lagi Kopika, komunitas pecinta pantai Bangka. Jadi ini komunitas pemuda dan mahasiswa yang aktif bergerak menggelar aksi peduli lingkungan seperti pembersihan pantai atau clean up dan juga kampanye pengurangan sampah ya. Nah selain itu, selain komunitas, ada berapa pusat konservasi dan juga rehabilitasi lahan bekas tambang yang terbuka untuk berkolaborasi, yaitu Kampung Reklamasi Air Jangkang itu di Merawang yang dikelola untuk penyelamatan satwa dan juga ekowisata pesisir, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan kita masih dalam sajian acara kita yaitu Ngobras, ngobrol bareng komunitas, tapi hari ini kita hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan komunitas.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: terpisahkan.
1: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar, dan kita lanjutkan kembali masih dalam sajian informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan salah satunya ada informasi yang saya hadirkan, yaitu bicara soal komunitas yang peduli terhadap lingkungannya. Nah, komunitas utama di Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten berjuang ya untuk wilayah pesisir bebas tambang. Nah, ini adalah Persatuan Masyarakat Peduli Batu Briga. Ini adalah kelompok masyarakat, nelayan, dan perempuan pesisir ini secara aktif menyuarakan penolakan terhadap aktivitas penambangan timah laut yang mengancam ruang hidup dan tangkapan ikan mereka. Jadi ini juga kalau kita lihat dari informasi mengenai Persatuan Masyarakat Peduli Batu Briga yang menolak tambang laut di Batu Briga, pendengar. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi ekologis di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami degradasi yang kronis setiap tahunnya, dan kita bisa mempertimbangkan ya berbagai hal terkait penyebab dari situasi ini, namun sulit untuk tidak menunjuk industri penambangan timah sebagai kontributor utama dari kerusakan lingkungan karena akses negatifnya mengemuka jelas di depan mata. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan tambang yang berplat merah maupun swasta yang berizin mengekstraksi timah baik darat dan laut, nah ini berkewajiban memulihkan lahan bekas tambang tersebut. Jadi hal ini berfungsi untuk merehabilitasi lahan agar kondisinya kembali optimal. Namun janji pemulihan ini selalu jauh api dari panggang karena temuan-temuan terkait kondisi ekologi di Bangka Belitung tidak menunjukkan pemulihan yang signifikan, pendengar. Nah, dari Walhi sendiri, pendengar, salah satunya di Desa Batu Briga yang merupakan desa yang terletak di semenanjung timur Pulau Bangka itu yang dihuni oleh kelompok masyarakat etnis Melayu yang sudah mendiami kawasan ini secara turun-temurun. Jadi dalam hubungannya dengan alam terutama laut, jadi masyarakat setempat itu memiliki pola yang arif, yaitu pantang larang namanya, dan juga tabur laut, serta metode dalam memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan yang menjadi landasan utama bagi masyarakat dalam hubungannya dengan alam. Nah, perairan Desa Batu Briga ini merupakan salah satu kawasan yang masih terjaga kelestariannya. Jadi dari riset yang dilakukan oleh Walhi di Walhi Bangka Belitung, ada 6 kategori kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau NKT. 4 kategori NKT ini dimiliki di perairan Batu Briga. Nah, selain Batu Briga, pendengar, yang menjadi tuan rumah bagi keanekaragaman biota laut, ada penyu hijau, nautilus, dugong, hiu pari, ikan Napoleon, lumba-lumba hidung botol, kima, serta parimanta. Jadi adanya rencana aktivitas tambang di wilayah ini juga tentunya berdampak tidak hanya bagi masyarakat lokal dan adat istiadatnya, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang ada di kawasan tersebut, pendengar. Nah, itu ya satu informasi buat Anda. Ini dari Walhi, saya lihat ini mudah-mudahan tambang yang mungkin sudah merambah ke wilayah pesisir ya, ini bisa silanya ditekan ya, dan berbagai hal sudah dilakukan terkait apa yang dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Peduli ya untuk menolak tambang laut, pendengar. Baik, untuk Anda dimanapun saat ini berada, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti saya akan ajak Anda bergabung dalam rangkaian acara kita selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita ada acara Ruang Rindu, jadi silakan saja Anda nanti bisa gabung bersama kami. Kali ini kita hadirkan lagi pilihan lagu hiburan ya, dan pastikan terus Anda mau tahu siaran Pro 1 hingga tuntas. Dan kali ini kita dengarkan ada satu koleksi lagu yang rilisnya di tahun 2020, pendengar. Mudah-mudahan Anda suka dan pastikan dalam mantau siaran kita sampai tuntas. Dan kali ini kita masih dalam acara Ngobras.

Kember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya, baik pendengar, dari sini dulu saya hadirkan pilihan acara Ngobras kita, dan selanjutnya pendengar, sekali lagi kami hadir dalam acara berikutnya, Ruang Rindu.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali di malam hari ini saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Ruang Rindu ya. Untuk edisi hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Hari ini tanggal 29 Juni 2026 bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Berencana Nasional tahun 2026. Nah, berkaitan dengan Harganas ini, pendengar, tema yang dihadirkan yaitu Ayah Wajib Hadir, pendengar. Jadi kalau bicara sosok ayah, ayah itu bukan hanya sosok pencari nafkah saja, tetapi juga hadir sebagai pendidik, kemudian pelindung, sekaligus teladan bagi anak-anaknya, pendengar ya. Jadi kehadiran ayah, baik cara fisik maupun emosional, nah itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter kita, membentuk rasa percaya diri kita, dan juga menuntun menuju ke masa depan anak-anaknya. Nah, bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini, kita mengingat kembali ya pentingnya peran ayah dalam menciptakan keluarga yang harmonis, hangat, dan penuh kasih melalui semangat ayah wajib hadir. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini dalam acara Ruang Rindu ya, pendengar semuanya nanti bisa ngobrol santai dengan Mbak Novi malam hari ini, mungkin bisa sharing ya, bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Nasional, temanya Ayah Wajib Hadir itu. Jadi topik yang saya hadirkan adalah kenangan bersama ayah. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kita lanjutkan mengawali kebersamaan kita ini, saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu yang saya pilihkan khusus. Saya hadirkan ya untuk semua pendengar, untuk mengenang sosok ayah Anda tercinta kita.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi ada dua lagu yang saya hadirkan ya. Lagu yang pertama itu ada Gita Gutawa dan ada Wen dengan lagunya Terbaik Untukmu. Jadi lagu yang didedikasikan memang untuk sosok seorang ayah ya. Kemudian tadi Kenangan Ayah, lagunya sudah saya hadirkan juga untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk yang pengen gabung silakan 94301, saya buka 0811-717-9111, bisa Anda gunakan. Ya, topik bahasan kita kenangan indah bersama sang ayah, jadi silakan saja ya. Dan kalaupun sekarang Anda menjadi sosok seorang ayah, bagaimana Anda menjalin kebersamaan dengan putra-putri tercinta, jadi silakan saja Anda bisa gabung. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat malam. Halo, malam Roa Rindu. Halo.
1: Halo juga Mbak Reza.
0: Iya, Mbak Novi nih Pak.
1: Oh, Mbak Novi.
0: Iya, ini Pak Azadin ya. Oke. Okay.
1: Lagu I Love You.
0: Baik-baik. Oke deh, baik. Kalau bicara soal kenangan terindah bersama ayah atau Pak Azadin sendiri sebagai seorang ayah nih, kedekatannya dengan putra-putrinya seperti apa nih, Pak?
1: Kalau dengan almarhum ayah saya aja ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Karena saya enggak dikasih Allah anak, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Ini saya merasa dengan ayah, enggak usah itu ayah, enggak ibu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau ayah ini banyak kenangan-kenangan yang terindah.
0: Mm-mm. Kenapa diajak ngapa? Diajak mancing?
1: Gini, itu kita juga temui nih, Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Karena ayah itu kan kalau dia kerja atau dia pergi mancing. Bahasa orang bangsa itu anak itu nuntut kan? Nuntut itu ikut terus, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi dulu kalau almarhum ayah saya itu kan dulu suka sepeda kan?
0: Benar.
1: Kalau kata orang saya nangis, Mbak.
0: Oh, iya. Kan? Yeah.
1: Kalau nggak diajak itu saya tetap nuntut, nangis ya.
0: Oh gitu. Jadi mau kemana-mana ayah mau ikut gitu ya?
1: Karena orang ayah, pengorban orang tua ini memang nggak bisa.
0: Oke.
1: Sebaliknya pula, Mbak, kadang-kadang maaf ngomong, ini kebanyakan terjadi pada mereka. Tapi begitu orang tua, kadang-kadang ujur, ini anak menterlantarkan tega ini.
0: Nah itu, iya, benar, kadang-kadang tega ya.
1: Ya, banyak itu kadang-kadang anaknya banyak, ibu, orang tuanya, saya dua, tapi orang tua terlantar.
0: Benar-benar.
1: Betapa besar kita kan?
0: Iya.
1: Saya kan meninggalkan rumah itu. Tapi itu dewasa, Mbak, baru 14 tahun itu.
0: Baik.
1: Jadi keberbasi kalau masuk itu kurang.
0: Baik. Iya. Baik. Jadi kalau ngomongin apa kenangan bersama ayah itu pokoknya banyak lah ya Pak Jadin ya. Tidak bisa kita ungkapkan secara utuh ya.
1: Ini Mbak, pesan saya kepada yang masih punya orang tua atau ayah, bertaksilah mungkin kepada orang tua.
0: Iya.
1: Enggak ada dosa, enggak ada kesan orang anak yang bersalah orang tua.
0: Benar. Ya.
1: Kadang-kadang kita ini mama merasa ego, merasa orang tua yang salah, kalau kita yang salah.
0: Iya.
1: Korban mau itu enggak bisa kita bayangkan.
0: Baik.
1: Kan? Nah, jadi berbelajarlah kepada para mereka itu kan, berbelajar kepada mereka kan, sakit hati perasaan mereka itu kan dosa besar itu kan. Dan mereka itu pada pengorbanan pada bagi pada anaknya itu nyawa pun mereka pertaruhkan.
0: Iya. Oke, baik. Pak Azadin, malam hari ini mau dengar lagu apa, Pak?
1: Mau lagu ini tentang ayah.
0: Boleh.
1: Punya ayah juga dari Ebit Gadi.
0: Ayah Ebit Gadi, oke. Ditunggu lagunya ya, Pak. Ya, salamnya buat siapa, Pak?
1: Salamnya pertama saya masuk kan,
0: betul.
1: Salamnya khusus untuk para kru PRRI lah, 1-1-4
0: kan. Yeah.
1: Kemudian kepada Julia, Maria, Endera, Pak Buana, Bang Ganti, Panggil Saiga, Ibu Desumi, Kak Ahmad Irwan, Kak Irwan dari Kantung, Pak Bang Rustam di Blinyu, Bang Leman, kebenar Ibu Polri, Bang Ale, pada Ibu Rini yang di Ibing, Ibu Rini yang di Ampun, mungkin pada Pak Romanis Sorong, pada Ayu yang di Maluku, pada Putra Sambas,
0: baik,
1: pada Pak Yota, pada Ato, atau Blackpink,
0: baik
1: Rio, pokoknya pada Niko, pokoknya intinya buat semua
0: selamat pendengar ya, baik-baik
1: nggak disebutkan namanya, mohon maaf soal saking banyak ya,
0: baik
1: jadi lupa
0: ya. Amin, makasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Zadin yang ada di Bangka Tengah ya, sudah mantau siaran kita di kesempatan malam hari ini. Kita ke pendengar berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa nih?
2: Tajudin di Minang.
0: Aduh, apa kabar Tajudin? Iya, ini edisi perdana Mbak Novi siarannya, Tajudinnya udah muncul nih. Apa kabar, sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Tajudin, berkaitan dengan topik kita malam hari ini, karena kaitannya juga dengan Hari Keluarga Nasional, jadi temanya itu Ayah Wajib Hadir. Kalau Tajudin punya kenangan gak sama ayah?
2: Ada.
0: Apa yang biasanya paling teringat yang sering dilakukan berdua dengan sosok ayah?
2: Ini mungkin jarang dilakukan. Biasanya pergi jauh.
0: Pergi jauh kemana? Jalan-jalan.
2: Betul. Biasanya kalau ada acara yang jauh. Karena memang aku gak terlalu dekat dengan ayah.
0: Oh, gak terlalu dekat sama ayah, kenapa itu?
2: Tapi karena topiknya ini ayah, jadi kenangannya mungkin.
0: Oke. Jadi memang benar-benar jarang ya berinteraksi dengan ayah ya?
2: Berinteraksi sering, cuma yang kalau bilang untuk dekat, maksudnya akrab,
0: enggak terlalu.
2: Sebagai anak ya kita gak mungkin untuk.
0: Iya. Tapi Tajudin, apakah orang tua kadangkala kan ada kita ketemu sama orang tua yang tipikal yang otoriter ya, ada yang kaku banget ya, ada yang kalau gak diajak ngomong gak ngomong gitu. Nah itu kalau Tajudin yang seperti apa sosok ayahnya?
2: Ayahku ini galak.
0: Oh galak.
2: Justru kalau ketemu orang gak malu-malu buat ngomong. Misalkan orang baru, misalkan contoh kayak mungkin ini contoh ya.
0: Iya.
2: Ke tempat pengobatan kesmas contoh. Ada di sebelahnya ada orang yang ngajak obrol gitu. Itulah sosok ayah, gak malu-malu begitu.
0: Oh gitu.
2: Berbeda mungkin kalau dengan orang lain, kalau mungkin kita belum kenal, pasti kita mana mau kita ajak ngobrol.
0: Oh gitu, siap. Oke deh, baik. Oke, Tajudin, gimana hari-harimu? Lancar-lancar semua kegiatanmu?
2: Lancar, kemarin baru sembuh dari sariawan.
0: Oh kenapa? Wah, itu harus banyak-banyak makan buah itu, Tajudin.
2: Iya.
0: Tapi udah sembuh ya?
2: Baru mau sembuh.
0: Iya, banyak-banyak istirahat, minum vitamin C ya Tajudin ya.
2: Ya, baik. Balik lagi ya.
0: Berarti. Siap. Satu bulan ke depan saya stay di Pro 1 nih Tajudin.
2: Mutianya udah balik lagi.
0: Iya, mutinya nanti ke Pro 2. Jadi ke Pro 1 lagi bolak-balik pokoknya kita sementara ini karena Bang Taufannya mau ke Belitung soalnya. Iya, oke deh. Tajudin, kamu mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Nesta.
0: Yang mana?
2: Ucap Namaku Sebelum Tidur.
0: Ucap Namaku Sebelum Tidur. Oke, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa?
2: Buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke deh.
2: Buat apa yang tadi?
0: Selamat
2: bertugas.
0: Oke deh.
2: Kreator kayaknya aku
0: dengar
2: di.
0: Oke, siap.
2: Terima
0: kasih. Ya baik, terima kasih untuk Tajudin yang sudah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya. Makasih sekali untuk kebersamaannya, udah mantau siaran kita malam hari ini. Halo malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya. Iya, alhamdulillah. Baik. Kalau sekarang Bang Ramadan di apa namanya di tempat Bang Ramadan jam berapa ya?
3: Sekarang Sekarang ya jam 11 lebih.
0: 11 lewat ya. Jadi selisihnya 2 jam ya bersama kita ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya harus segerakan lagunya ini. Nanti keburu tidur ini.
3: Oh iya, itu deh, betul.
0: Jam 12-an ya. Oke deh, baik. Bung Ramadan, malam hari ini saya spesial hadirkan topiknya karena memang hari Harganas ya, temanya Ayah Wajib Hadir. Iya, kalau Bung Ramadan punya kenangan terindah gak nih sama Ayah?
3: Ya, kayaknya ya Ayah saya itu ya semua mau dibilang indah, bila indah semua indah.
0: Cuma iya betul.
3: Rata-rata ada jatah.
0: Ya minimal tahu. Apalah yang paling berkesan gitu.
3: Ya suka apa ayah saya juga ngajak saya kita berenang.
0: Oh iya.
3: Yeah. Dia punya motor temper yang satu saat beliau bawa sendiri ke pulau gitu.
0: Oh gitu.
3: Berburu sama Benny gitu.
0: Oh
3: ya kayak. Jadi ikut pernah ikut juga beberapa waktu ikut terus gitu berenang belajar berenang gitu.
0: Oh gitu.
3: Semua. Itu kesannya.
0: Ya. Oh jadi, gitu.
3: Jadi orang yang baik.
0: Jadi ya, akhirnya ya. Anak-anaknya ini ya bisa semua berenang ya?
3: Bisa.
0: Ya. Bisa semua. Ya. Oke. Ya. Bung Ram.
3: Perempuan.
0: Oh gitu.
3: Bisa berenang nggak mau ikut? Gitu.
0: Baik. Bung Ramadan ya. ayah Bung Ramadan sendiri itu tergolong yang humoris kah atau yang serius kah?
3: Standar
0: ya.
3: Waktunya juga bisa tegas pada waktunya.
0: Oh gitu.
3: Menurut saya beliau itu bukan hadir secara fisik saja, secara emosional dan secara komprehensif lah.
0: Gitu. Oh luar jadi, biasa. Iya baik.
3: Baik lah, cukup kalau di pelajaran dinilai saya nilainya 8,5 lah.
0: Oh. Siap. Oke deh, baik. Baik, Bung Ramadan mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu dari Beatrice Egli ya.
0: Egli?
3: Iya, Beatrice Egli judulnya Mindhurst.
0: Mindhurst
3: ya, ini karena
0: bahasa. Oh iya, bisa dikirim lewat WA ya, Bang Ramadan bisa dikirim lewat WA ya?
3: Oh
0: iya,
3: sudah ya.
0: Oke, saya tunggu nanti saya putar lagunya ya.
3: Ya terima kasih ya Mbak.
0: Yo.
3: Salam dulu. Salam tadi. Sebelumnya ada Pak Asadin ya.
0: Iya betul.

0: ada Bang Zul, Bang Panji, ya. Ya. Pak Buana, Bang Rombang. Sempat banyak sih semua aja deh.
1: Oke okay deh, baik. Benar. Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Iya,
0: iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya lirik WA-nya dulu. Tadi ada Yandi yang sempat gabung ya. Makasih Yandi, mungkin bisa dicoba lagi nih kalau mau gabung. Kalau tadi saya fokusnya ke telepon ya. Sekarang saya beralih mata saya ke sebelah kiri dulu. Ada Yandi dan juga Julia, ternyata udah miss call dari tadi ya. Oke, ini bisa dicoba lagi nih untuk yang pengen gabung ya. Anda bisa manfaatkan untuk bisa gabung di kesempatan kali ini ya. Oh ya, ini udah disalip dulu nih sama Bang Panji kayaknya. Saya sapa Bang Panji dulu nih. Halo, selamat malam Bang Panji. Oh, terputus Bang Panji. Dicoba lagi Bang Panji. Oke deh, silakan ini antara Bang Panji, Mbak Julianya sama Hyardi ya, yang tadi udah sempat kirim sinyal WA ke kita, Yandi. Oke, silakan dicoba ya, sebelum saya putarkan lagu-lagunya. Dan pendengar, topik bahasan kita di kesempatan malam hari ini, kenangan terindah bersama sosok ayah ya, kita kaitkan dengan momentum hari keluarga nasional hari ini. Oke, udah ada sinyal telepon. Saya ke si cantik dulu nih. Dia yang telepon. Ada Mbak Julia. Selamat malam Mbak Julia.
2: Selamat malam Mbak Novi.
1: Selamat
2: yang cantik.
1: Malam. Aduh.
2: Ruang rindu.
1: Iya.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wah, luar biasa. Ternyata dari tadi Miss Call saya baru lihat ini di sebelah kiri saya, ternyata Mbak Julia sama Yandi duluan di WA ternyata.
2: Oh, Yandi ya.
1: Iya.
2: Yang ada di RW juga kan, Mias.
1: Betul. Satu
2: ya, tetangga Julia itu.
1: Satu lokasi ternyata ya.
2: Iya.
1: Oke deh, baik. Julia, kita hari ini bicaranya Harganas. Kalau Julia sendiri nih, kenang ayah wajib hadir kalau temanya tahun ini ya. Nah, kalau ngomongin tentang ayah, kalau Julia punya kenangan terindah dengan ayah?
2: Punya dong.
1: Punya.
2: Ayah itu bagi Julia adalah cinta pertamanya Julia.
1: Cie, jadi segala sesuatunya cinta sama ayah ya.
2: Minta duit juga sama ayah, semuanya minta sama ayah. Tapi ayah tuh selalu hiperprotektif, Mbak.
1: Oh, hiperprotektif
2: iya, dia
1: gitu
2: tuh
1: ya.
2: Apa-apa ngelarang Julia. Oh. Itu yang segi negatifnya
1: Julia itu enggak negatif, itu bentuk rasa sayangnya dia, khawatir anaknya enggak bahagia, itu seperti itu sosok ayah itu. Jadi
2: iya,
1: bawaannya was-was melulu.
2: Iya, tapi kan Julia tuh enggak mau kayak burung dasar.
1: Oh, cie.
2: Iya, Julia tuh maunya bebas gitu. Enggak usah dilarang-larang kemana-mana,
1: Oke. Kalau saya Julia dulu dengan sosok almarhum ayah lah ya, seperti itu ya. Kalau saya dulu kalau waktu masih SMP sama SMA itu kayaknya ayah saya itu benar-benar overprotective ya. Tapi setelah kita kuliah, setelah kita kerja, nah itu beliau sudah mulai ini agak-agak longgar lah kayak gitu. Kalau Julia ngerasa kayak gitu enggak atau sampai sekarang masih overprotective juga?
2: Dulu sampai sekarang beliau selalu dikekang.
1: Mbak. Iya. Oke. Julia di sinyalnya putus-putus loh.
2: Dikekang, Mbak. Dikekang.
1: Oh, dikekang. Gitu.
2: Iya, dikekang.
1: Jadi intinya gini aja Julia, ambil sisi positifnya ya.
2: Oke. Tua Julia, orang tua, agak tegas.
1: Terus?
2: Mantan
1: TNI. Ya mantan TNI, pastinya menerapkan gaya militer lah ya, kayak gitu ya.
2: Tidur aja. Bangun jam 4 pagi itu sudah

0: Kayak ini aja. Kayak di penjara aja.
1: Oh, berarti disiplin ya.
0: Iya gitu.
1: Oke deh,
0: disiplin
1: baik.
0: Baik. Tapi ya itu bisa diambil hikmah lah.
1: Siap.
0: Masih lagi dipetik hikmah. Mantan Julia dulu aja dibangunin. Iya, sampai waduh kalah sama ini sama polisi ini.
1: Kalau
0: pendidikan polisi ini,
1: iya, kalau ya udah kayak gitu, berarti anaknya harus iya bangunnya lebih awal gitu ya, jangan sampai keduluan orang tua manggil gitu ya.
0: Iya, makanya Mbak hari Minggu juga kadang-kadang tidurnya itu nggak puas rasanya. Iya makanya okay. Anak-anak juga ini jadinya kan karena Julia kan udah pisah kan sama suami, jadi
1: yeah
0: anak-anak kan tinggal di sini kan.
1: Baik.
0: Jadinya dibalikin ke laptop lagi.
1: Oh, dikembalikin anak-anak ke laptop.
0: Iya. Langsung turun ke anak-anak disiplinnya. Jam 4 sudah bangun, jam 5 sholat.
1: Oh, iya. Aduh, harus sholat subuh.
0: Iya. Anak okay anak Julia yang laki-laki itu disuruh sholat di masjid.
1: Iya, ya, harus ikut ini ato ya.
0: Iya, kakeknya. Jadinya kan hidupnya itu disiplin.
1: Oke, baik-baik.
0: Iya, terbiasa kalau disiplin di rumah ini.
1: Jadi,
0: banyak peraturannya.
1: Iya, jadi lama-lama nanti terbiasa juga nih Julia.
0: Udah
1: ya
0: jadi lauk. Iya, lok pauk.
1: Iya.
0: Gitu loh, Mbak.
1: Udah jadi aktivitas keseharian lah ya, seperti itu. Dan bagian dari rutinitas. Oke deh, baik.
0: Iya, tapi dilarang juga kalau Julia mau masak gitu.
1: Oh,
0: dilarang,
1: iya.
0: Apa-apa dilarang. Cuci piring aja dilarang. Aduh.
1: Iya, ya enggak apa-apalah.
0: Jadinya
1: ya
0: apa maunya nih?
1: Oke, sip. Oke, Julia
0: mau ratu jadinya.
1: Iya, enggak apa-apa. Diratukan itu bagus sama orang tua.
0: Okay. Tapi kan lama-lama kan
1: bosan ya.
0: Bosan kalau kayak gini terus.
1: Okay.
0: Apa-apa mau keluar aja
1: susah.
0: Mesti lapor ketua gitu. Iya, nanti dilarang. Emang sudah lapor tapi ujung-ujungnya dilarang.
1: Siap.
0: Nanti didengar lagi sama orangnya.
1: Oke deh, baik. Mau dengar lagu apa Julia?
0: Lagu Ayah aja.
1: Ayah deh.

0: Dari siapa itu ya?
1: Siapa ya ini lagunya? Rito Harahap
0: Ada
1: bukan ya?
0: nggak
1: Rito
0: versi
1: ya?
0: cewek?
1: Rito ya?
0: Ya, Rinto Harahap aja.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, salam spesialnya ya
1: Yuk.
0: untuk Bang Purut Trasambas. Terus untuk Yandi ya.
1: Ya,
0: Yang
1: baik.
0: tadi. Terus untuk siapa tuh namanya? Tadi siapa yang baru gabung? Pak Ramadan ya.
1: Iya.
0: Untuk Pak Leman juga, untuk Pak Azadin, untuk
1: Baik.
0: Kang Ahmad Irwan Bandung, untuk Bude Sumi, untuk Mbak Ria
1: Oke.
0: yang mungkin monitor. Terus untuk Bang Jante, untuk siapa lagi ya? Uda Sultan yang udah lama
1: Baik.
0: banget, hampir satu abad.
1: Oke.
0: Untuk Pak Romlan ya, untuk Mas Panji. Cide lo Mas Panji.
1: Iya, tadi rencananya mau
0: disalip
1: nyalip.
0: Sama Julia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Aturannya mau nyalip, tapi kesalip balik. Kasian deh lo. Maaf Pak Panji, Mas Panji ya, bercanda. Strawberry jatuh ngelinding. Maaf, sorry, just kidding. Artinya apa? Maaf, hanya bercanda, Mas
1: Siap.
0: Panji.
1: Oke.
0: Ya deh, nggak bisa bahasa Jawa. Julianya. Ini untuk Yulin ya.
1: Iya.
0: Untuk ini juga siapa tuh namanya tuh Bang Juan Arif.
1: Iya.
0: Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy.
1: Iya.
0: Terus untuk Pak Zulfaizar, untuk Pak Yota, untuk Pak Irwan Air Kantung.
1: Baik.
0: Untuk Maria juga, untuk Yak Suhamid. Terus untuk siapa lagi ya? Ya untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Ini untuk Bang Niko.
1: Siap, siap.
0: Untuk Bang Niko yang ada di mana-mana pokoknya. Spesialnya lagu ini untuk Bang Putra Sambas.
1: Oke deh.
0: Salam kangen dan sayang selalu untuk beliau. Cie cie. Iya. Untuk Mbak Nopinya, semoga sehat selalu. Salamnya
1: Baik.
0: Untuk Bang Topan ya.
1: Baik, nanti disampaikan.
0: Untuk semua penyiar lah serta operator.
1: Yo.
0: Semua sepadi Bangka Belitung.
1: Oke.
0: Harapannya semoga sehat selalu aja. Amin.
1: Amin.
0: Ya untuk Mbak Nopinya semoga sehat selalu bersama
1: Amin.
0: Keluarga.
1: Yo.
0: Salamnya untuk Kak Rizky yang ganteng.
1: Baik.
0: Iya. Ada itik di bawah pohon duku.
1: Cakep.
0: Julia cantik, pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah, bye-bye.
1: Bye. Makasih untuk Julia yang ada di seputaran BTN ya, ada gabung bersama kita. Bang Jota, silakan Bang Jota dikirimkan sinyal teleponnya biar kita bisa terima di sini ya. Jadi silakan saja nih ya, satu penelpon saya terima lagi. Setelah ini kita langsung putarkan lagunya. Ini Bang Jota udah kirim sinyal, terus ada Yardi. Yardi juga yang pengen gabung, silakan Yardi. Kemudian Bang Panji di Pasir Garam ya. Kemudian yang lainnya juga ada Bang Ramadan di Sorong. Makasih nih Bang Ramadan. Lagunya udah kita terima, nanti saya coba hadirkan ya. Oke, saya masih tunggu nih partisipasi dari yang lain sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan dari Studio Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ada Bang Yota, saya terima dulu Bang Yota di Bangka Barat. Selamat malam Bang Yota.
2: Halo.
1: Halo Bang Yota.
2: Selamat malam Mbak Nopi.
1: Selamat malam. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Wow, sehat ya.
2: Sama juga lah. Seharusnya Mbak Nopi juga sehat.
1: Iya.
2: Sekeluarga.
1: Oke, amin. Bang Yota, hari ini kan Harganas, Hari Keluarga Nasional. Jadi momentumnya itu pas banget, temanya itu apa namanya, ayah wajib hadir. Bang Yota pernah nggak sih punya kenangan terindah dengan sosok ayah?
2: Ada lah Mbak.
1: Ada. Yang paling berkesan apa Bang?
2: Walaupun sudah almarhum, kalau
1: iya.
2: ibu masih ada. Kan?
1: Kalau ibu masih ada, sama. Saya juga kayak gitu. Ya kalau
2: yang
1: Bang
2: berkesan
1: Yota,
2: itu, yang berkesan itu waktu lagi kecil tuh sering ngawan dia kan bekerja.
1: Oh, dulu pegawai di mana Bang?
2: Ringan lah.
1: Oh, pegawai apa misalnya Bang?
2: Kebetulan dulu tuh di UPTB nih lah, PT Timah.
1: Oh, PT
2: kan.
1: Timah ya. Jadi sering ikut ya Bang ya?
2: Sering ikut untuk malam kan.
1: Oh gitu. Jadi kalau beliau kerja, Bang, apa kerjaannya Bang?
2: bukan kesannya kan istilahnya itu.
1: Jadi kan abang kan ikut kerja nih dengan ayah. Beliau kan kerja. Jadi abang pas ayahnya lagi kerja, abang apa main-main kayak gitu ya?
2: Enggak lah,
1: enggak.
2: Nemenin
1: aja.
2: Ngawan.
1: Oh, ngawan bayar.
2: Kebetulan dulu kan ibaratnya itu operator telepon.
1: Oh,
2: kan?
1: Operator telepon. Siap.
2: Jadi kadang-kadang dia malas, apalagi bulan puasa tuh nyuruh kulah.
1: Apa? Kan? Abang disuruh ngapa emang?
2: micet siung
1: oh,
2: kan sahur misalnya kan.
1: Oh, sahur. Iya.
2: Misalnya.
1: Waktu itu si abang berapa waktu masih mau ikut kerja sama ayahnya?
2: Waktu masih kelas 6 SD, kelas 1 SMP lah waktu itu.
1: Kalau 6 sampai pas SMP ya, masih mau ikut ayah ya kemana-mana. Jadi abang kalau diajak ke kerja mau banget gitu ya.
2: Ingin istilah kan.
1: Benar. Bang, kalau misalnya ikut-ikut kayak gitu tuh ada gak bang sangunya biasanya bang? Biasanya banyak nih sangu-sangu yang dibawa sama ayah kita.
2: Kalau zaman dulu paling-paling cuma kopi lah.
1: Oh, kopi yo.
2: Masa kita gigit kecil makan kopi kan? Paksalah kadang-kadang.
1: Oh, paksalah udah. Oh, apa bawa kue? Oh, udah bawa kue rinta, bolu misalnya udah kopi.
2: Oh, ada lah kadang-kadang tapi lanuk lah, lajaran jarang lah.
1: Benar.
2: Tapi dia kurang lah istilah tuh. Ketat menjaga diri.
1: Oh gitu.
2: Kurang lah istilah itu. Bebas.
1: Sosok ayah di mata abang tuh orangnya macam mana bang?
2: Oh, sangat terbuka istilah itu.
1: Terbuka. Suka canda-canda gak bang?
2: Paling kawa, paling mau itu kan.
1: Oh macam tuh.
2: Paling enak benar.
1: Kalau
2: malan dengan mak ini kurang pula kalau gue kan.
1: Oh macam tuh.
2: Oke kecil dulu istilah.
1: Apa karena anak laki oh deket kayak bapak oh macam tuh oh dak.
2: Kena laki sama laki itulah.
1: Itulah kata ketua.
2: Mak dek palu kan. Mak dek kan orang puan orang bini.
1: Bener
2: kan?
1: Agak sih kok kita ngomong oh kalau orang laki kayak laki cocok kayak oh.
2: Oh masa kalau mak tertua kita nak nyekek di belakang misalnya kan.
1: Tapi abang terbuka dak waktu misalnya pertama kali bertunang dulu bang? Cerita dak kayak ayah apa dak?
2: Oh waktu kula udah kebetulan ada lagi lah.
1: Oh ada lagi. Jadi dak sempat apa ngomong cerita nak macam tu.
2: Istilah dia ge dak tahu istilah kan orang rumah sini.
1: Oh nak tu. Lapona. Yo bang Yota abang nak dengar lagu apa ni bang?
2: Kena dia tentang ayahnya boleh macam negara.
1: Oh boleh lagu apa enak
2: Yang dari Coldplay itu.
1: Oh Coldplay yang mana?
2: Yang judul Daddy are you out there?
1: Daddy
2: are you out there?
1: Are you out there? Oke deh kita cari Yo salam ke siapa nih bang?
2: Salam buat kawan kita di Puput tuh Suhamid,
1: yo.
2: Julia tadi. Bang Ramadan, Nur Hadi,
1: yo.
2: Yandi, Niko,
1: yo.
2: Bang Leman, Bung Jante, Zulfaizar, Pak Adadin, semua lah pokoknya. Panji, yo. Panji, yo.
1: Yo. Bang kalau misalnya ada linknya lagu dikirim bang oh siapa tahu aku agak beda lagu pilihanku kayak lagu yang abang pilih
2: oh udah lah ya sama lah istilahnya
1: ini kan. Yang ada cuma di kita ini Coldplay dengan Daddy by judul lah apa inilah judul lah
2: judulnya Daddy lah judul
1: oh no okay, lapon berarti benar nih ya lapon ditunggu
2: benar
1: yo.
2: Terima kasih
1: yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Yota di Bangka Barat Lagamung Kekiteo. Ya untuk pendengar semuanya dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja dengarkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita. Jangan kemana-mana. Ini dia Ebit Gadi Titip Rindu Buat Ayah.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Rekap berita-berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, peringat selamat malam, cek fakta malam hari ini untuk 29 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, narasi ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saat ini Anda berada baru saja berlalu ya, satu pilihan lagu yang kita dengarkan Dedi dari Coldplay. Ini lagunya keren banget ya, ungkapan kerinduan seorang anak terhadap ayahnya yang sudah lama pergi dan jarang hadir dalam kehidupannya. Jadi lagu tadi itu menyampaikan perasaan kehilangan, kehampaan, harapan dengan sang ayah agar bisa kembali hadir walau hanya untuk satu hari saja ya. Baik, makasih untuk yang masih standby mendengarkan siaran kita di kesempatan malam hari ini. Untuk mau gabung lagi silakan 94301, saya buka untuk Anda yang ingin gabung bersama kita malam hari ini. Sudah ada sinyal telepon, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, senang sekali, aduh, ada Bung Zulfaizar ternyata. Iya, belum tidur ya Bang ya. Iya, jangan-jangan ini sedang nanti bola juga ya.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Siapa tahu nanti bola kita jam 00 loh. Jadi udah langsung nyambung bola 2 jam ke depan. Ya, oke. Okay. Baik. Bang Zul, tema hari ini berkaitan dengan Harganas Hari Keluarga Berencana Nasional. Jadi temanya itu kehadiran dari sosok seorang ayah ya yang ada di dalam hidup kita. Jadi temanya ayah wajib hadir. Nah, kalau Bang Zul Fajar punya kenangan dengan sosok ayah?
1: Iya. Sering diajak mancing.
0: Oh, gitu. Sering diajak mancing. Mancing apa, Bang?
1: Mancing keributan.
0: Iya, mancing apa di mana? Di Sengir juga mancingnya?
1: Enggak, saya kan tinggal di Pangkal Pinang.
0: Oh, dulunya di Pangkal Pinang. Di mana, Bang? Di sungai mana biasanya?
1: Saya di Bukit Baru sana.
0: Oh, di Sungai Bukit Baru.
1: Sering diajak ke kebon juga.
0: Oh, sering diajak ke kebon. Iya. Oh, senang ya waktu masih kecil-kecil dulu ya.
1: Kenangan sering diajak ke Jakarta dulu anu Mbak Nopi waktu libur diajak ke Jakarta.
0: Oh, diajak ke Jakarta. Ngapain di sana? Ketemu sama ini apa? Sama ya. Benyamin.
1: Iya, sama keluarga lah, banyak keluarga.
0: Oh, banyak keluarga di Jakarta ya. Oke. Okay.
1: Sama ini sama Rano Karno.
0: Wah, oh, keren. Ketemu enggak sama Suti Karno? Oh, masih kecil. Oh iya, waktu itu Rano Karno udah main film belum ya?
1: Main film ini ya, betul, Sidul Anak Betawi.
0: Oh, Sidul Anak Betawi. Ya, oh iya, masa-masa itu udah main film berarti ya?
1: Ya udah.
0: Oh udah.
1: Sama ini Om Bing Slamet ya.
0: Om Bing Slamet. Oke. Semuanya udah pada ketemu.
1: Mbak Novi ya. Slamet tuh apa tuh artis hebat kayak gitu. Mobilnya sering rusak, Mbak Novi.
0: Oh iya.
1: Tuh,
0: iya, kalau zaman dulu mah beda sama sekarang. Kalau sekarang kan BMW apa-apa. Kalau dulu-dulu kan belum kayak gitu mobilnya.
1: Iya, kalau dulu mobilnya sedikit, Mbak Novi.
0: Iya, belum kayak sekarang.
1: Mobil Jerman ya, mobil Amerika, kalau sekarang mobil Jepang, waduh.
0: Wah, banyak ya. Iya, berlamburan. Makanya sekarang itu ya. Banyak pilihan mau mobil jenis apa ada pokoknya ya. Nah, baik. Bang Zul, kalau di mata Bang Zul sendiri sosok ayah itu orangnya seperti apa, Bang? Tegaskah, suka bercanda kah, atau seperti apa?
1: Orangnya kalau lagi tegas, tegas sama Mbak Novi. Bercanda juga.
0: Begitu. Berarti Bang Zul termasuk dekat ya sama ayah ya?
1: Iya, dekat, iya.
0: Iya, sering curhat-curhat nggak, Bang? Sesama ya. Cowok misalnya.
1: Gak sering lah, saya gak sering curhat sama bapak, kalau sama emak sering.
0: Oh, berarti dengan bapak hal-hal yang pribadi biasanya ke emak ya, jarang ke bapak ya. Oh iya. Oke, baik Bang Zul, mau dengar lagu apa Bang?
1: Release Me ya, Mbak Novi.
0: Oh iya, oke, ditunggu ya. Silakan buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bung Yota tadi ya. Dan pada sehat semua lah buat ini, buat Tuan Bule Sumi, buat, buat Juwita. Siapa Juwita? Juwita.
0: Siapa?
1: Yang tutup
0: di Belitung.
1: Bukan yang ini, yang cewek tuh yang
0: Yulin.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Aduh lupa, susah banget nyebut namanya.
0: Maria nanti.
1: Juwita, apa
0: Juwita? Oh Juwita.
1: Yang anu putra Sambas loh yang ini.
0: Oh Julia. Ya, lupa. Oke.
1: Okay. Buat Mas Panji juga, buat Vera, mudah-mudahan cepat sembuh
0: antara ya. Amin. Iya.
1: Pak Narif, buat Pak Hamid, buat Bapak ini Pak Azadin, Pak Irwan,
0: Pak
1: di Bandung Timur sana, Pak Ramadan,
0: Pak
1: Aju di Ambon, Sleman juga.
0: Baik.
1: Buat Niko, buat Mbak Rindu juga.
0: Baik.
1: Buat buat Maria deh, jangan lupa.
0: Tengapek loh.
1: Buat apa lagi ya? Buat semua-semuanya lah.
0: Oke okay deh, baik.
1: Nya bersama keluarganya juga.
0: Amin.
1: Ya. Ya. Baik rezeki maupun semualah kesehatan dan
0: sebagainya. Oke, okay. Siap.
1: Terima kasih Mbak Nabi ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Zul Faizar yang ada di Sengir. Kita ke telepon WA dulu. Ada Bang Irwan yang ada di Air Kantung. Selamat malam Bang Irwan.
2: Malam juga Mbak Nati.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bang Yota udah gabung. Semuanya udah pada gabung ini.
2: Udah 3 minggu kayaknya, hampir sebulan nih gak
0: ngantuk. Iya, emang kenapa Bang?
2: Lagi ya gara-gara Bang Zul Bang.
0: Oh. Baik-baik. Oke deh baik. Bang Irwan, ini kita bicaranya soal Hari Keluarga Nasional ya, Harganas hari ini, dan temanya itu Ayah Wajib Hadir. Nah, jadi saya pengen tanya ke Bang Irwan, ini kenangan bersama sosok ayah itu seperti apa Bang, kalau Bang Irwan sendiri nih?
2: Kak, orang zaman dulu Mbak.
0: Emang kenapa?
2: Orang zaman dulu ya cuek-cuek aja sama anak.
0: Oh, cuek-cuek ya. Aja ya sama jadi, anak ya.
2: Iya. Maksudnya gini, cuek itu kan ya kita masih kecil, gawe cuma main.
0: Gitu. Oh gitu.
2: Cuma saya sih terakhir 80 itu udah jarang ketemu karena saya di luar, Pak.
0: Iya. Jadi tahun berapa itu Bang?
2: Tahun 80. Jadi 80. Kisah selanjutnya itu. Itu nggak tahu lagi ya, karena saya juga jarang pulang ya kan. Nah okay. Kalau masih kecil-kecil tuh ya namanya
0: anak-anak ya,
2: dulu bukan ayah manggil pak.
0: Oh pak, apa
2: pak
0: gitu. Pak minta duit.
2: Jadi ya beliau, nah, orang zaman dulu ya, orang zaman dulu nggak kayak sekarang aleman ke bapak. Ya orang dulu nih nggak gitu loh.
0: Iya, bapak. Jadi ya bapak sosok yang disegani lah ya kalau zaman dulu ya.
2: Iya
0: benar.
2: Pak dulu istilahnya dia cuma kerja pulang, ya kan?
0: Bener.
2: Pulang kerja dia istirahat, malam dia tidur.
0: Bener, besok cari paling kerja lagi.
2: Ngobrol-ngobrol aja. Zaman dulu kan TV-nya belum ada ya. Sedih dulu.
0: Iya ya. tapi nggak apa-apa Bung, apa namanya Bang Irwan. Jadi kita merasakan zaman kita nggak pernah punya TV kayak gitu kan, terus bergulir hitam putih, kemudian warnanya agak-agak hijau, kemudian sekarang udah warna-warni ya.
2: Iya, kalau Bang Zul itu kan diajak bapaknya mancing
0: kayak, iya.
2: Mancing keributan kayaknya. Ya Bang Zul ya.
0: Iya, kayaknya ya. Kayaknya senada dan seirama sama ini, sama Bang Yota tadi. Kalau Bang Yota mah ikut bapaknya kerja katanya gitu, ngidupi siung katanya tadi.
2: Iya. Dulu bapak saya kan di PT Timah tuh. Kemudian rumah kita nggak jauh dari PT Timah kan?
0: Oh deketan ya sama Bang Yota ya?
2: Iya,
0: oh.
2: Jadi jalan kaki itu bisa di Pangkal Pinang Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau jam-jam 10 itu kita datengin bapak kita, kan manggil dari luar Pak gitu kan? Nanti bapak kita keluar, terus dikasih bubur kacang hijau.
0: Oh gitu. Jangan dulu. Kata Bang Yota tadi kalau ikut ayahnya katanya nggak pernah bawa-bawa yang lain katanya, bapaknya bawa kopi. Masa anak-anak dikasih kopi katanya?
2: Kalau dulu di PT Timah tuh disediain semua Mbak, termasuk bubur kacang itu.
0: Oh,
2: ya.
0: Gitu.
2: Jadi itu yang sering saya masih ingat. Ya, dia masih kerja kita datengin, manggil itu dari
0: Pak,
2: luar.
0: Gitu.
2: Iya, nanti dikasih bubur kacang gitu. Habis itu pulang gitu kan.
0: Gitu.
2: Iya. Wah. Jadi terkesannya di situ ya.
0: Jadi seru ya Bang Yota ya, juri makan bubur kacang hijau bareng-bareng nggak Bang?
2: Iya, dulu kan kerja itu bapak kita tuh celananya kan gobor gitu.
0: Oh gitu.
2: Oh, oh. Masuk ke dalam tapi udah di pinggang gitu. Lucu orang zaman dulu, Mbak.
0: Oh gitu ya. Hmm, apa celana sekarang, celana gombrong namanya, Bang ya?
2: Iya, dia ke bawah tetap kerucut ya, uh-huh. Tapi di pinggangnya tuh gede gitu.
0: Oh gitu,
2: Mbak.
0: Bawahnya kerucut gitu ya. Apa nama kainnya gitu ya?
2: Nggak ngantong duit tuh muat gitu. Dari saku kanan kiri itu kan. Ya, yang penting ini ya, kita masih ingat sosok seorang bapak kita, betul, ya. Ya. Nah, cuma setelah saya di luar itu nggak begitu ikut perkembangan, tahu-taunya gitu. Meninggal, kita nggak aja. Itu resiko, Mbak, kalau perantau itu.
0: Kalau perantau yang resikonya kayak gitu. Saya juga seperti itu, Bang Irwan. Ya. Oke, baik. Bang Irwan, mau denger lagu apa nih? Tadi Bang Yota udah pilih lagu, keren lagunya, mantap nih, Dedi. Keren ya lagunya.
2: Iya, saya takut-takut sekarang pesan lagu mancanegara ini.
0: Kenapa?
2: Ya, takut maunnya.
0: Oh ya. Gitu.
2: Oh, padahal Pak Yota itu seneng kayaknya lagu-lagu yang melankolis juga beliau ini ya. Kelihatan loh gitu,
0: iya,
2: Mbak.
0: Baik.
2: Saya mau ini, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Tapi gak apa-apa ya, tolong diputerin, Mbak.
0: Lagu apa?
2: I need, judulnya I Need You, Mbak.
0: I Need You dari siapa?
2: I Need You. Nero Day, Mbak. Huh? Nero Day.
0: I Need You ya?
2: Nero Day. Ada tuh, Mbak.
0: Nero?
2: Day.
0: Nero Day, oke. Sip.
2: Nero
0: Day, I Need You. Oke.
2: Yeah, I Need You.
0: Ditunggu. Sip, ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Teman Pak Yota anu ngopi lah. Yota ya.
0: Yeah. Siap, lagunya ditunggu. Silakan disapa nih, Mas, siapa nih?
2: Ya. Bang Zul Faizar tadi. Mm-hmm. Ya, salam ya. Sorry Bang Zul, canda kok, jangan merajuk.
0: Ya, tenang aja.
2: Pak Yota juga ya. Terus Mbak Rindu ya, Mbak Rindu Ibe, Julia juga. Budi Sumi ya. Embera ya, juga Embera, Bang Niko, Bang Panji. Maria juga. Kemudian Atobel Tim ya. Bang Nur Hadi. Ya. Zul Faizar udah ya.
0: Udah.
2: Bang Alek. Juga Ibu Kori ya. Kang Irwan Bandung, Bang Ramadan juga. Ada Yulin di Pangkal, Putra Sambas juga di Kalimantan.
0: Baik.
2: Ya. Iya juga di Belitung, Bang Azadin ya. Johan Arif juga panjang ini, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Biar
0: gak apa-apa, lanjut
2: semua, Mbak,
0: aja.
2: Ya.
0: Iya.
2: Iya, Bang Leman di Lampung ya.
0: Baik.
2: Bang Buana, Reza di Pangkal Pinang. Juga Pak Puji.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi, Berlin juga ya. Tadi mungkin ini ya ada yang tertinggal itu, intinya buat semua ya, Mbak ya.
0: Oke, ya.
2: Ini info informasi saya.
0: Apa
2: kemarin
0: itu?
2: Kan suara pendengar ini kecil banget, Mbak. Kalau di telepon ya.
0: Baik.
2: Ada yang gede, Pak Puji gede, Pak Yota gede, tetapi ada misalnya Bang Niko kecil sekali suaranya ya.
0: Apa dari telepon kali ya?
2: Kurang tahu juga. Kalau saya kayaknya saya dengar di radio bagus, maksudnya inputnya ada gitu ya.
0: Baik.

0: penyiar ngomong sendiri loh.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh gitu. Nah, ini kayak
0: enggak tahu yang lain ya.
1: Iya, betul-betul. Ini saya juga ngerasa seperti itu. Nah, kayak Bang Irwan ini bagus. Tadi ada berapa juga yang kecil. Julia tadi kecil memang. Hampir saya Pak Pak Ezadin juga tadi kecil ya.
0: Iya, itu aja informasi saya sebelumnya.
1: Iya, siap-siap. Ada sapaan ya. Pak Irwan, ada sapaan juga dari Pak Yota di Bang Kabar, katanya teman ngopi sama rambutan, Pak Irwan.
0: Oh, rambutan malam-malam nggak bisa Pak Yota, sakit perut. Ya. Durian juga jangan, pisang goreng yang pas itu ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, Pak Yota ya, okay. Selamat malam Pak Yota, istirahat ya. Salam untuk keluarga, Mbak Novi juga sehat selalu ya. Maaf nih kepanjangan pendengar.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Irwan yang ada di Air Kantung sudah mantau juga di kesempatan malam hari ini ya. Saya ke Bang Panji di Pasir Garam. Makasih nih Bang Panji sudah mantau juga bersama kita malam hari ini. Ruang Rindu Mbak Novi, salam sehat selalu ya. Kenangan terindah bersama ayah mancing nonton bola, lagunya Sang Pramuria. Makasih, salam teruntuk ya untuk Pak Zadin, Bang Ramadan, Bang Leman dan semua-semuanya. Tajudin, Bu Desumi, Mbak Ria di Belitung, Mbak Julia di RY, Bang Yandi, Bang Irwan di Erkantung, Bang Niko, Bang Zulfaiza di Sengir, Bang Yota, Bang Romlan, Mbak Rustam, Pak Puji, Juan Arif juga, Suhamid, Mama dan semua-semuanya deh. Oke, baik. Makasih ya untuk Bang Panji sudah gabung bersama kita malam hari ini. Oke, lanjut saya ke penelpon berikutnya. Ada Pak Puji nih di Deniang. Selamat malam Pak Puji.
2: Salam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Puji suaranya juga wah keren nih, ceplang kedengar suaranya, khas sama kayak Pak Irwan tadi yang lagi kecil suaranya ya.
2: Benar-benar. Jadi apa yang dibilang Pak Irwan itu betul.
1: Betul ya.
2: Ada memang ada beberapa pendengar yang memang suara kecil.
1: Iya, benar-benar.
2: Beberapa orang itu. Tapi yang paling kecil sepanjang saya monitor itu Embera.
1: Embera sama?
2: Iya, Niko agak-agak kecil juga.
1: Kecil ya, baik.
2: Ya.
1: Terus Pak Zadin kecil nggak ya?
2: Pak Zadin agak-agak kecil.
1: Agak kecil juga.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau Bung anaknya Bung Zulfaizar lumayan.
1: Lumayan ya. Oke, okay,
2: kalau Julia tadi agak dia. Itu kayaknya sinyalnya.
1: Sinyal
2: karena
1: ya.
2: Karena seperti agak-agak bebek dikit, agak bebek.
1: Oh iya, agak-agak gitu. Sember-sember kayak gitu ya. Oke. Okay. Jadi mungkin kita jadi sama-sama jadi pengaman ini Pak Puji ya. Apa yang jadi penyebabnya gitu ya? Apakah dari sinyal kah atau jenis teleponnya atau seperti apa? Nanti kita amati dari hari ke hari nih biar kita ketemu nanti sumbernya di mana nanti ya. Kalau dari peralatan kita ini sudah stay seperti ini memang settingannya nih Pak Puji.
2: Jadi bisa saja itu kualitas mikrofon dari handphonenya itu bisa
1: jadi ya.
2: Itu.
1: Betul.
2: Iya.
1: Oke deh baik.
2: Bisa jadi itu.
1: Oke. Baik
2: kalau sinyal kalau sinyal itu tadi yang seperti Julia itu sinyal kualitasnya.
1: Iya, hilang timbul ya.
2: Nah, itu beliau kan pakai WA. Pakai WA. Nah, itu jadi ketahuan lah. Kalau saya kan karena saya hobinya di radio juga jadi nah, jadi ya agak-agak anulah gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu, Mbak Mas.
1: Iya, Pak Puji ini berkaitan dengan Hargana Hari Keluarga Nasional dan sesuai dengan tema tahun ini ya, ayah wajib hadir. Kalau Pak Puji ini ada kenangan terindah kah atau dari sosok Pak Puji sendiri ini seperti apa menjadi seorang ayah terhadap anak-anaknya, putra-putrinya?
2: Kalau saya sih enggak ada sosok ayah.
1: Iya.
2: Kalau saya enggak ada sosok ayah.
1: Kenapa?
2: Yang adanya Mbak.
1: Nak mana kisah kayak Mbak kita?
2: Nyaman kah Mbak gua?
1: Nyaman dong. Ngapanya diajak kemana?
2: jadi kalau dengan almarhum bapak ya, itu sih banyak. Ya.
1: Banyak
2: yang anu itu. Bahkan terakhir tuh ya saya agak atau. Di RRI itu kan dulunya saya sempat kalau di atas jam 11 kan atau jam 10 itu ya senandung malam gitu ya itu kan lagunya kan dari Kenny G pakai saxophone
1: benar
2: The Moment. Nah itu

0: itu pas apa namanya itu terakhir-terakhir itu ya pas dengar itu saya kan suka deh zaman Bapak masih sehat kan.
1: Yeah.
0: Nah akhir-akhir itu saya nggak anu karena langsung ingat memori yang indah-indah yang anu dengan Bapak itu.
1: Jadi flashback
0: akhirnya sampai
1: lagi.
0: Sekarang saya agak-agak anu agak gimana ya kalau dengar itu
1: lagu-lagu
0: Kenny G.
1: Iya instrumennya Kenny G ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi sangat sangat banyak ya peran indah. Nah kalau saya sekarang kalau saya betul cocok kalau dibilang ayah harus datang atau karena memang saya dipanggil ayah gitu sama anak-anak.
1: Oh gitu ya.
0: Sama itu bukan sama anak-anak juga tapi kucing
1: dan gitu.
0: Itu terus. Ayam juga, bebek, angsa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini nggak boleh nakal. Yuk, sebentar lagi ayah lagi sibuk nih. Gitu. Gitu. Buat ayam, buat bebek, buat apa? Nah, misalnya, nih kok nelor cuma satu nih? Aduh, pusing nanti pala ayahnya kalau nelornya satu terus gitu. Nah. Jadi buat anu itu, Mbak Novi.
1: Yeah.
0: Buat refleksi lah daripada kita. Ngomongin orang
1: daripada
0: kita anu ya mendingan ngobrol dengan ayam. Ayam jadi kenal dengan kita, ngobrol dengan bebek walaupun kita enggak ngerti bahasa mereka tapi setidaknya mereka tahu dengan kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau sama.
1: Iya, jadi kalau misalnya Pak Pujinya ngedekat ke situ mereka pada dekat-dekat semua gitu ya. Karena udah terbiasa mungkin ya
0: udah
1: diajak terbiasa komunikasi
0: dengan suaranya. Iya. Lama itu jadi ada teman yang pelihara ayam ya, ayam pelihara ayam, pelihara binatang.
1: Yeah.
0: Coba ajak interaksi, ajak anu itu, ya mereka akan ngerti, mereka akan tahu, oh siapa yang, jadi sama juga dengan anak-anak, anak-anak di rumah.
1: Yeah.
0: Saya dari kecil, karena dulu saya sama bapak ya, salah satunya itu kemanapun, kemanapun bapak itu, kecuali kerja lah ya, nah, itu kalau mau pergi itu ya saya selalu diajak.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya. Iya, selalu diajak ya. Dalam artian yang nggak kerja gitu. Oh, misalnya mau cari pekerjaan lah misalnya. Cari
1: baik.
0: Pekerjaan kan kadang-kadang karena kerjaan serabutan ya itu saya diajak. Oh, di sini ke sini. Akhirnya saya tahu. Nah, giliran saya sama. Saya bawa anak itu sampai umur 6 tahun, sampai mereka sekolah, sampai mereka terlepas itu TK. Nah, ada kesempatan saya ajak ke kantor bupati, saya ajak ke kecamatan, saya ajak ke puskesmas, saya ajak ke rumah sakit, saya ajak ke kantor polisi. Yang terjadi apa? Karena saya berkaca terhadap adik saya.
1: Yeah.
0: Adik saya itu seolah-olah demam dengan kantor.
1: Oh gitu.
0: Cuma panggung, iya.
1: Jadi sejak awal sudah dikenalkan dulu ya, karena tidak terlatih tadi.
0: Iya.
1: Betul. Iya.
0: Jadi anak-anak di rumah ya saya ajak. Banyak yang ngomong, ih pasti nih gak dipercaya. Saya bukan, ya terserah sih mau ngomong apapun.
1: Iya.
0: Tapi saya punya prinsip, itu tadi. Nah giliran mereka udah terbiasa. Terbiasa dengan kantor, terbiasa juga sudah diajak dan giliran nano mereka ikut nggak udah katanya.
1: Oh.
0: Ya, kayak gitu.
1: Yeah.
0: Kalau nggak kan misalnya kita jarang ajak, sekali kita ajak senang-senang. Nah giliran kita mau kerja anaknya nangis, ribut kan pengen ikut.
1: Bener.
0: Nah dia kan tahu, oh dek, nah, misalnya kita panggilnya kan yang kecil kan, dek ayah mau kerja, ya udah. Dia nggak bakalan anu.
1: Iya.
0: Dek, ayah mau kerja nih.
1: Baik.
0: Ah dia tahu. Ah gitu. Jadi baik. Salah satu anunya setelah anunya ya kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah tapi giliran mereka sudah besar.
1: Baik.
0: Itu saya disiplinkan nih kuat.
1: Apa itu?
0: Saya disiplinkan. Contoh penggunaan handphone.
1: Oh gitu.
0: Penggunaan handphone itu kalau saya bilang disita, ya udah disita. Mau umur seberapapun.
1: Oh gitu.
0: Karena
1: ya?
0: Saya berpikir selama ini harta dari saya, saya berhak mengatur.
1: Oh gitu.
0: Bilang, kalau pengen bebas, silakan beli sendiri dengan cara apapun.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Termasuk sinyal tegas, juga kayak berarti itu. Tegas juga ya dalam penggunaan handphone ini ya dengan anaknya.
0: Penggunaan motor, penggunaan motor gitu sama. Anda, kamu belum, saya untuk melatih di lingkungan itu kelas 3 SMP.
1: Iya.
0: Yang terbesar, mm-hmm. yang terbesar itu saya baru berikan mm-hmm. akses motor
1: yeah.
0: itu kelas 1 SMK yeah. itu sudah baru semester kedua.
1: SMK kelas 2 ya.
0: Mm-hmm. Okay. Kelas 1 semester 2.
1: Baik.
0: Jadi setengah tahun saya antar jemput.
1: Baik.
0: Jadi saya disiplin walaupun saya gak anu. Mm-hmm. Nah, saya berpikir tadi karena saya sering kan saya harus menjadikan contoh terhadap masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Harus memberikan contoh terhadap masyarakat. Tolong kalian jangan bangga anak yang kakinya belum nyampe ke tanah udah diberikan akses motor.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi jika itu Anda berikan akses motor trail, mm-hmm. ya misalnya, mm-hmm. untuk ikutan lomba guest track lah, orang segala macam. Oke, malasnya kami dukung. Kami yeah. dukung, tadi kami dukung.
1: Mm-hmm.
0: Itu.
1: Baik, ya, baik.
0: Kita cari anunya, kita orbitkan. Itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya akhirnya kayak gitu.
1: Baik, baik. Nah,
0: bagaimana saya bisa mencontohkan kalau saya, apa, bagaimana saya, masyarakat bisa meniru.
1: Mm-hmm.
0: Istilah, mengikuti kalau saya nggak ngasih contoh yang bagus,
1: betul,
0: yang sesuai dengan di lapangan.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu.
1: Baik.
0: Gitu, makasih.
1: Oke, okay, seru ya. Jadi makanya masing-masing orang tua itu kan punya prinsip sendiri ya, seperti apa cara mendidik anak ya. Jadi kalau Bung Pak Puji seperti itu ya, mendisiplinkan anak lah ya, seperti itu sesuai dengan usia mereka begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bung Pak Puji mau dengar lagu apa nih?
0: Ikutan
1: ya. Oke, siap. Kita coba hadirkan. Silakan nih, mungkin ada yang mau disapa. Tadi teman-teman sudah pada nyapa Pak Puji nih.
0: Kalau sapa sih biasa ya. Saya anu karena saya enggak hafal, cuman ada beberapa anu ya kan.
1: Mm-mm.
0: Pokoknya seluruh pendengar RRI ya.
1: Mm-mm.
0: Dan yang sudah menyapa terima kasih banyak.
1: Yeah.
0: Maaf saya bukan fit, pun ada yang iri saya dan kelupaan karena faktor U kan.
1: Iya.
0: Salah anunya pokoknya dengan harapan untuk sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Ya buat pendengar RRI yang malam ini sempat mendengarkan ya,
1: mm-hmm.
0: baik siang maupun malam, buat penyiar
1: yeah.
0: ya, spesial yang buat penyiar sehat okay. dan sukses selalu beserta keluarganya.
1: Amin.
0: Buat RRI-nya sekali di udara tetap jelas, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oke.
0: Hey, yeah. Yeah, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Mbak Novi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Pak Puji dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali. Saya akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Oh ya, ini ada Pak Udo ya, yang ada di Jambi. Pak Udo, mana komennya? Iya, komennya nih tentang apa namanya, sosok seorang ayah nih. Silakan di WA-kan ya, request lagunya aku Peter Pan, ini lagu ini. Lagu aku Peter Pan, ini lagu apa ini maksudnya ya? Oke deh, request lagu aku Peter Pan, ini lagu ini, tolong dong. Yang mana nih, nanti saya tunggu ya. Baik, kita langsung saja dengarkan dulu lagunya, Release Me.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Ya, baik pendengar, itu buku yang bisa dimakan ya. Satu lagu yang akan saya hadirkan, sah lagi nih lagu yang tadi dipilih oleh Bung Irwan yang ada di seputaran Air Kantong, I Need You dari Nelody. Sah lagi akan saya hadirkan. Dan selamat malam juga nih untuk Paudo yang ada di Jambi, makasih atas kebersamaannya yang saat sekarang masih standby mendengarkan siaran Pro 1 dari Sungai Liat. Jadi kalau membicarakan tentang ayah, maaf nih saya tidak punya banyak waktu dengan ayah katanya ya. Saya dibesarkan oleh seorang ibu. Oke deh, baik, gak apa-apa, makasih ya untuk Paudo yang sudah gabung bersama kita. Lagunya Lagi-Lagi Sendiri dari Tipek. Oke deh, nanti kita hadirkan lagunya. Dan pendengar, untuk Pak Puji di Niniang, lagunya nanti saya hadirkan ya, dari Give Me Love Back-nya akan saya hadirkan. Mudah-mudahan Pak Pujinya juga terhibur ya dengan hari yang dengar lagu yang akan saya hadirkan di kesempatan malam hari ini. Kita langsung dengarkan saja lagu I Need You, Nairobi, kemudian menyusul lagu yang lainnya.

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu yang dipilih oleh Pak Irwan Liar Kantung ya, I Need You Nairudi, dan mudah-mudahan juga suka untuk pendengar ya. Dan tentunya pendengar, selamat malam juga nih buat Pak Puji yang masih mendengarkan siaran kita di kesempatan malam hari ini ya. Ya, ini katanya salamnya juga nggak lupa untuk Pak Aryono di Bukit Betung ya, ini pensiunan Diskominfo Kabupaten Bangka, dan beliau juga pembina Pramuka Bangka. Jadi ya, beliau memang setia ya mendengarkan RRI Sungai, tapi jarang ikut gabung. Kalau dulu waktu acara agenda dan informasi sering juga ikut join ya. Terima kasih sudah memilihkan lagunya. Oke, baik untuk Pak Puji, makasih untuk malam hari ini sudah memonitor siaran Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung. Ini satu pilihan lagu saya pilihkan untuk Pak Puji, mudah-mudahan suka ya, dan juga untuk pendengar yang lain. Selain ini nanti ada juga beberapa pilihan lagu lain, lagu Pak Udo juga di Jambi, tadi lagunya dari Tipek ya. Kita dengarkan, ini dia, Give Me Love Back, Paulina Hengji.

Ya, baik pendengar Pro 1 yang dari Sungai Liat Bangka Belitung dengan meraihnya lagu Tip Ek lagi-lagi sendiri ya. Ini lagu request dari pendengar kita Paudu yang ada di Jambi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Pendengar, dan untuk malam hari ini saya hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi peneman suasana istirahat malam Anda hingga jelang nanti saat kita ikuti siaran bola. Pendengar, siaran langsung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, dan sebagai informasi, nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat adalah pertandingan Pantai Gading melawan Norwegia, pendengar. Jadi silakan saja nanti Anda simak ya siaran bolanya untuk Anda yang mungkin pecinta bola sejati ya. Dan pendengar, untuk malam hari ini tidak ada salahnya selain kita mendengarkan pilihan lagu-lagu cantik penemani suasana malam ya, lagu-lagu syahdu yang akan kita hadirkan. Saya juga akan selipkan beberapa informasi yang mudah-mudahan juga menambah pengetahuan kita, pendengar. Dan kali ini ada satu informasi yang perlu juga kita ketahui, pendengar ya. Jadi membayangkan matahari yang tak kunjung tenggelam mungkin terdengar seperti adegan dalam film fiksi ilmiah, pendengar ya. Namun fenomena ini benar-benar terjadi di Inuvik, sebuah kota kecil di wilayah Northwest Territories Kanada, pendengar. Jadi terletak sekitar 200 km dari utara lingkar Arktik. Inuvik ini menjadi salah satu tempat di dunia yang mengalami midnight sun, yaitu fenomena ketika matahari tetap bersinar selama 24 jam penuh, pendengar. Jadi pada puncak musim panas, kota ini bahkan menikmati sekitar 56 hari tanpa malam, pendengar. Jadi bagi sebagian orang, pengalaman ini terdengar menyenangkan, namun bagi warga Inuvik, matahari yang tak pernah benar-benar tenggelam ini hanyalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, pendengar. Nah, melansir dari berbagai sumber, Inuvik ini bukanlah kota yang mudah dijangkau ya. Dari kota besar terdekat, perjalanan menuju ke kawasan ini membutuhkan waktu berjam-jam, itu melewati Dempster Highway, jalan sepanjang sekitar 750 km yang sebagian besar itu berupa kerikil, pendengar. Jadi ketika musim panas tiba, akses menuju kota ini bergantung pada kombinasi jalan darat dan feri. Jadi saat musim dingin, jalur ini berubah menjadi ice route, yaitu jalan yang terbentuk di atas sungai dan danau yang membeku. Jadi ada pula masa transisi selama beberapa minggu pada musim semi dan gugur ketika es mulai mencair atau kembali membeku. Jadi pada periode ini, biasanya Inuvik praktis hanya bisa diakses menggunakan pesawat, pendengar. Meski terpencil, sekitar 3.000 orang tinggal di kota ini. Jadi penduduknya merupakan perpaduan masyarakat adat First Nation, Inuit, serta warga dari berbagai daerah di Kanada yang bekerja di sektor pemerintahan, kemudian pelayanan publik, hingga industri minyak dan gas ya. Dan tentunya matahari itu tidak pernah tenggelam, pendengar. Jadi ini keunikan terbesar Inuvik, tentunya terletak dari siklus siangnya. Dari awal Juni sampai dengan Agustus, matahari itu nyaris tidak pernah menghilang dari langit, pendengar. Bahkan ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, cahaya matahari itu masih menerangi jalanan, sungai, sampai rumah-rumah yang terdiri di atas tanah beku, ya. Dan fenomena ini, pendengar, terjadi karena kemiringan sumbu bumi yang membuat kawasan dekat kutub utara ini terus menghadapi matahari selama musim panasnya. Dan sebaliknya, saat musim dingin tiba, keadaan juga berubah drastis. Jadi Inuvik ini mengalami sekitar 30 hari tanpa matahari sama sekali. Jadi suhu rata-rata turun sampai minus 20 derajat Celcius. Bahkan pernah tercatat mencapai minus 56,7 derajat Celcius, pendengar. Jadi bisa dibayangkan ya. Dan meski terdengar ekstrim, banyak warga setempat justru mengaku lebih menyukai musim dingin. Jadi saat salju menutupi daratan, berbagai aktivitas seperti memancing di atas es, kemudian mengendari mobil salju, sampai kereta anjing menjadi hiburan utama mereka. Jadi di sana plus minus juga, tapi masyarakat lebih merindukan ya di saat musim dingin tiba, pendengar. Dan keunikan Inuvik lainnya tidak berhenti pada fenomena matahari di tengah malam. Jadi seluruh kota itu dibangun di atas lapisan permafrost, itu tanah yang membeku di sepanjang tahun. Karena itu hampir semua bangunan dibuat berdiri di atas tiang-tiang tinggi agar panas dari bangunan itu tidak mencairkan lapisan tanah di bawah. Jadi kalau permafrost ini mencair, pondasi bangunan bisa bergeser bahkan amblas. Sistem
perpipaan pun tidak ditanam di bawah tanah seperti kota pada umumnya. Jadi pipa air bersih dan saluran pembuangan justru terlihat di permukaan dan dibungkus pelindung khusus agar tidak membeku, pendengar. Dan menariknya lagi, meski berada di kawasan Artik, Inuvik ini tergolong daerah yang cukup kering sehingga sering disebut sebagai gurun dingin, ya. Jadi curah saljunya relatif sedikit dibandingkan daerah bersuhu dingin lainnya, pendengar. Nah, kemudian ada satu lagi, gerejanya itu berbentuk iglo yang ikonik ya. Jadi salah satu ikon Inuvik itu adalah Our Lady of Victory Church. Jadi gereja Katolik yang lebih dikenal sebagai Iglo Church-nya. Jadi bangunan ini berdirinya sejak tahun 1950-an, pendengar. Jadi dirancang menyerupai rumah tradisional masyarakat Inuit. Bentuk kubahnya membuat gereja ini menjadi objek paling banyak difoto di kota, ya. Jadi keunikan bangunan ini tidak hanya terlihat dari tampilannya. Gerejanya juga dibangun dengan teknik khusus agar mampu bertahan di atas lapisan permafrost tanpa merusak struktur tanah yang membeku. Dan sampai sekarang, Iglo Church ini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus menjadi destinasi wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, pendengar. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, 24 jam ya matahari bersinar. Jadi ini ada di Inuvik, kota di Kanada yang tidak pernah bertemu malam.

Dari Ed Sheeran feat Shakira, Romantic Love Song 2026 ya, untuk Anda di malam hari ini yang saya hadirkan untuk menemani pendengar. Dan kali ini satu informasi juga untuk yang memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Jadi sekali lagi informasi agak keliru ya yang saya sampaikan, ternyata untuk hari ini untuk edisi Selasa 30 Juni 2026 ini untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang saatnya masuki fase gugur, pendengar ya, yang mana setelah persaingan sengit di fase grup, kini 32 tim terbaik dunia akan bertarung ya dalam laga hidup mati demi mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia. Jadi untuk hari ini, pendengar, Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti akan dapat Anda saksikan, yaitu Brazil vs Jepang, kemudian pada pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, itu Jerman melawan Paraguay, dan pada pukul 8 pagi besok itu antara Belanda dan Maroko. Jadi silakan ya untuk pecinta sepak bola khususnya Piala Dunia bisa mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung yang disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Jadi untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, sekali lagi saya informasikan Brazil melawan Jepang, pendengar ya. Jadi silakan Anda pasti pilih yang mana, apakah Anda akan mendukung tim dari Asia, ya Jepang ya, atau Brazil ya, yang mungkin selama ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya kemampuan dari para pemain dari Brazil ini. Baik, kali ini pendengar Pro 1 saya lanjut dulu nih, saya masih akan hadirkan informasi-informasi di malam hari ini pendengar. Jadi ada satu bandara, ini adalah Bandara Internasional di Dubai yang akan ditutup tahun 2035 mendatang, pendengar. Jadi penutupan bandara tersibuk di dunia ini akan dilakukan lantaran Dubai memindahkan seluruh operasional penerbangan ke Bandara Internasional Al Maktoum ya. Dilansir dari VN Express, semua penerbangan dan layanan yang kini beroperasi di Bandara Internasional Dubai itu akan dipindahkan ke Bandara Anyer yang dulunya dikenal sebagai Dubai World Central, pendengar. Jadi CEO Dubai Airport Paul Grivins mengatakan bahwa mempertahankan dua pusat penerbangan berskala besar dalam radius kurang dari 70 km atau KM ini bukan hal yang patut dipertahankan. Jadi langkah ini juga menjadi bagian dari proyek ekspansi ya bernilai 34,7 miliar US dollar atau sekitar 623,9 triliun di Bandara Internasional Al Maktoum. Ekspansi ini dilakukan karena Bandara Internasional Dubai telah mencapai kapasitas maksimumnya, pendengar. Dan Bandara Internasional Al Maktoum sendiri akan berada di lahan yang luasnya 5 kali lebih besar dari Bandara Dubai. Jadi bandara ini diperkirakan mampu menangani sekitar 260 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Anyer ini akan memiliki 5 landasan pacu dan 400 gate pesawat, pendengar. Jadi bisa dibayangkan. Jadi dengan angka ini, pembangunan Al Maktoum akan menjadi proyek bandara terbesar di dunia. Fasilitas yang ditawarkan pun meliputi taman, kolam renang outdoor, pusat kebugaran, bioskop, pusat kuliner, dan hotel bintang 5. Jadi Bandara Internasional Dubai sendiri telah dibuka sejak tahun 1960 silam, dan bandara ini juga mempertahankan posisinya sebagai bandara internasional tersibuk di dunia tahun 2025 dengan 62,4 juta kursi internasional. Angka ini meningkat 4% dari tahun sebelumnya. Jadi bandara ini juga berfungsi sebagai pusat operasional utama bagi maskapai Emirates dan melayani hampir 100 maskapai lain yang terbang ke lebih dari 240 destinasi di 6 benua. Pendengar. Nah itu ya satu informasi mengenai bandara tersibuk di dunia bakal ditutup. Apa nanti gantinya? Itu informasi sudah terjawab, pendengar. Jadi rencananya Bandara Internasional Dubai ini akan ditutup pada 2035 mendatang. Jadi nanti akan digantikan ya semua operasionalnya, operasional penerbangan akan berpindah ke Bandara Internasional
Al-Maktoum, pendengar. Baik, kali ini pendengar masih menemani malam Anda. Kita lanjutkan kembali ya dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita. Dan masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, satu lagu cinta tak harus bersama ya, satu lagu yang sudah kita dengarkan. Dan kali ini peringat saya lanjut dulu nih, ada informasi Anda termasuk yang mana nih. Saya sengaja pilih Anda untuk memilih ya. Kepribadian seseorang itu dapat dikenali dari berbagai aspek. Menariknya, kepribadian seseorang pun bisa dilihat dari cara makan. Jadi setiap orang memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Ada yang makan dengan perlahan, ada yang buru-buru, ada pula yang sangat selektif dalam memilih makanan. Pendengar, jadi perbedaan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan selera, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan sifat tertentu. Pendengar, benarkah seperti itu? Iya. Jadi mengutip Times of India dan Psychology Today, ada beberapa kepribadian seseorang terlihat dari cara makan. Yang pertama, makan perlahan. Orang yang makan dengan tempo lambat biasanya dikenal sebagai pribadi yang sabar. Jadi mereka cenderung menikmati setiap suapan dan tidak suka terburu-buru dalam menjalani sesuatu. Jadi karakter ini sering terbawa ke kehidupan sehari-hari, jadi mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Ada lagi makan cepat, berbeda dengan pemakan lambat. Orang yang makan cepat itu umumnya memiliki ritme hidup yang tinggi, jadi mereka terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus atau multitasking. Mereka pun mempunyai jiwa disiplin terhadap tenggang waktu dan memiliki semangat kompetitif yang tinggi. Tapi sayangnya pendengar, karena terlalu fokus pada tujuan, orang seperti ini terkadang melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga ya. Kemudian tiga, memperhatikan tampilan makanannya. Jadi setiap orang sangat peduli pada penyajian makanan. Jadi mereka menyukai makanan yang tersusun rapi dan terlihat menarik sebelum disantap. Kebiasaan seperti ini sering dikaitkan dengan sifat terorganisir dan menyukai keteraturan, pendengar. Ada lagi sangat selektif memilih makanan ya. Jadi tidak semua orang bisa menikmati berbagai jenis makanan. Ada pula yang hanya menyukai makanan tertentu dan enggan mencoba hal baru. Jadi orang dengan cara makan ini dikaitkan dengan sifatnya tetap berada pada zona nyaman. Jadi mereka biasanya tidak suka mengambil resiko yang tidak perlu ya. Kemudian yang berikutnya, tidak terlalu peduli dengan penampilan makanan. Jadi orang yang tidak memperhatikan tampilan makanan dan mencampur berbagai jenis makanan dalam satu piring umumnya dikenal sebagai pribadi yang santai dan mudah bergaul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka ramah, senang dalam menjaga hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Namun semangat yang tinggi terkadang membuat mereka kurang memperhatikan waktu, pendengar. Nah yang berikutnya, gemar mencoba makanan baru. Jika seorang berburu kuliner ya, senang juga misalnya dan mencoba kombinasi makanan yang unik, kemungkinan Anda termasuk orang yang terbuka terhadap pengalaman baru. Karakter ini biasanya identik dengan keberanian mengambil resiko dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka juga cenderung fleksibel serta tidak mudah bosan dengan rutinitas. Yang berikutnya, suka makan sambil ngobrol. Ini banyak ya kita temui. Jadi kepribadian seseorang dari cara makan yang suka ngobrol kemungkinan punya sifat yang ramah. Selain ramah, mereka senang pula berinteraksi, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman. Yang berikutnya lagi, menyukai makanan yang manis. Orang yang menyukai makanan manis cenderung memiliki sifat ekstroversi yang lebih tinggi. Jadi mereka biasanya aktif dalam kehidupan sosial, optimis, dan menyukai aktivitas yang menantang. Jadi selain makanan manis, kelompok ini juga menyukai makanan asin, daging, serta minuman bersoda. Dan yang terakhir, lebih memilih makanan sehat ya. Apakah Anda lebih memilih makanan sehat? Bila iya, sifat orang ini umumnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Bukan itu saja, jadi mereka mampu mengendalikan diri, membuat perencanaan, dan berusaha menjalankan pola hidup yang teratur. Karakter ini membuat mereka lebih mudah menjaga kebiasaan baik dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya soal makanan. Jadi pendengar, dari yang sudah saya sebutkan ada 9 tadi, Anda tergolong yang mana? Silakan dipilih sendiri dan definisikan versi Anda sendiri ya. Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Pendengar, saya masih lanjut lagi ya untuk Pak Irwan, makasih masih standby Pak ya sampai sekarang. Kita dengarkan lagi ada beberapa pilihan lagi yang masih akan hadir menemani Anda malam hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bergabung bersama Pro 3, kita akan dengarkan ya, hari ini ada Brazil vs Jepang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, baik pendengar-dengar, berakhirnya lagu Love Me First dari Zui mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar dan sekaligus saya Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di sepanjang malam hari ini. Dan sesaat lagi pendengar pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan dengarkan ya pertandingan untuk babak 32 besar Brazil PS Jepang.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
2: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik, terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner-up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini saudara pendengar akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh,